0: ni le lube no na ni luago lobe na nugu si le gia ba diumer le lago nufule si ugu ya ha diumer ba gia lago nufule si la diga no ma ya dun la luma ge furume tita.
1: San Juan, capítulo 16.
0: Nani ya guñen buricati le hon lumo en la jafiña no hago. Habuka gu badun tida gen haligli si uriba ba idan hon darime lu ahon la la faragua furume guarg grigi hilago bai. La ritta gu baluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bai lira la duga i bidia gili la nugu chin hon, i bidia nugu ya hon. Nania gu yele hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lago aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagi binaru, la duga meha humanya dina la. Ahiti gu eto, nebu a lumu le una habalina, animal gu du lumuti na niaba hita gi halion badina la. Hiruru gutton lagu nanego ni kate leburi hon. Enaru ni nanego bi hon. Buiti mati hon lu nidi. La degaha na midi. Miami bai sifiri sando humo lu lidera gunu. Ani aha na nyudu. No na habai. Dame liabi. La rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya. Luma kala lagusa ra gudu banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon. Lagu maduru hama. La larufu duni hon luago nidi bala le njihin lubay nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon luago lagusara gudunu bungi. La duga siyadi wali la mafia le agumati abay lida uba ule. Gibake li luti nanigu ni hon gama lumo hansien rubay kufona da gweto. Gama lumo dame le abi sifiri sando le lani na inarini. La ruta abay son inarini hon. La duga madimu ni habay luago lani lungua le lagambu bay ligia balariga. La sopa de rago dubai kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi gubo weiri guni no. La dega leesi biruba lita angi le nani. Abame la sopa de rago dini hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Liga naiya gubo bai luago le resi biruba la sifiri sando lita angi le nani. Abame la sopa de rago dini hon. Munusu da lari gen le marihi humadi na me. Munusu ya me da lari gen abaya me harini na. La dega neibu ga le njihi lubai nuguchi.
2: Aba ti hal gida gu hada gelani Jesus su discípulo gu hamagua. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lale. La ularinya gu von. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari ge le. Uo ti gu faranda wa manin. Ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subdiru ni Jesus luago buse hama hali gudaguni. Aba la niya gu hon.
0: Aniya giti na hon. Luago murusu la dan lari gien le marihi humadi na me. Murusu ya lame dan lari gien. Aba ya lame harihi nina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua. Ninaru hau. Luago hayahu wa bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigurigi ya halani na ubole. Hagunda aruba. Lausun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linya gen, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayarati lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaru hau, lagu lichi gu me la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me na dimre ha furango hon luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lu nugu chin huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hon. Afinya dugien luago lumagien la bungi u niabi. Lumagien bungi u uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Gueto, nigra li ubo le, neboa ya lumu nugu chi.
2: Aba haria gu lani disipulu gu.
3: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgidu, luago ni kata, ladika subudi baning harita gung krikia. Luagu lira wa finyera, luagu lumange la bungi biabi.
2: Abalaria gu Jesus hon.
0: Afinya dunti gueto, anite le ora, aniguento gueto. Dame le hachagara gung sun huguye, kala aba luege lobadina. Aba mehigru nina nabugua. Lausu mama la nabugua nyadina, ladika nihin nugu chinoma. Tania gu bali sun le hon. Lohadari ron tarangilo lida hafinya ron nuago. Hasufri rubo ubawogo. Kamalumo nganigi huma ganya inali ubo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigi laniego ni Jesús usun kate ile, aba larigi cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluhan ni dani, rubo weirigo ni lubirao, rulamo gaginya birao weirigo ni bon. Ruha dibu ubafo lubirao hawagu sungurigia, Lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua. Anihalebu na bai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugu ya le bungi amarigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma. Lupare kia meha nyi la ubou. Subuti kita nali honha pasagaru banya. Lita kia ubou lupichi guni ya no. Kata bula. Bani gu meha. Aba bichi guni ya no. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto. Subuti hamali lagu son la le bichi gubai no buma gye la liabi. Runa li uganu le bichi gubai no hon. Ani resibi hamuti. Ani subuti hamali. Luago inari ni la luago buma gye la niabi. Afinya nyaginya luwagu bubia la au na habalina. Ajumra watu na buu hawagu. Majumra guti na hawagu lani gu ubau. Na yumra gu hawagu habichi gubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubau wagu. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba letima atimati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luediga leme haferi di halibai. Lulagunfuli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai. Luawanaha wala ubowa go aria ganumuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme. Le nuagu bai. Runa libereru hon. Aba hayere gu nulu ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou. Itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba lu basagaru niya ubou gugia. Namuri habumba lu bounigiru niya lu iguribani. Itera kei mama na lani ubou le. Mama gine lani ubou hagia. Derega waguta banya hongu wabon. Lau lupafu bereru le inari nibai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau. Uganu alani na asalbaruni. Itaragini ya nona hani hada unlani gu ubau. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu. Lungi hedere garagun hongu wabun letima atimati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagi. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunhagia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lulida hama aba buidu buidu. Lula finya run ubou luagu bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu ge ubou luagu bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lunuma banyala le nye inumuti. Lungharihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hinsi ya kubanya di nabuan lubarege ladegunu ubau. Nungu jinyo rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluagu bauna hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asobu diraguta meme badibu. Lungi la insi ya ni le buagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larige larian con Jesús, cateile, abalafri du haulani discípulo gulun houdin, no bafru gudunale, cedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai titi bu olivo. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh dilumu tikiye, kuda sila alu guru bani Yesus flasu lige. Ladega ontara guanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai ti lachilu nu kuda sinyai hau saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gani matetinya barei nagiye lampu luma touch. Te subuh dilali la. Yesus le lumu la susere dulu. Aba lafridu, aba lania gunho.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gunlo.
4: Walo hayen Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus ho.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti judasi le dergirubani ham. Da lania go be Jesus ho. La uligela le halo habai. Aba hodi hari gun. Aba hei guadu. Aba lania gun Jesus ho.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gunlo.
4: Walu hanya Yesus le Nazaret.
2: Awat ilania go Yesus ho.
0: Ania gadina ti ho lagu aula ai aulu bai halu habai. Igi do humanya halu haudi.
2: Yesus teredu bai lira lu lagu fle lu lania go bai Yesus guana.
5: Me fei di ti ni ama. Ada ni na biju go bai.
2: Awat ila sagaru no Simon Pedro le feinte. Aba ligu lu lari ge ama lu musu fadri le iyo tuma bai giri di maluku. Aba lania go Jesus lu Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bai nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba dhanu ni sudara go. Guma da hama sudara ni guri. Jesus wadar. Aba hari gudni. Lari gen aba hanu ni lubi anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bai hon huri ulwagu buit mala hon lu lo we aba uguri hawa go sungri ge abali ni Simon Pedro luma amu disipulu lari ge Jesus kiti subudi lani fadri le intima bai disipulu ligia abale belu nu luma Jesus idon tiburi luma fadi ai ti Pedro abale le deru bogu di lubadu ben ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu ne tuma Tahun di kerbau ni ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abah di tal gitu ni, tahun di kerbau tu ben fedor.
6: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disiplu gu.
2: Lari ke fedor,
3: ma mau.
2: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh ama saudara gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor ama abah cara gua lari giri gu wat. Abah lagu mesir fadri. Lain itu mah bayar lagi dengan Yesus tu, kata yang la ni ku bayar disiplin. Kata lagi yang laru sudah bayi, lariya ke Yesus tu lo.
0: Bau kita nak dumre haligi bukan songo bau. Song ada naru sudah hati dan haligi le siluma templu rogo, lainnya lubai honda ragu song huri. Madukun kita lubai tini kata ramu dawar, kau aku awal bayi balik tu. Alik tu bayi hakam bu balina, agi lariya ke le wau bayi nak dumre hong, subuh dia mesti le lariya ku bayi hong.
2: Dalariya ko bali Jesus kate le abaliya biya bahada ke sudara guha tani na templo abalaga yo ha ligi bogu abalariya gulo
3: itra liya sabuno buni fadri le nyu tuma bui
2: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai haliya nyila luriba ahi ti bui tu lo bai le nariya go bai kage wa gu bagayo hanuago
2: abadilona ne na se gra gulo gaifas fadri le nyu tuma bai lidairu muligi Suti dale, ania go buka fedura baca ragu lari giri kuat. Aba hania golo.
7: Masa buki aba hada ge lani giri ge le disiplu gu.
2: Aba laye da go fedura aba lania go.
3: Mama u.
2: Aba ti lali gu dani aba hada ge lumusu ni fadiri le inyu tima bay. Aba lidu le libu gu bay fedura lari gay.
3: Maafun ge aria lumuti bulu malih dan flasu le burinya lubai tidi boliu.
2: Aba ya laye da go fedura lida ora ligi aba layu guru hagai. Aba dhanang ni Yesus lu bagi gaya fasil lu bi orang gumada. Aru ke dina liati, level tu huru pelasi ruku lu ini hawi itu. Sinyal mereka dah lani ya, adine ni lelani na beri resepun. Ligia, lafir tu bagi pelak lu ladi moneha ham. Aba lani aku home.
3: Tasha le duro bagi gile home.
2: Aba hari aku lu.
3: Lu hamu gumada gula uri bani. Mendera geru hamu tiamu gabun.
2: Aba lani aku pelak home.
3: Baru hulu. Aku sedang terhumai ke lariya guni hilul tu kuanarik.
2: Ariña gahuriyo lo.
8: Wagia hurio, maricha tiwalo wasia dilunia ba grigia lun longwe.
2: Italia la gunfliro, le laria gube Jesus luago ida lubala longwe. Aba le belo no pilato palacio go. Aba la gua no lo Jesus. Aba laria gulo.
3: Puguya saharu eta bai hurio.
2: Aba laria gu Jesus lo.
0: Luago bani bungo balga ta haluago lira, o de la dega haria guni amu bunuago.
2: Laria pilato lo.
3: Hurio funagiao. Binasi ugu hama habati ugu fadri gu hagi ya dara gribali bunu kage biduru bai
2: abati lariya gu Jesus ulu
0: mama lani na ubole na ruiha luhamuga itra niya la agente gu nyahamuga nani gu lume dara geruni wana hon lurdu gu huriyo mama yana na ruiha
2: abati lariya gu pilat ulu
3: uruwe lupa iti buguya
2: lariya gu Jesus ulu
0: buguya ariya gu bilwa gu uruwe na lule nagar hou lule niyabi lidon ubole Lunaria gunile inaro nibe, zonhaga gamba di banyalu inaro ni agamba hamutile naria gupi.
2: Maria gapilato lo,
3: kati dinaro nibe.
2: Lariga ladiga ni pilato alu gudahani le, aba elafri do dimre hamahuri, aba lania gu hon.
3: Madarit nani morosu duro logo wagiri le, kehechu huma lu nigra gudu aba dan riti hon, lida fedu le lueiru e seferu ni, kusente lu nigra gudu ni Jesus le haru e tahuriu.
2: Aba ya haguara gusun hagi.
9: Bigirak da bayle, barawasila bigirak da.
2: Barawasili giya, aba hiberit.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abati lanuga ni pilato Jesusu, aba lona ha abay chagde. Aba hichu gusuda ra aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadara guagda ni tau aba dagu kolor guch. Da meme jarafaya lubadu. Ariye gaina
3: ui kabagari la haru ite huri
2: aba hagayo haligi bogo aba eti lafri no pilato aba laniye go hon huri
3: na sagara liyahu luha sub duroni logo madare na duro luago
2: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lablu taud la dore go color guch aba ti laniye go pilato hon
3: aniha wagari ligia
2: da hari bali habuti go fadri go hau su su darago aba hago meseru aguara
9: Dago
2: bela guru,
3: dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago
2: bela guru, dago bela guru, dago
10: bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru,
2: dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru, dago bela guru,
3: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilato no.
3: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigra go tnibo. Gabafu au lu nadara go go tnibo guruwa.
2: Lania ga Jesus lu.
0: Uati hamuga ni muruso ubafu buma no agu lu hamuga micho lani bungi bon. Ligi weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
2: Namuga ora ligia. Aba lalu go pilato ida lubala nigra go tni Jesus. Aba haguara go huri ulo.
8: Ahin bigira gada, mama buguya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwari gile ariña guti luo go lagu uruwa ila, laga ni uruwa i romana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halu le, agusera gile. Ubaru ele ube hariña ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, le abawe lubalu eyu resefuru ni, aba laniya gu pilatu hon huri ulo.
3: Aniha huru waita.
2: Aba haguara gu.
9: Ilala. Aha, ilala. Dago bela uguruwa.
11: Dago bela. Dago bela. Dago bela.
2: Lariega pilatu hon.
3: Usia tifu nage nadara guni huru waita logo guru.
2: Lariega habuti kufadri gulu.
8: Maru waita tiyo amu lua yuruwa romana.
2: Laulira. Aba ledera geruni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri du Jesusu. Barin le luguru wa lu lidi lido flasu le ubay ani ga lu flasu lab ugubu golu go talida herenu huri yei hadara goi logo guru dago hage bia ugunya uwaralum aba loge ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba abur honi logo guru wa dani ga nyei
3: Jesus Nazaret na aruite huri
2: sarago hai hada ge huri wali hati Aburhoni ligi Madiga flasu le nyi lubai. Adara go Jesus logo guruwa madisi tuburu. Ani lida hebreo griego luma latin da burdu. Dige hariya go bai habati go fadini huri lo pilato.
8: Ma buru da ba nyi haruwai te huri. Buruba le ariya go bai lagu haruwai te la huri.
2: Awa lariya go pilato ho
12: le buruna li bai buruna.
2: Lari ge hadra go ni sudara go Jesus logo guruwa. Aba handu go la dora go. Aba hadu go gadiru fani ti tau. Aba fani ti nu kada suda. Aba gie handu go nu lisimisi. Ke macho wagon tubai. Aba rugunyo fiesu. Iu ge nu unabu. Aba hariye go suda ragu hamago.
12: Mahari dago wamo. Aure wama tuogo. Hariye wama muga gabala aganyiro.
2: Itaraniya lagun fulinu le taniye go belene no bungi.
5: Fani go hahutu na dalere go tana.
2: Aku yang hendak buat misi kabala agaknya. Itulah yang lupa itu hendak ni sudah. Nyanyi lugu Yesus, ya Rafa, lugu ruat tu mata mulen. Maria tu lugu Maria Cleophas, tu mata Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Hisya belu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
2: Apa lari aku lugu disiplin.
0: Anuha, buku cium.
2: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru nanti si pun lagi lupa. Lari Yesus kata ille, kesibukan ini Yesus lagu, gumpul ni lah, sun le nu bi lada gini, lagu asal baru, apa lari aku, nu lagu gumpul ni rum, le tari aku bi lene nu punya.
0: Mager buhadin.
2: Yang ia bafu tu tau di mana, garuh itu. Aba hati teragak tu, aba mudah sedih dah. Di mana itu gua? Aba hiu cuni lagu aba wewe, aba hiu cuni lagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garis itu tu gua? Aba lari aku.
0: Gum fliha, som, kate.
2: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resepun. Mampu seru te dihuri ulu. Lele denu hago bukiri ge lagu guru alida luai ruwe mera guni. Ladega wairi tiwai lige. Lige hamunya ha bay luma pilato. Lu lona ha ahal hei hayada ha dawa goni banya lagu guru a. Lugiye lagi denu hago bunyegi. Aba dihodi soda ragu. Aba ha lachuni liya da furu meti bukiri hada ge ha dawa goni banya lagu guru a uara luma Yesus. Lari ge aba ha lachuni liya da leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesus, abah hari ini log hilal lila, lige mahal cium hamba lilubai liat. Abah lihat abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hita luma do nanyaingi. Lehari hubalin le, lige abah dagu bani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ilungiye hafinya. Laduga lasus teradu bay burikate le. Lu lagu fulen ulle tanya ku beli renu bungi.
5: Mahalah cuma bayi niaba abu wal.
2: Aniya katiknya tidak beli renu bungi u.
5: Hari ku bayi lekini lagu bayi.
2: Lari Yesus kata ille niaba ugeri hari metya na giri tihose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lausu aram daguar gilna ladugai laduga lanu fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus ukuño. Aba leabi lau saragu ibiye. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiye ligie. Segun hagaburi huriyo luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu lenye ilubai. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lidah tu flasul lagi ya, nyai apa umur iseri le, mai surungil. Nyai hich gay lugu bu Yesus, laduga jarak fala umur lagi ya, laduga gini lagu meserala buka luai yuri meraguni.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Bayu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abati di Maria Magdalena arihe umur. Data celi ribai ni, uali dulu leli dulu umur hanya. Abati day bagoi na, leni ubai, au nomor Simon Federo. Abatania gumu,
7: Bari ama Jesus ni dagel muwa. Hali ufuna sahichi gai.
2: Abati wafri tu. Aba wodi luagun umuwa. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Federu. Aba nachile rafurumi luagun umuwa. Aba nele mchuwari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyehi. Mebelu tini. Lari gi aba lachile rasimo Federu. Aba lebelu nulido umuwa. Gamisa toa ubon. Lagira waguwa Jesusu. Tuge rigunyo gie lari hanyehi. Gamisa ti toa ubon lobro ugo lichig Jesusu. Mama lida yon aba atuma burito aubo lagira wagu. Haubura gutinya tabugu. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinya rulagu sarari la Jesusu lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi ulagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahua, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadagragu. Nyun lenye ilubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugudi gie. Aba haria gu angeligu hagia tu.
3: Kawagu ba Yahua.
2: Taria gahon.
7: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
2: Kei taria gu itara, aba tadigiragu. Aba tarihi ni Jesusu wa niha la nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilaria gu Jesusu tu.
0: Ka wagu ba Yahua ha. Ka balu ha bai.
2: Sunti taria gu lagu le la. Oni girubali ufuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba taria gu lu.
7: Ahi banaga lu bai. Anyaga bai nuhalia la bichi gai. Baru namu gai.
2: Aba tilaria gu Jesusu tu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragun. Aba taria gu lu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Taria gu Jesusu tu.
0: Magura ba nuagu. Ladega mamuda irugi dina le nyehi lubai nugu shi. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la le nyehi lubai nugu shi. Leginye hugu shi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena awisara ya disipulu guluagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu taria guni hon. Wei meme ligia guño ondara guhaya disipulu. Gelin yulia ti ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligia lebelu run Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu run hon itara.
0: Nye la darangilu hida.
2: Lariga lania guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
2: Aba tilafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leu bai hania gamado. Uo tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen abahania gu hahibiri disipulu gu lun.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariye ga Tomasi hon.
9: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Da nime nifinga lidun huyu le lari girabu. Da nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari gen. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amunu. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelen yu lien la bena hau. Aba lebelu run Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu run hon itara.
0: Nye la darangi lo hita.
2: Aba laria gu lun Tomasi.
0: Dabi bifingi ganyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nauba. Masigira ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
2: Aba ti laria gu Tomasi.
9: Nabureme, nubungi yute.
2: Lariye ga Jesusu lu.
0: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha bati nala. Fulaisi ya watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yeti Jesusu, amu saragu milaguru hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburi le, lu hafinya rulogu Jesusu la Kristu be. Lelira bungi yu. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan, Capítulo 21.
2: Larigue, abaya larufu dago Jesus ulu guahau lani discípulo gularu dona legiri be itiverias. Aniha ligaburi ladugne. Lida enua ba Simon Pedro, Tomás leu behania gamado, Natanaeli lelila na cana lelani Galilea. Lirahu yu sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus u discípulo. Abalaria go Simon Pedro hon,
3: nem buga esenia.
2: Abaharia golu,
8: wei buga ginye buma.
2: Abahadi lutido hagune, abahodi. Suari obligia manyugo tieni kat. Dale aruga dene lubai, abahari ni Jesus unye ilaru dun. Ibida tie behon discípulo go luago Jesus ula. Abat lania go hon,
13: numata go, manyugo gitun sa.
2: Haria galu,
8: ua.
2: Abat lania go Jesus hon,
13: sigo maluei en ton vere ugune, hanyugo bo.
2: Abahaguna, larige, siaye behachawarunu, seni dunarugin, lehi beudero tida. Abad naniego, au huan lo Pedro.
8: Jesus utiale.
2: Que ilagambu Simon Pedro, luago Jesus ula, abaladeuro no ladeurago, abalachubaru dunargo. Hahibri discípulo go, abahoudi larum beya taugune. Aduru hein hamon seni bui haudre. Que abarugin la, sa metro, hadiselo ibeya, dale. Harari no boi muarugu, abahadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tumafen. Abalaria go Jesus hon,
13: baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigibany.
2: Abaladi no Simon Pedro tido ugune, abaladurgu dunu se nilarum beya boi hau udro wainamiti, sa demi sa irwayan, lau sun hibe, maheiri dogutu sen. Abatlaria go Jesus hon,
13: higo gu hata pachati.
2: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus ula. Abali abi, abalanigu nu fein luha burugu, abalichu gu nu hon. Ligememe ladaga lau udure. Ligie lirua, larufu dagu Jesus ulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lida ge uveni. Larige hatu bachati, abalarie gu Jesus ulu Simon Pedro.
13: Simon, lirau Juan, hinsi te nasa abonsu gu lau nisi hon ha.
2: Lariega Pedro no.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
2: Lariega Jesus no.
13: Goni ki banya te nanigo.
2: Aba el algo de ni lago libia ma weyas.
13: Simon, liran Juan. Inse te nasa abun le tima tima te.
2: Lariega Pedro no.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
2: Lariega no.
13: Goni ki banya te nanigo.
2: Aba el algo de ni luago liru ma weyas.
13: Simon, liru Juan. Inse te nasa pon.
2: Aba liru da confederu la diga lalgo de ni Jesus luago liru ma weyas ahi. Inse lu bailo. Aba lania gulo.
3: Nambureme. Subudi ti sun kata ibu. Subuse ti bu luago hisi e banu.
2: Aba lania gu Jesus lu.
13: Goni gibanya ti nanigo. Ninaro bao. Lao na lame ha nibure ngidubo. Sansi guati bo apabidi lengi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rugu bali me baruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lengi lumuti babuseru babidi.
2: Laulariya guni Jesus ukate ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lome fedur. Lulichu gu uweri guni lubungi ilau. Larige, aba lariya gulu.
13: Falabana.
2: Da, la digira gumbay feduru, aba larihi luago anita la discípulo le hisi timaba ilu Jesus hari gihari. Le meme anyuru bai loba gi Jesus lida adineru. Le gie algu dubali Jesus kabala wada ge ederegere. Ta larihi bali Pedro, aba larihi go lu Jesus luago.
3: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
2: Larihi ge Jesus lu.
13: Aha nabusne la bagari dun darime nagiru budun, kame ge bumu, buguya falabana.
2: Abat leiba go dimurei. Hada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria go te Jesus luago moe baila. Aria go rigoti.
13: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budo. Kame ge buma.
2: Ligi me disipulu ligi le choru bani bri kata ile. Abur ha barugi e gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luago inare nila le lania go. Ani hegi e sarago kata ile daga Jesus. Ahi hamuga buru hawa aba aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
3: Hawadi gimari apostolugu. Capítulo Aba.
14: Luntiófolo. Aburhati na bun ti da frumeto nigara da logo sunle la digubai Jesus o luma le la rufu da habai. Luma ge la gume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la mude irubai cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungwa furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hamage le lobe apostologo Jesuso, arienga ti me han hon lo mafri du hama lida ge uburugu Jerusalem, larienga hon,
15: Agora para o mar, na gufiru furama se lelixi ubenugu si hum, lewago benaria ba hum. Subudi humuti luago badisa yu dala huan lau duna. Gamanumo, na subu di rangdi yu hum, bago malu hadun lagi ahum badisa yu alau sifi isana.
14: Dante le ondara gunyu haya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudani.
16: Wabureme, aniha sandale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
14: Larenga Jesuso hum,
15: Sinyati hasibu diruni kala weyu o kala dala nuwa dirubi nungu chin lau lupafo lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifiri sandu huwago, ibiko kwa upafo nunge fehu manu wago tandu Jerusale kilobo ugudea, Samaria, chirunungu lidisi agi fulasu kukogo.
14: Lari ge lariyangu ni Jesusu kata ile, sun ayahan lan ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesuso. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadagragu. Aba haria guhon.
15: Wugiri ya gali lehani. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupa yi sielo humani. Liabi ya ba itala meme kai harihi li lidi.
14: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lo uburugu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi mil metro. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyu haya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyu lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyatia hayenbaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
3: Idu hanyu, un tipu ga lagufiru le lariye gubi sifri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumari habu ilago kudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha handa giwani gukudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai rube ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sunni sasa. Taliha gambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hachu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganouti ya tida, aringa tigie nyen, lua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubalen Juan Jesusu, dari lumu dale la mude rube cielo, lule megu ala kudasi, luka nyara bai la lichugun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
14: Aba ti hiri du biyama hadage, Jose, lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
16: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wa unkala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudasi. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
14: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias, lumage ora ligia, aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos, capítulo 2.
14: Da la tilerubai liwei rufedo le pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sumu leto yei habai. Aba lasali ragu watu geme kitama hamuga inyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habinti suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedun ya sifri sande. Lido buridan ligia, yei buriano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige. Ibidi hehon kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
12: Mafu megia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paritu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamfilia na, Egyptu na, Lumalida ngebi frosu Afrika, lejagoro meme boilo isirena. Anyehi gini Roma na, agano uti ya ya. Anyehi hadagi huriyo, laduga huriyo, ama hadugrigo. Ibiri, Tariha maliligaburi hafini huriyo. Anyehi ginye grigia kureta na hama Arabia na sunwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu luweri gumbungi ulida vereru mguanari.
14: Weri tihanigi sugubai. Ibidi heho kabala hasamina. Aba buriti haligu da guhamogo.
16: Tasa mini la sunle?
14: Hibiri, aba hehera haho lani guhesiso. Aba hariyago.
8: Bacharu wanyanu ruguhanyo.
14: Aba tilaraya mufedro hama ha Hibri unso apostologo. Aba laria gulou umala liherete.
3: Uguri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ya uguri ya hake haritagun. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli le profeta dan le larian gubai. Lidon burime la gumu hon veju linya larian gubungiu. Nona ha bai nani sifri ha wago sungirigia. Hadimre ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya yamutu. Harihi ba niburi inti arufu duni. Lidon burime veju ligia. Nona ha bai ginye nani sifri ha wago idamuni. Aba menadimre ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na daba hati ke hita, ubarage la chiliru luweiri wabure me veju weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeti le lube inaniye guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugirile anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela deregeruwa bihun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedereger unai hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani le laritago bai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, dale ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luaigi e lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatubuya ni nyenye bui lau ugundani. Labager dubasun nukubu lau emenigini. Laduga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugubu bubwe le sandu bai. barufu du beilemeri I bagarinu, eni bagunda reguagu du badina lau binyuar. Idu henyu, lunti na dumreha hun furang lagu uruwei Davidi. Radiga hilal la meha waguche Davidi, bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali labungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruweime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegi lomere, lau sarago ueri guni, aba leresi biruni si firisandule frama se lubei von lumagie uguchili, aba tilona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubai cielo. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichigunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia meginye mabureme.
14: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
12: Wadu enyunu, kapasan waduk.
14: Aba lerinya gu fedru hon.
3: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, Rulamu ge bungi si firisandu hun. Adiga frama se kali bungi lagu lichigu be laginye si firisandu hun. Luma hon adiga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi, lun lani guhama.
14: Loburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
3: Direi kuma, havei ha gribiri grigi a salufuri tinya ha.
14: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lou yanu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hakanda gu apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yanu aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gu tempulu rugulu hakudrugulu bungi, lari gyan, Aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lau ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungio, aba tihinsi hama hongrige, aba tiha anahe na lania bungio ha asalbarubaya haun.
1: Hechos capítulo 3
14: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempulu ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungio. Sagu weyo, yenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibenari tempuli le giri bai bena buidu meruti. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempuli rugun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariago fedru luun.
3: Ariha baba wagu.
14: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
3: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
14: Aba larige deni fedru luige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempu lugun, eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi. Wairi ti hanigi luwago le asusere du bailo, kei subudi ha bali wugiri ligia, subudi ha mei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya mai buguti le arida gubai, Pedro Luma Juan, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda Salamon, le nyen ha bai. Dale larihi bali Fedru katele, aba larinya guhongrigia.
17: Huguya Israelina, kawagu taweri dahanigi. Kawagu haria guwakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwabafu olwagu la uwara guwoma. Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile. Lun lichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linyi hafaru ni, le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haan vugiri le harihi bay, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini ni luagu kesusu, ligia reida guagdu balin kei harihi ni. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigu bay dale hafaru balin kesusu, huguya hama habuti. Lau sun lira, Gufli lumuti bungi le meha larien gu behada gen profeta gu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, laulona hanenge susi le Kristu, le anua dirube ilubara ge frumi etida. Lausun lunti lala redan Jesu Kristu sielu gueto, Tarime laran serunei bungi usun kate ile larien gubihada gien profeta guha sandu banya. Ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihin libe. Itara lien lubeiti, arien gati meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Badiga sun ha madigiti engasu laule larien gubi profeta ligia. Hagi daru bahada gen lani gubungi. Itara lien lubaiti, sun profeta guluma gen Samuel lulubaru wago. Adimere katinya, libugiri burikate le lumba ila susero du lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi virunin, sun le larien gubi bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladugu bai bungi uhama wagichagu, dale larien gubi lu Abrahamu. Na biniru maya sungirigi ya hao ubogo gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula biniru nung, kadaba hidagie, laula sagaru nung lidagie luriba higabu.
1: Hechos, capítulo 4.
14: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadiru guhurio, Hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia luago arufudu wala, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubai. Gama luma, Saraguhanya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufu da te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyu timabai, geifasi, huang, alihandru, hama sunha hada ge baya liduhenyu anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
18: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
14: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria gu hon.
17: habuti kuhuri uhama vugirinya wedi gutinya lida hafinye ke halgu duniva lwagu buitile dhugu bay lung amba vugiri sanditi ida liyala larida wagwagudun usienti valuha subudirunin huguye hama sungirige ha israelina.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Etna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba emendarara magduna, lugayara bailan halu hani sunhi biri grigi abureme, luma sumburi necha nile anua diru alibainun. Itaralian larinha gubungi ule subu dira gudu balikati le luma ge buga binadida. Ligen naringu bai luagumon lani vichu gu saragu luru du hawagu ha mama banyahuriyo. Haigiru bali binadu hafin e lun hafalaru ni bungiyo. Buidiru guti lau laburu hon hon, lun hebe la haigi egi ni lea dagara gudu ti hon guariwa. Magamari du hagie me haumate mamare du hama, meigi hagie me hagiru ganima lu hatigiwari gutinya ni hitu. Adiga lumage bugaha binadu da, anyahi grigi apurisha tililuru du moisesi lida kada fulasu. Ali huwa tiluru dutida buriha tempulu huri usagu luwe yure meraguni.
2: Aba tiharita gu apostolo gu hama tabu tigu ligilisi hama sun tila na ligilisi, hanuwa diha ugrin hadagi, luhona hane Antiochia uwara luma pabulu luma beranawe. Aba hanuwa diru ni Judas, le giribay barisawasi luma silasi. Bia ugrinya werigu te hada afinyatia. Aba hona ha aba gara da hama, larin heretida gara da tuguya.
1: Wagi ele apostolugu, tabu tiguligili zi hama sun hibiri afinyatia, mabriga wanya hon waduhu nyulwegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha aga nou banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba diwa luagwanyahi la grige nyindu tigyage, ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nya amu aritagu ni hidon, lau harinya guhon luagu gasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostarun. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Igie wawara duba ilida waritagu, luwa nuwa daha grige wadage luhodi arihan huwara hamu waduhi nyuberu nawe luma Pablo hahinse banya won saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luige wabure me Jesu Kristu. Wona hayenu lubai tihuda si luma silasi hon. Hadimure habahu malun hafuran guagudini sun kate letida baigara dato won habo hon. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu ihurugu hun lwaidige murusu kate ile lubu ihadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha dagara guduti hongu wariwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwari gutinya, magamari du hugie megrigi hama mara idunti huma. Ahu arayi dago hungo leiburi kate ile buidu ba ihaduga, buidu lamu galidi hun.
2: Lari geti huna hun luagu hawayesu. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri banye, aba hondera guni afinyatia, aba hichigu nukara da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragustaragu luagu gurasu le tichigu bay hon. Kei profeta lubay Judas, luma silasi, aba hichigu gurasu hon afinyatia lo hadimureha hon, ruha gia idere bugu lu hafinye. Lari ge hasigiri atiri danye, aba hayora gu afinyatia hon lo darangila, Loba hagiri budu hamo hame ha ona ha balia Jerusalem. Ahe iti silasi, aba leredero, reide iti egine pabolo, luma berinawe Antiochia. Aba hasigiru arufuda hei luma apuriti hei uganu luago te Kristo. Atri dan larigia, aba larinya go pabolo lu berinawe.
3: Keimon ya ariha nyafinyatunya lidamburi sun uburugu lenye lubai apuriti ha wa maali la uganu luago Kristo. Ariha wa mamugan ida hanyala.
2: Businyati ya beberi na we hanugani Juan le meme Marcos uhamogwa. Gama lumo, mahati Pablo hanugani ladiga mehe igire laya la Panfilia. Masigi tihama lida wadagumano. Larige starago sigene, muwara dute luago kate ele darilu hafare iragun. Aba lanugani beri na we Marcos, aba haudi chipure. Aba lanugani Pablo Silasi. Larige hedere geruni afinyate Pablo luma silasi luha burugun bungiyo, aba haudi, aba hasigiri siria gya, luma silisi gya, icha hena gurasu hon afinyate ya ligili sirugo.
4: Hechos, capítulo 16.
2: Aba hachiliri Pablo luma silasi lido burifulasu le deru be luma listura, lenyei lubei hadarira aba afinyate giriti Timoteo. Tire aba uri huriu afinyatu luagu Jesu Kristu, griego lugushi. Buiti hadimre ha afinyati ha aganobe listura luma ikonio luagu. Businyati pa.

0: seribi hame weyu aguari yabu. Lwege mememeni ginile hadari rahuriyu niduru. Uruwe Agripa. Kasa wago mafinye habai lwa ugajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha lwa guluntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu kubayhabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye edagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariangu, kata busa nabureme? Aba lariangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba raramaba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lung beseri bidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigo, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aniega tina hon lunha sakri ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata ibuiti, ari huwa lamga lagwa sakri hadun la. Lariginya, abana purji hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lideragunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi. Hama profetago luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumi eti asaru tihada agie hilanya. Lau ibagari magumu chatiti. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gajara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
3: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamarigu buwagu hao uginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunghayabi luhafinye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinyago ni Pablo katele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadimati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gwa.
3: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: aba larinya gu Agripa lu fesutu.
3: Lung hamuga, mamuri yang halabu giri le lung lagu sara gudun Agustu Cesar, gayara tihamuga ligira va gudun.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adorutia labu lariyaha aba sudara giri ti Julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asiyon. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliri sidon. Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gudunwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lu lene guga watidra ligibu gyo uburugu le giribay kinidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu dencha bay la weyasule, anive feri dirubon ugune, fei di mesuntila. Gayara baiginya beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyago bay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luago buidu timalaya be lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongo lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigire gudunu wa guru du tabu gege ugune lu haguru no. Derebu gutamu wa. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha bugwanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
0: Wugirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune, chiliga liaba lani bungyu angeli numu ariye buto, launa ha bungyu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude daba Pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe Cesar wa Augusto. Anibuago ba lesefure nye bungyu, suha tida bayagune buma loi oweni. Gagura sun kuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bien de mas wo luagu oweyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare hememe yado garaba leligia, amidi ariabo, aba hasandiragun madulugu luagu chilreina wanyala luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, Darandi sisi metro luhulili. Aba ya hamistro hahabaru ngu memere, uwein sedi metro. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura guhongwa, lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba la wisero ni pabulu habu ti sudara, hama li sudaro niego, la rienga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Luba la ruga, aba la riengu pabulu hon sungubay, lu heigi, la rienga hon.
0: Bia dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, la diga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uwa bain la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ni pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harige duha hibiri guraso, aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni adengrite hilagubai luwai hanuraha afulihena. Gama lumo, kebusin lubai habuti sudara gu, La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lu nla hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana ho furumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara le hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya, Lige wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru na grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama gua.
5: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi halahi lagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katalun, aba hasansiru ni haritagun, aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wiri tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliribay, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wawiyo. Rung lianti luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho bu luago, aba lareidagun. Lari ge lira, aba gien hayabigo hibri sanditia halida banya fulaso ligia aba haridagun aba harufu duni lubuidu hagabri won edewe hetienge sarago kate won larigien da latilri baydan loya wadi nagolo wasigiru ni wawoyesun aba hichiguni sunle wemegeru bay won lun wawoyesun larige irwa hati wawluwago bohu ligia aba wadi nagun tido aba ogune to erede ubo asigre luribo ganyen iluwago bohu ligia Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairi wa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyeni. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago luago awangre lan. Aba hodi wabaron. Hibri chili lumo fulasu le giri bay foro le luago bay uma giri ti apio. Hibri dungwe te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo aba lichugu atengiru ni lubungyo aba larigi du guraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargu adanrutia lu habuti onigirutia. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu weirigutia ha Roma bay. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntin nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahatin huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwe bala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasiu nun, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago la gringiri le.
1: Aba haria gulun.
6: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudia gi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larue habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibay, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habay profeta wu. Hibiri, afiente luagu lelarinya kubay pabolo, hibiri, mafiente ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaro nyudigu, aba telerinya gwa pabulu hon.
0: Lige lanya gwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga me hon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gilbei honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale laria gubei pabulu itera, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. aba launa hanina luna pulija ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu, heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungiu, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungiu lida ge Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, uguya le umbe ilagua rabungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, uguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bide tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel, gefeinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungio sun wada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungiu grigia ligibugi. La uha finyeru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungiu.
8: La richagua bai, la ula finyeru la baga de duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungiu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiru banya lula subu dirunu alinaru bungiu, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungiu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bou, lagu bungiu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungiu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungiu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwujeri marichel, salufuri, vuribani, memeni habu, yeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigi, yere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumflinu hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalaringa gubaibungi ubuidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gadabungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, haduru, ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu san luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon luba me lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu. Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu. Hafalare maricho labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon hamaabai huriyu. Ayanti hon sunha adigubali le buidubai, lichugubabungi uweiriguni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon hamaabai huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogudin lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digu ni le lubaibai bungyo, laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo buruwe tida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubaiti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya rinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaruni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ain lubaiti lagunfli rale meresibi nubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresibi nulani. Grigia ha meresibi nubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gdubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstanu anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mati Mama bogu di gneri gti libiti huriu la. Mama gine laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gine bungu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
0: Que si itera liña lubei, halia niti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostanu? Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikate, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungu lao lereru ladiga lira? Mama liña. Lubarage lira, lagunfli rumbe bungu lao lereru lausun, Maraso algo hamasun grigia ubogu. Tanija lereru bungio.
9: Babaga duba krisi rishati lida le baria ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungio. Kabage warinyega? Maricha ti la bungio dan le labaichuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungio. Ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu? Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
9: Uwot niyaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uwot niyaba ahwati lugufurandalama. Uwot niyaba alwa hati bungyu. Juri kwa nyasungu bay. Nyidu ya lido feriti. Uwot niyaba adudit le buitu bay ni ibini aba. Itara niya hapiler guke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudit niya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hapudi liu hodi afara. Gringu luma igali kuulida bay hemeri. Ani ibidia di ima lani na tarangi ilo Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu gine banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abir ha hagia me sun. Grigia labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lunrugu la subu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richaguanyu, ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungyu. Gama lomu laulareini bungyu, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, Richagua gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri. Gumugwati. kage wago, mamo lago wagumfliu ni lurdu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubaiti buidu lago richagu waguda lani nya bungi ugrigi ya lau hafinyeru. Mamo lago hadigi ni le lubaiwe ili lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudu nye luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafara mbadiwa la lida lueiri gun bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemeni gudun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tine lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowe. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu, ke il lumaga abadia dan. La diga ahen hi lagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke il lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyumbu itinye sun grigia lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figou. Gama lumu dambe lagavondu figou abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos, capítulo 7.
0: Ni duhanyo, hukuya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dangri gini la vinwa gili aba grigia, ligi labgini la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diharu loy lurudu le, ichugu barun labugia laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabarahani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu, lau lonwe kristu, friha dun labu ginya laguma diha li lurudu moisesi, keisi wuri to hilaru tumari, aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara bayla, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liludu moisesi lun lagagu duni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahi hamuga marinya guti lurudu.
10: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu kuyayebe lubafu figo. Ani meha aba da na bagari do sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu bariri gulumut na lidon oweni lugundu larga dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligi aba leyera gunina lun na digni levuri babe aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidambay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigon afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figou. Uwati gumfaranda nani ka lasu seribay nu, madigun numuti kate I buiti le nabuse rubay, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kay kate I buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigubay, igabri lana figo le nidabay, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe buse na nadiga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata buiti le nabuse rumbay nadiga. Nasigida diga adiga I uribati le mabuse runubay nadiga. Ainti le lubay mabuse runubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le buse na nadiga ni le buidubay, Uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oweni? Bungyo gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma lilurudu bungi, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni le lubai narinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu kristu, ani meyeha tina, Ariega tumuti nanigi nu to uwa raguabon luma sifiri sandu luago inarini la. Wairi tiniru ani suwa da imihin lagari titida nanigi. Busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyu lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anya gati meha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gyer giba isaku gadiga wagun bama.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
11: Niyabi ba dame na chulide dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida biyang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madinu ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
11: Le damu bay amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
11: Hise temeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lung, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lung lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo ises,
11: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirudu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungyu won, lidanye lugunda. Biruwayun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
11: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Deregda lon lanige le unti labuseera le deragdunu. Baninya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laninya guba funage soudiru lun lea digu balin.
11: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
11: Hameha mama bai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
11: Mama nani kuhuguya. Nyini balariye wagua hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaías.
11: Lausu gibe hama ladika wagu Israel ka isagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bo. Lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
11: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina, haafa gubanya lun heresi biruniwa, kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya kage wag lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye hadige dig laukate le guanargu hadigbay lige hachugera gumbay luagu duble achugera guagle lani haritida lerenu bungiu
11: rutina aba duble achugera guagle sion aba duble abre gudu tigrigi le afinha do logo masate hade.
4: Romanos capítulo 10.
0: Niduhanyo kate le tayuma habina nigi ani le wagu bina yuma na golu bungi hawagu israelina lunga salbar bala ani gat na lwagu hafule se lwagu ani la aba onwe bugumfli hada luma bungi gamalumu mama kei lubudubu ibidia tihon ida linya la larichara gwagu dunninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbai haluha haricharagu madinga hamai le labuse rubai lugundu kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu moisesi ana diga tilun haricharagun sunha afinya banya luagu luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare moises
11: grige ha agun fliru tinya lurdu sunsun rubai habaga ndabalu luagu
0: lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare
11: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubele gribarebe di dien la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
11: kapa aradira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubele gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar, uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
11: Yarafa ti ugano lani na salbaruni bung, anihi biumul guluma tita panigi.
0: Dimure le ligia, Ugano lan na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragda lani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha en lerero bungi yu?
11: Le afinye ruti lagu Jesu Kristu masatre habai lari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu. Wabure me Jesu Kristu ligia habune mebai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
11: Sunha aguaru tiliri wagureme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiu.
11: Malu buidu hachilere ha anunga bali ugano buiti.
0: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
11: Wagureme, kaa afinere wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera ani lerenu Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, Magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
11: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
11: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani, na kenga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya.
0: Alinya gatiginya Isaiasi.
11: Dari hamatina ha malu ha balin. Arufuta wako na nungu wa hong ha malu ha balin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
11: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
4: Romanos capítulo 11.
0: Alinya gatinati gueto. Mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taninyegu welerenu bungi, luagu Eliasi, lemeha profeta. Luagu lichugu niduru hawagu Israel na lida lafuri idu lubungi larinyaga.
11: Nabure me, afara kwa hawa profeta. Grigu hamui puri bani latari. Auru gali erede la hata ge bani ki. Ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gubungi ulu.
12: Ano dira na set milu kuri anu barua. Ama hudro kuri anu kuri kuri anu ewa hundu le baad.
0: Itara me megine, lida mburi weyu le, reide ganya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nalga de hati gueto, lao hachugra gun jurillo, haigua tiña funasa, sunsuina gubay, mama liña, lubaregui en lira, lao jamaha un jurillo lu jerezi biruni Cristo, hayabi jamaha bain jurillo lu habiju baila asalbaruni, lu jamei digi de niña israelina. Ainti seribi lubay duro le hadigu bay jurillo, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubay la nugubay, hachugra gu hong jamaha bain jurillo. Buiti mamba y lubay ti le lumba y la negni hazalbanu son jurillo. Ani en guiña aba kate le naniego bay hon, hoguya le mamba bay jurillo, que la una añadina lubay bungu y apurisi a hon jamaba bay jurillo, weiri ti lisi en wadig marinu, buset na luge meidi da gud niña nirasa, lugin e hazalbanu. Ahi en la diga lubay la maharu bungu y hon jurillo, hayabi jamaba bay jurillo lun, harandaru luma bungu, ida tima lubati dame le jeresi biruniva. Itera luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ahen deregi wa tubai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lumbungiyo. Deregi wa tugine sun fuluwaru nyon wa guwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ahen gine deregi wa lubai tila gile aba tidibuwewe lumbungiyo. Deregi wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itera lia hiabi lu gabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun levenye guame luagu olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubay tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubay ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bay huriyu. Ariga huma ilubay ti luenri lareini bungi, gama lumo deregida tiginye, deregida tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyu lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Jadi ba asal berdiri Sionie, apa melalui daruri bani hata ye nani muhakau, niha bani darat hama dan melalui lagi daruri hafiku.
1: Lagu ganon le lagu ti asal baruni, baru watinya huri ukei si laga ni ubungi lagu kufulesen, lausun lira, hisi aginya lubungi lugundu anua dira lumutinya hagucagu, lugundu kate le licu bay bungi magida lumuti, grigi aha lanua dirubanya lun lani guhama, lani gu membanya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gamalu mugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahin lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao sinyati wasubudiru ni lisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi arruha libay somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini aba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habalin sun kate, ani lungwa ginye.

0: ladegay wairi ko nilubong yu lungsunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay ti huma ni duhenyo, lujetere gira gohungwa sunsuy na gubay lubong yu kay siyadagara gudini biwati, sanduti anile auti lagundara bongi. Aniha lichuguni wa uairi guni le lumbay hichuguni, hebe habagari du kay silirahanyo bole, lubaragyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bongi hun, le buidubay le uara guabe. Kay si humaisturun luago larey ni bongi nu, aninya gatina hun sun huguya, lung uala niyaba hidangi arita guti luogu awairi sigur lao le lubaybe, lubaragyan lira, lunti la subdiragun kada aba lungwa segun afieni le rula le boibungyo lung. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, ani mama abamio lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungyo amya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichuguni lung kada aba, ayan rukali lubay bongi ubafu won lun ladimali hawayum luginye lun tiwadigini segun afiyani le wadambe. Ayan rukali lubay ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lun ti laguma diha lau sarago gounigi. Leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hun lau insiani le inari niti. Yere gulavuribani hun falahume le buidubay. Lunti hise go huma humagua keisi iduhanyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme. Seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau emenigini le huagubay. Gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengirei bungyu sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarinha le renu bungyu.
2: Au lube mafaira yutu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinyaga tiginye bungyu.
2: Ahi lama habai bagani ruba igi ni hong. Ahi maga ku habai ruba duna hong. Itara luba badugun lulaika agunia kusigani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi iru nibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiti.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. Ladega uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagali dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sa ihon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hisi e guari gu huma huma gua, le hisi e buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, mafara hapa, miwer hapa, maria gaba yene logu ni aba, moho madala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa mali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubay.
2: Hise la grige bila di pungu, kesi hisi e kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda, danhali lun wa gagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu, Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragie lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginye lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degi en lu lichugu inebesei lu bungyu. Le egi bay furume guaru kate, le egi ni lu lichugu inebesei lu bungyu. Lugundu ruti etengi runi lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bay ui, lun lichugu inebesei lu bungyu la degi. Ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bay le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banigai keini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun. Ani sun wagia, wararan baligibugia lungu wagusenu. Kesi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago hakutrogu bala sun grike nigibugia. Ani gufe seteine sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungyu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu. Lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dini hibiri o laburi gudini la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia lun la vieda gudini ani choro numuti lira au keisi afinyati lau Jesu Kristu lau sun lira ain haritago lubai aba grigia lagu vije la aba kate vieti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai Moser un hadibu lau insieni. Madiga balu le feri di nuaba grigia le uegnie bailon ve Cristo, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinia tina luagu Cristo. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai la rue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu til no Cristo lida I Gabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. lugayara la videra gun wongu alu vedere bugudun lida wafinye magnicha gobe luadgi maribungi lida libagari aba grigia laukate lebegibe inaro ni lau haruma lasun egin ligibwe bungi levuri babai lun legi kate le abri gudutinya am grigia lidon figo buiti mate amuga lu megi ba uvi matu divein madig ni kata le achugira guagudti biduhe o labri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la finye Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana regla, ligibu ge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, Lunti gagura su ama habaha logu aginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayara ti lagamun da gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le aburi hou bai ti dalerenu bungi lun.
2: Nugusi. Abre hati napa ha ha anaku kali buruk wago.
0: Sun learia wago beti dalereno bongio, luma ge binario, lun larufu dahon won la buri hoga. Buri wati meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da goli dange. Gayara lamuga vemeni gi dun tima luago bongio. Bongi le ichu gu bai gurasu luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Wairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyo.
2: Legia nichibo lubai wairi guni bumu hakana wanaisha lego. Neremu baginye luagu wairi.
0: Tariha negia lereru bungyo.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyo.
0: Tariha neginye.
2: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumai aburewe.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungyo.
2: Lepa apa la pigu wabu hese, le lube ili la kumudirunia necha yegu, ani emeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago, lun bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu, Abir hadina hon lau lufunago tita garda to luago buricata ile, luma bulie idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana guha maa bai huriyu. Eseri bidun ile nadigi bai, napulichia ni uganu luma gienti bungyu luago wasalbara gile, luna nagubanya la ha maa bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hamao bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hamao bai huriyu lumu, Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu luagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiligo li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ni haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lelubai nidi bisidon, lausun gibeli la weyasu nabuseiru nadigni, gwetoti, kei gumunali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binadu nabuseira nidi arihon, agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larigin me ariha nadun la lun, wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hideragubadna la, luagun nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem, barin na kateihon waduhanyo, luegin Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kateile, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, luntigine tihidera guninya afinyatinya hama bain huriyu, afinyati ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabureme Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humome lida furume garu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungine waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkiritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhu nyuha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watina hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bule me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden eti grigi ha unna bugutinya, laubri linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma, gunda atina luagu hauseru, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai, bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le aburu habaru gara dato, mabuga linya ginye hon, ni duhenyu, luege wabureme. Mabuga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungiu, le gayara bay la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurici abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bay lun sun da, Subudi gdawa li luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu aban.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungyu to uburu gubo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabure me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bure me bay, ani wabure me ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Lau I Gabri le, uati ubafu lida gila lichu gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lun uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu. Le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guatina hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abaga lida huma lida uwara ni le gumuti. Lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le niduhanyu. Lugundu alinya ganya ha hada ginyabanyu liduhanyu kuloe. Luago imihi ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwe na regula nege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luagu guruwa, luagu hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badisek da nani ginye esutefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubai amu. Mauna halumuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lo ilagida nun lida ange la nichi gu lonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba I wasalabano lubafu bungi, larinya hari tida lerenu bungyu.
4: Nadi ni cikgu boleh lihat apa cikgu ni awa. Nadi tu boleh kafran kafran di dalam ni kata.
0: Kati unhula lecuk boleh awa. Oleh arufa dah boleh lelur dengan Moisesi. Oleh la gasik ni hadi balin burikate lelan na boleh. Adik lali bungyu lecuk la ubo lelun libidio niga me awa. Lugundu linda lecuk la bungyu. Migino lumutnya grig lelun hasubu diruni. Lau guanari gulichu hau, lubare gelira, abalaranse o nilun, le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele, wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya, huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au, ahi wagia wapurichi anulagu kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le abambe dubu achugira guagle, hon huriyu. Libidio niga ligia au, hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha, Lagua rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya. Anuwa diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segungu bo, lulichugun busiganu hon ha chubanya au. Anuwa diralanya ginye ha debili banya segungu bo, lulichugun busiganu hon ha kabafu banya. Anuwa diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segungu ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Lebusinye tilanangu lungu, padugo la lungu logu le latigubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo dan mehale nidi bai luna dimure hajun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo gubriti. Dan le meja huma nubai, malugun tina meja napurichi an luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufudai. Dan mehale nadimure habai hun, aba napurichi an ilereru bungyo hun, Malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagirinya chutao. Lubare gelira lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragine ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, ikie buri larase hapoi bungyu, onhajise hapoko nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi la subu diunika latida abi lanigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida abi grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ila lida ambay bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula libai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da abay sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. sinyalu mutiginya gun faranda lugun dukata ila burile lauru gunya lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala ayin tigrigya le gama ti sifiri sandu gabafu ti lugun faranda lani sun kate gama lumu uwa ti gabafu ti lugun faranda lani grigya ligi keisi larinyo agutida lerenu bungyo
4: kaa gufranda hama aliweli sami na bungi kaa kayara abu ilarufu taha lumbungi
0: gama lumu wagia finyetinya anihi ilisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eservidu tinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawaili tinebere serun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyangu ahin buidu lubayi neseri bidun lung. O ahin inihin lubayi megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubayi iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagulema Jesu Kristu ubo wagu. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu, nadimune haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimure ha uriba wawagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabusa iru hamali grigia mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu na buruhanye hun lung nalufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anagubalini uganu hun lwago wa salbara gile luka yara amba ila hafinyero lwago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu nire hinsi ya tinu legunfuliwa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun lwago ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti lwago Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, Capítulo 5.
0: Agambu alu lagu nihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo iviye lira le maha wabai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me iviye le lunti la bugun hagana guaginye lausun uwa na huma le nyin hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le adigbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein. Magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudura hon sandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidhia tihun lagu hagusera gidubai la lanigu bungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibidhisa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lan naibagari le? Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi? Nania gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe aria ha liri liduhe hung agusera gidutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagein dagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu ho huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali halagu amu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigube wabureme Hesusu huagu, luma sunle ladigube ilani bungu sifi. Aniye wa guwati gayara tina digu nile nabusa irun inara ni lira gama lumu masun kate lubuidu la lanegu gayarati na digu ni le na buseru gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata lungin egini uragirgu gama lumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani la digu wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungi u kristu lidage oveni lasara gudu badi wa ginye lau lubafu ibide zisa hon luago libiri la lugubu kristu huguya na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi
4: Ayabi bambiang belu itra hama kai abar gugri.
0: Gama lumon le onderuti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichu gubay bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bay. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama. Ligia lunti lubay wichugun uweirigu ni lu bungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubay haligdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun, ita gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luay lasinyarun hagda gun hungwa, afigongo da linyalun mafia. Mama nariyangu yon luagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au. Gama lumun subudi numuti luago sinyala litara dun. Ruka li bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha mari hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ani ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tu lagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tu keisandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ani ti gweto, Sandu hanya lung bungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahin du gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lani gula itara linya narinya guni tida sun ligilisi anya guara bungi lun aba grigia le recibilal bai saini tuagu loustano lun tele rederon itara anya aguara lun aba le merese binu lagle saini tuagu loustano rede laginya itara me bere se wati ahen recibi lubal insaini tuagu loustano lumo merese binu lani le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungi Cada griga lunti le redeno lida I gabri le meja gama balini dale laguna rubai bungio lun lani gula. Ahi meja I damuni bubai dan le laguna rubai bungio bun. Madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri do lida ge I damuni ban adiga bai. Le meja I damuni bai lun labure meja ubogo dan le laguna rubai lun la fine ru lagu Cristo. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meginye. Le meja mao bei damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunia li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibugia bungiu li dameme igabri le meja gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mama riginia banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahenginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusun gali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinyo ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilani na ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagu lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigunni le wagu bai haritagwa, lagu buidu lan. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figou lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti lan lunta mari idu haru, gayara tihadigunni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbai, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa guigini le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni lwa guini la subudi wada gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi alau ananguni ungu ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri leyarita gutulagu inihin la subudirun ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu ain lehisi abube lubungi subudi lumuti bungi grigi aligia keisi lanigu lagu ti lubai ti legi egi nile adagara wagudu ti hon guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu Mama hama bungi gu ladiga subudi wa muti lwagu abarigni la bungi. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungi gu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahi lubai sarago bungi gu hama sarago abule megu. Ahin won abarigni bungi le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subudiruti inarini. Anyahi ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibugia bungi. Inarini leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agidubali leresi biruni wa bungi. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungi luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longe Kristu. Dan lueti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu la nigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubay nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negi bay, Buiti mati lu maigi digia na uvi loe na figu agudani.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lagu oye sunkei ladigini feduru hama hahibiri apostolu. Hama ginye hala mule nu wabuleme? Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fairu bali kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luagu nania gunye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliyega lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma abusake logu liyuma pulu baga sotane mwadu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguri gubagasu, lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi bi rubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidia ti san hun. Lida gen la le tempulurugu bai hainwa da ha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa da ha etenirubanya lun lataru. itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lung hala apurichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangi la uganu ligia hawimanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidangi iritarle, mamaginya na buruhanya le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na dugni. Mama kate lunti na pantaha, lung na purichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na dugni, fugiabu au ahi mapurichi hana uganu le. La diga ahi na diga lau nugunda.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Alumo ahi na

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Labu gine baya li lurdu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurdu ligia, luna gani iru ninya. Lausun mamanya dina la labu gine lurdu ligia, luna gani iru ninya ha mama banya labu gine li lurdu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia. Lausun labu gine yadina la li lurdu bungi, kai labu gine yadina lubai li lurdu Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banya finye, apa nadigin kai hagia, luga jara la nagani iru ninya. Rugwa tina nungwa kaisi kada hawujeri, Grigia lugajara la neseforum fiu hadagi, laufurumi e guargo i gabri. Ani nadigni sun le luago linsigne ugano le lanna a salva uninu, lunga fana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagutinia, lida aba eibaguni, ani aba argini hadagi aganiira. Eibagua huma lubaiti lida ibagari le lida aba luujeri, lunga yara baila haganiruni le debe habungi hum. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, Hauchatnya luma digu hamani kata le gayara bay lasnya ragduni hahuderun. Ani hadigni lu haganyiru abaridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le. Runyu naina rihi luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira bainu mutinugubu. Fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lidage abameme egini lelichu gubay bungi yuhon siyalugi. Gurati ya ginye lidage abameme duna ladiga lidage abameme dubu hata. Le uwe reinabay hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agay lugunda bungi yu. Aba lamago danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubay hon aba hempu luwon. Luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitania guni lerenu bungyu.
3: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoese runga dagwa marichara guni.
1: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu dini bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaraguni ya hilagubay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won, wagie lewima bay lida lagumu hon danle. Lelu baiti harita gobe lagu direg da gwala leibu gun luma bungiu, gouni gila abiru hadigil nyein. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinya run grigi ya wanda. Gunfuliti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhin hisinya tinyanu. Anura huma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago.

0: Miwa hamaguario, mania gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le nania gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo honguario hong mafia no hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. O dipusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gajara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Gajara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma lina gesun uwi le, alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulerero bongio.
1: Lugundo lani wabure memu alau sunne lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egini ligia hon guariwa. Maiga humai, reha digu damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya gu grigia.
1: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu geteni di luni lugu ingi ulogu le nejibu. Kabagi ya uago hatino ya nuago luige neji ni le uago we nichi kasereme.
0: Ahon lubaiti eiga o ata o hadigu mfurume gwaru ikatei, adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na eigwa dunia lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga la sarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Liga licho gumbe idi buni migina gutitun lu tadora gun lao tichigu. Ahi inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luago haba kata ile sinyabe inariya gu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondara gun guribati hun lubare gi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ania finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinien la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri faringu le dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu danle la children ora lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Has nyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurun bay wabude me abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
3: Ojo, nugu bule, lene terenge rupu y luagu kufulese. Adeka memi humo y kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
3: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adeka humo y lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugu buluma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subdiragun lungwa lubarage leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragwa wongwa buidu lubarage weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugru buri ubafle lichugubay sifri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meja lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Iñera waguat Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusure ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimuri ha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimuri ha lau li lulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinya ni lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida gwaga de sanditi ya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimuri ha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani ha bali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia. Aba aligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usungibe la lumege gu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugu bai kei mikata, ligeti ma wadoira wagudu bai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anugu bai kei mikata, ligeti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumiye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiyo, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufu daha tinya sungubay, odi sunhagia adagu atia milagru, Gabafu tinya funagi ya sungu bai lun harida guagu de sandi tinya? Adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha? Gayara hamuti funagi ya sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga? Uwa, afa agwa huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungiu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungiu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungo rigunye le seribida ahinti le iyum lugunye be la dimre habungi awanse gida lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimre hadimre terencha gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la la dimre habungi iyum lugunye lugundu buiti mati lira sigur lau la dimre hondimre terencha ahin gubai rigunye wagua kala lila be dimre ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis Ligel lubai tini duhanyu, aha na nyandu bisidon, na dimuri ha me hun lau dimuri terencha, meseri bimbe lira hun lu nikata, aha na gubai rigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu ha nila. Ruwa me hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahe mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai miaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala warinya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimore habe nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habe la wansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Kayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyago sengu dimure le gun faranda wati lida honderagun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyago disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
1: Nadimure wa hao lila na fulasule lida amu uye dimure, numa hayumu nigungi terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru ginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugugine, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi, aniga legime me lagu inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, haku dragun lu bungiu, nyimba nya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate le lago tibongi. Dan le ladimuri hon lida dimuri terincha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua ani aban aban la guine adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubei. Ain ua lubei niaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terincha, lida adamurini. La dimureha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahe ginye luaguti lubai la dimureha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimureha. Hahibiri lum harihin ahe luma ginyati lubai bungi ule aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ahe asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia le nyung umuti lum lichuguni lum geririgo. Lun ti lama ni chun le adimureha bai lun lichugu dan lun ladimureha. Itara sun huguya le iyumlu guginye bai ladimureha bungyu, gayara bai hadimureha aba, lun hafurinde iru sungu bai, dragu huguya megurasu. Ha iyumlu guginye banya ladimureha bungyu, lun ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lun kata ile. Lun tigagamba de hama keisi larinyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha abaguri, lida hadamuri afinyatia. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bongyu. Ani mama yugi dungine huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimone ha bungyu liyumulu kugine. O harito galan lagu rula si filisandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha baihun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. Afa guwa huma luga yara la dimone ha bungyu hiyumulu kugine. Mamahara huma lun la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu humei sun kate lida lubudubu.
2: Primera Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be napurci ahun, ain ginye lau lubai hinari hafinyela, ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago lurua veyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbai la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye larufu da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nubai gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira. Nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha lubai hitagien alinya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masa eru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaruni. Malati gini afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi u kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu kristu. Ahin luntire gulubai ibagari le wemenigin lagu kristu, fugiabu wagie hadage songubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungubai larigen me oweni ladiga lanigu hama kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye timeha asaruti kristu. Larigen damele lagiribudun kristu bo wagun, ligie me hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwei hani lubungi ugusili. Ladiga laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu kristu, dan le tariengo lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu kristu. Aba me leredenu kristu leliro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwa da, sagu wei yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhin, keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon, kage ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo baila ibagari larigen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anye waguwati.
1: Feri dikita hamuti hagubwe umadago lubuidu ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lun hanaga busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
4: Ite lubasa aligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao aligdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwujeribai. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbi luagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbi kada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luwujeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Anihe nginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. labunua aba ugubule idamba wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da jagata sielu. Ayin ibihe wabali wagubu lani na ubow, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
1: Adan lefrize tibuduri, aba meha buduri ebima.
0: Ayin ti Kristu leginye giribay lagumu adan, aba sifiri legia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Larignye, aba me ibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan. Le lana ubo, gama lumu la chile babeyu, lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenet na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagan buni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriya anyala, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawagubay le gayara bay lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibay, la sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti lagunflerun le buruan yubeti da lerenun bongiu.
1: Ulula aganye vili luban fowe. Owe ne agayge bukofu luba ganye vi, agayge lidir agu.
0: Figo limira gule bay, owe ne. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lubungyu luagu laganyi ragduni walida sumburi kate ile lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyu hisinya tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay Wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabule me Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagata Jerusalem. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga neredeiragun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidano weyasun leme nyihin lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabunsa erunti na chiligu erigina arihan busent na neredeiragun fiu da huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badami le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu da lida hafinye, agabu lida huma kei ugeri nyaha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insi nyahabuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lunheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagime hagia. Gunda tina lao hayabi esu tefanasi, forutunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu ngon digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dumbay itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la, hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Heresi birubaginye digidago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawegu bala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa lan wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiva lan. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugu tinye tengiruni lubungiyo, luagu fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luagu waibugu lao unabuguni luma furangu le lichu kubai bungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiri buda gele Jesus Cristo ubogum. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebenidi arihon furumi, lung heresi bin abiniruni lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe, nachilagun arihon lida nweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, abaye hamuga nachilagun arihon. Iterani hamuga gayara la, itera gunina lung nasikiruni nweyasu judeon. Madigun numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le. Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba katei ani magun flirutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai sunwa da la digni le larinya gubai lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige le bubai warinya gu itara la dala le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu ya digu bai lun direg da gu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu rula li lumakun wawagu Rula isi ferisando tida wanigi, kei si achoyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei ye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunu luntima lagamondu kugunda.
5: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, Mama ligin nu litiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu ferudina numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. la diga mita la tiwa kei serufu da hatunya jie tunya ha asanzira gubali lereno bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaru ni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
5: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale varia gunikate ile, genege tifunagi hun luago bicho gunyala ueri guni uoniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to buruwanyo tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigi, asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma ba isifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladiga isifiri wadagi manurigia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemenigi tiwa, luago bungyo lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti waluni kata la wani wangwa, sule wayara bayadiga, lumage bungyo liabi, lememe ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luago dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbei sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon, weiriti maati lueirigun ugano luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata lueirigun lurudu ligibuge ueirigun ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati lueirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lum gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mon danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi da gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada, lasusere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
5: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu alilubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri halileiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseribi dariguni ya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungiu meme leitu gubali lampu cielo lun lagida runiwa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihin da weiri lawa diheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sun awahan la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe da dibahi. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David italalerenu bungi.
1: Afinyati, nijena timre hama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimure habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumucha diti la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasa girati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
5: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun wugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung sunwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara ariguti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigye, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lagu lufule sen bungyu. Ainti malu lun lubai wao, luago hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choruwa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu ati walubaiti sungu bay, hilati kristu wawagu sungu giya, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida, lun habagaridun lun le owe bay hawagu, sarali giya lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubow, segun harihiniwa.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cristo que hay

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rulu mutiwadag mno ligia won lung, waranda la gedeninya sungiriga luma. Wayabia lubaiti keisi vigirinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungu yuguana rigu hun, wadagin. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegin logo dina Kristu, aranda la huma luma bungu. Madiganti Kristu ni abafigo, gama lumun rulu mutibungu kei kafigonti, wawago, lugayera abila, veresi biruni lirita bungu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luwati maribungi, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, lareini itara guareg, lariha ribungi tina lererun.
3: Chili kita lo narusu kini nareini hun, aba nongi huni. Chili ki luwe yiru esefu huni, aba nidere huni.
1: Chili ka li lidani bungi, lun larufu dini lareini, aniha luwe yuri esefu huni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen rigutiwa, warufu du ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun anihenga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha. Hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiva gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva. Gamalumu gunda memetiva. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lung hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
3: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Au bu habugi ute hageme nmutini.
1: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama finyo banya.
3: Disi huma hawe yenya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguja meneranu yu, denya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
1: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebese ile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagubu.

0: yani yaba meye dagun mama narinya gun le lung nichugun hidurun lugundu kai buga narinya gun hun tida nyadun nanigi lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati lida yebe ibagari o lida yebe oweni weli tinemenigi luma nanangu nungwa huagu labad na wasun le na sufri rubahi sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayi luma gemeha wachili no macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu geyegua wao geyegua tiburibu wao luma idigeri wada sereme ibungio le ichugu baigurasu hon ha magura sunbanya aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu ani mama rigu lau lachilinu lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi aniega tiwon lagu luenri habuse irun harihiniwa abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu abatima nagundarun laulira lausun hiru guhuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na lagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni lagu hiru guhuma tadiga garda tuguya lagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba i lagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gini aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu ha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo agubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bungyu. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunyan le kung kay aba gumadi busen rigutina hasubudiro ni hayumaha hakibi lu hiti habala. Lugayara baila gine harufu duni hisya habu lau hichugun tausung hanigi kay hagiya. Harita gohuma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagude medun luagu wafulese. Lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulese naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubay. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida laguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insia habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama idukanyo ha lun houdi bisidan nubaragi. Lun ginye hideragunu oustara gdei idevesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei apa kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga larinwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin hare lerenu bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun kutemetina.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abu nubai abame laweri dagudani bungi umurusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weyi bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufuda lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubai bai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu ideve sei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Una bugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara ladega funasa hinsi nyenu Subuditi luwiri hisi enu lu bongi. Nadiga meme beile nadugube lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara beila haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita goti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lungiye gayara la napanta ha murusun. Danle nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tinna kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun lun heseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lilitahu dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweya su jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mehesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la narinya gubai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lau buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lau sun lira. Nabaga da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luru wa cielo. au le afinye bai lwagu Kristu. Ibidye tinu ahen lau sun lubai nugubu nidi. Lomo mama lan lau. Bongu ya subudi rubali. Subudi numuti lwagu baru wana lidon luru wa sielu. Ibidye tinu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bongu rigunye asubudirei. Nyen sielu le meme girbi para isu. Arufu dati bongu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha. Nika un la diga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigia. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira. Gama lumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimu rehangri guluagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga busen nadimu reha buidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lao larihimina o sigu lao la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufudubai bongi yuno sielu dariha munga lung gajara la napantaha luagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lung lasufuri ragudinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure ya mekristu lungu lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anukuipi witi lira lomba watu nisong asufiru ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lungu larufu ni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni mege eiba honi. Luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidia gua tau, lao nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugunda ni huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhanyo. Hisi nyatinya nu. Warinya gunyan lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na dariru nu agenda gua lau gimugo, iganyi, gagani go, marasu walugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. agamari duni mamari idunga luma buri amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huwa igweto nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida agie. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu leliche gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni na gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidarangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nulida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba ugano luago tia salvaru ni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyera waguwa la kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento le apulichi hati amu ugano luago tia salvaru ni hun luwa ili resibi kumali bai reide ila labu ge inyera waguni dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nye grigie busentina nerede no buidu ligibuge bungyu busentina funage nerede no buidu hagibuge grigia lunha muga ligia la na busa erumbai mama dina hamuga aba eseri bidoti lun kristu busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salva unile uagu bai napulichiha mama la hadange grigia liabi mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua dira lad na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudne lira nu lu napurijani ugano lan na salbaruni hon ha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaregi. Lubaregen lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigen, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu, inaru ni la le, Naburu haboi hon. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegen Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uara luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon ida linya la napuriji ha hon ha maabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladega busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausu meberese na lau katanya no la ladega masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaregen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji un uganu lagu tia salva uni hon ha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai na digun lausarago gounigi. dan le libi ben federu u burgu Antioquia, aba na den halun ligi buagun, lugun dun mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatin ha, mama ba in huriyo. Ayinti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama ba in huriyo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo, aba huwara dun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inari ni le la rufu daha bay uganu lagu tia salbaruni, aba narinyagu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bany huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosu runinya ha mama bany huriyo, lunga bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bailani aba arichara guti, Lago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahin waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi ye naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gayara la laricha gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufuri rubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu Abrahamu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le ya finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyerwa guni luo gun bebenya gwa lidan le longe bay lago guruwa lugundu tani helerenu bungiu
6: inyerwa gwa ti sun le adarwa gwa bay lago guruwa
0: la suzere tu bay lira luka jara la ginye heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le frama se lu bay bungiu lun abrahamu lidage jesu kristu luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le frama se lali bay bungiu ni duhanyo Nici gaba kempul khun li na gnieti habagari grigi. Dan le ladegun ugri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lu lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridu moisesi le frama se luboy bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichugu boy bungi lun abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungiu frama se luma liluridu Moises? Mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lung haricharagun lau hagun flirni le luboibay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubaragnye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhini. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine louni giron luru du. Liranhini bongi sunhu guya luago hafinyan luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbe inaniyago. Isani nirugiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, aba lona ni bungi lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubai te idamuni, lirau hadibu bongyo, ayinti lirau bubai bongyo, garicha tibu lung alagan lidagen Kristu. Dam meha le ibidia gili bongyo hun, hadamu nyadun meha bongyo gu, ahin gweto, keisubudi humali la bongyo, o keisubudi ladan la bongyo, ida ya lubasa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungo keisidamuni, labugyon lurudu, Luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagmanu le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buribani nun. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga nariña gu luago gufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagar ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luei girigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebere serun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufri runya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufri na darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure ha hun lau amu lubujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gyon lurudu, aniyaga humei kate le nun. Magambu humagili san le lariyagu bai lurudu, lariyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le buga lumbai idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahinyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
6: Gunta goba uri marawi huituto marawi. Wago aba la ugunda ni bugele ibidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahinyu to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahani ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
6: Bugabo idamu ni lau sun tirau, lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, deregu dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungwa, labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ye gwarga wuguri, le eresi birubali insegni luago ugubu, luago lumtila lagunflirni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunflirni lurudu, igira huma ali Cristo. Dice edun lui la reini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigubay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigi guwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Luago weiri gula ani nikata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua luago le la digwe. meteni runga lun le hadig bay am lugundu kalaban lunti lanagni lanagun guanarg le umbe larufu da howa lerun bungi lunti lafani hani sun luwujeri katay buiti le libihin luma le arufu da habay lun meyeda go huma hungwa uwati adigti bulla la bungi le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha ahen abnagwa aba girigia kate le la yuma ugrigu Lichuguba aba alubahani le lan oweni lu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kati le la yuma.

0: ki me bay wada wagia le afinya bay loago ubafu le ligia me mela rufu du bay bungyo lau sarago ere dan le la sarago du balin kristu lida ge oweni aba la nyura gudu ni loi gen lonwere yag ta sielo rulu muti lau ge sun gumadi ubafu ere luma aruwe hani le buri sielo bay luma lau gen sun le gayara bay liri dun dan du lida dan le keisi lida le lumba liabi rulu muti sun kate labu lubafu kristu Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chigi di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma di habay garaba lirgu. Le nadagi me bay hada gi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagwabada. Afalare lagubri waritago. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me ligani bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha. Hilanyo gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubayi ti lwago la reini bungyo. Saragada lumuti wa ginye bungyo lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweni wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu. Lida medanle lubayi liabi. Ladega lwago la reini bungyo wa salbara. Lwago wafinya lwago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubayi adegu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate lihamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu edigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriyu. Grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyu. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gweto, kei lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bongyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mamaba in huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mamaba in huriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama ba in huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hiju gubai apostolu gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, Hocha huma lun lida huma abasunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Abarigin ugubu, abarig sifiri. Itarakei abarigla emenigini le idonbay haguwaruwa. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei. Abarig bungyu haguchi sungubay le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru na la nyadu ruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru linya lanigu lun gayara bella eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirabungu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insieni. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi tini kata hon ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu aba meme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma kudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungiu ha hisnya tinyalun haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kailani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati la diga mabujitu tiburikata ile lubara gelira jusu huma ichi yuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o la diga la burikata ivijeti o la bagari dunlida igaduo le itara baikei la nguniwa irisini kei bungyu sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungyu ua la niaba ayedutu lau dimure imalati lugundo la diga burikata iuribati le labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gu bain luburiga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimu rekoni wa lagu buri kate le ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligia larinya wa gu bai.
2: Adagu duwa ba buku yale arumu gu bai. Saraba kata agirinani. Aba me larugun gadagu din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu huma iki daani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi o niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lu kei luweni visinya lu Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegubani lida lun lanua dirunu lu bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufu dunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
2: Ligia ligi uwe uwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange. Lunti la hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungin inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. seribi kumanya buidu sunwa da kei eseribi dutinya lo Kristu. Adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adige humai huwadigi marila ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei liberetinya lafai rubaila wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau lanugnia bungi sun girigia. Gwetoti ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun dogu to lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lue leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyu wagindagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lung harara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lon wabure me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. Lasigira me bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi nye habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi nye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na pulichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga, busen hagia hanigininya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu nisi ya habuni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lunha muga na negu busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Arihua memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri luluegie. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruha li luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougwa rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti largad ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lausun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigun ilun luma iri le uwerigu timabay lidage sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyay, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhe nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma, idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranga nyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budunla ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidula lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pudichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon larigi nyeme na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Keika subudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni. Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti manabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barun mutikai mi kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lia sun kata le gayara bai hamuga anihan la numa. Runu mutikai mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sun buri kata ile la diga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neyme le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate ubuogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le goweta dibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani ladigubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu nisun kate labugye lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tini duha nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyo luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu wa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gigi arida tinya la diga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulago nikata. Anyaga de gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun le weri timaba ilu sun subudi. Luloni giru nu hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imiduhanyo. Samina huma lagu sun le inari nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega humai mi gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunu gunda lida wabure me luago harita guayadan la nuago, maria gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lere nguga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun aba nafridun Macedoniage huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika auna hatunge deve hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lunbai neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ilele resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai kun kaisi buri lueirigo lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigo ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo garada to hun huguya iduka nyu ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabu ibuiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu guraso luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon la ruweha lirag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu la degua. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sungu bo dayaru gubai lumagua. Dandu buri kate le ubo gubai kai buri le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulongwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu, laga nigumeha huguya tida hanige, la diga kate uriba tile hadigbe, ahin tigueto, arandera gdaladun bungyu, lumagua la ulongwe Kristu lung la rufudunun sandunyu, madase irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobe lida sungubo, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubay huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nederagun lau nugubu guanarag lung laustarag duniwa le lungilibay lasufri uni Kristu, tuagu le ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichug bay bungyo non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudig da laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini, luweiri irisine le lida bay kate aramu da guati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihen hida. Ani ligia le uago bay hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbay hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei grigia richagu atin ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tinha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tinha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insin habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bay hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabay le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wawu luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harikinina anaha inkuma lidan nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg dago hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, dereg dago lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu da huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladaraguni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunye gridigo, aba lanegunia kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikate ile lumbay heigini ole la lumbay hatuni, olwagu lambu rifedu le harita guagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, olwagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Wairi ti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, kaisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, kaisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo, Lung hagunfliru luma bungiu kei buri hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti buri kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfliruni luma unabuguni lun lagunfliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia lua ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahin ti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidangi agamari duti mamari idunga. Madegu huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisi ni kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahin ti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu, Etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hon, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, ragihanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubudirigu lida sun kate. Mama regdanle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga huma la ugundani. Kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibir baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau la nignia bungi sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelana salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie baywon lehupaisano hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniwa gua le hun luago Marcosu, ahen nyendu arihun, resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribe justu, hun. Hagia rignanu hadange huriyu, afinye tinya ha, nyadagi meibanya numa, luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi, hupaisano le eseribi dubai lu Kristu, hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun, deregdago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafrasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua houna hon me lun halihanu tila na ligilis la Odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu nada irunya la binilo bungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungi uguchile luma luma ge waburme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungi usunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungi u. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bundiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatinya lun hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufurire. La diga richati ginye lun la sufurira gudu ninye bungyo sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le asufuriru bai itara kai wagia. Lida meweyu le lun bai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungyo, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya waburime Jesusu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chuagle,

0: buga wame, lubara gen lira, nadagi mentiwa, afa gwa wagia arye buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wa muri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sunhuguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni dujenyu memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chuliru balan veyu ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariebu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Viwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigni kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagi wangule hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyo, lun hererun honja mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu honja magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili baina lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugien hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidubay. Dise huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kata ile hida. ni duhenyo afuri ida huma lu bungi wa wagu busugu wa huma hungu wa lau chuti le sanduti aniye gatina hun lau lugumati wa bureme lunhalihan nukarda to hon sun wa duhenyo luege Jesucristo binilo wa bureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu capitulu aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai na sandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lumpagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye ladiga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri hatina lu la deguni wa furiegi ayumura guni Rua ligia me sereme lubungu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inareni. Abar ginye bungu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buse rumbay luha furi idun gugiri in lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladiga bai bungi furumi. Lari gien ladiga un Eva. Mama gien Adan leye du bai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserun bay ladigun. Lun alidi hatibay la aba grigia, Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyo la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aranse nyo la lun la rufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa Sarago luago lubara. Aba me labriha labugin inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia. Lun lagenicha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunflidu lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimuri ha luago hafinye luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan liran hanyabungyu. To ligili nsibo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni ba, luago weiri gula inari ni le arufu duba iwon li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lamen lagumu hondan, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Cristo, hafadara mensifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luago mabuidu la lun, Agama lidun grigia, aninya gahagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagia, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luago, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesucristo, aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesucristo, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungu lewima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gian nachilirun, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabay. Itara meme ba direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai kadukanyo. Luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari, to erede rubontabu gwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungi, merede tigin e tafuri idun ariebu we yuagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilan na ubo le, hilanyu tinya lung kate ilwagu ti bungi, lausun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kate ile hon, maden hon lamu ga hon lwagu ni kate. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau la finye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigye le ma finye ti. Lung laburi duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habuse irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gaduru kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure akate le mung lumuti. Ligem nabuse enumbe lu kamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung ti lideragu ninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wurinya ha busemba nya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lung ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungiu.
4: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwatu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu nge bungi uluma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu nge angel liguha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lung ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lung ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habai me. Ayin arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli la luma bungiu aba barigu wa tungu wa grigi aligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omwebu irisi ni agonfli ni lumabungi lule gufuru mabai lau le lumabai. Ladiga manigu tiwa ni kata wa magua nyahu ubogu. Sinyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadawiragu lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisidu mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luguginye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bung da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aransenyo binya lan lung bafalaruni kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate luma ligibuge Hesu Kristu le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwagu la den hoa bun darili yabi wabude me Hesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadunla niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lunhichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gabahon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lunhichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichugu bailabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lanina lisubudi ubo. Nisigene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Hesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Hesu Kristu. Nabiru nyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirau le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Hesu Kristu. Dan lena yumuragun lu bungi ubuago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungi ule umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma ragugwo ungwo lichugo baywon mabuzi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da bay kristu mabuzi garida ba ginya nau au le adai rubai luaignya lubara gen lira aranse nyuba lun basufri nguama luagu gano le lan na wasalbanu lugundu lichugo babungyu ere ibun lun bawanduni salba lumuti babungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga ita ralinya la laranseru ni lubaregen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, Auna halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba linsun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige inafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, Abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi runya lan. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, Resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nu sun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahen hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buri wati dimure buri le luagu ebu ligia.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahin aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni, lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyani insi ya habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da hahonha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gambri hasaminaru lung kanka nubala lung le inari nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesu Kristu le lumba iliabi kei uruwe agusera gudanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabusen run, afinye gudabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse run bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni, aba mehadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisami na sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelan na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lan na richagu, lelumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi ya riha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ya timati kate lelan na ubo lelun, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Lucas sirigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ya tinadimore hanuwe gine guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu, buma lamu ga wabura me Jesus Cristo bini long me bungyu sung hugu ya ha aliha barungara da to itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, e serbi duti lu bungyu aba gnilani Jesus Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lanina salbaruni won, Abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesus Christu le wasalbara gulle. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan sunwa dan lule resibi nubisida tinya lubien. Lunti aban lavu giri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawago lupaisanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon. Lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungha diga nile buidube.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guave. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula houserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiyame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiya mekon hamari gu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu lan hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu ni bai hon lau aba I Gabri deregdati. Adim rehei na lau aba I Gabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabai hadim reha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama. Lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Raguguwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Direge guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma da gudu niwa legu muti. Lun lumutu ni nya wama, aranse nyu lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu dahani, itige na gurasu, Erere heina lau sun ubafu, michi gaba luga luba nguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransi nyu hagia me lunha digun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lundili la hauseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufudu bali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kata ibuiti, la diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagudu niwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun hanuma banya bun mabui ga wanya hon ha hinsin habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungyu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bongi suwanda lida lena lita kon buago, lida na furia idun. Lugundu agamba dina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bongiu luma bafinye luago wabone me Jesusu. Amuria dina luma bongiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidabwe luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye wa ilwagu Kristu bidangie. Lausunga richa na lida Kristu luna niegu nile lumbo ibadigu nibun. Hime inumuti ayumura gwarigu na bun luagu insinya bun nile wadambi uoni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lumbo badigu abafulese inu lum onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi fulese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairigu hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birigu hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lago duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bon lugundu choru na luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagichagu. Sarago weyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boy ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
6: Nire ugugui. Ugunye, bugu chihadi.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
6: Aba badina ugu chilungu. Ligie me, aba isani ni.
4: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
6: Utuku huma, sunani angeli gunungu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
6: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri virutinya lungu. Kama watu gemete.
4: Ahi tilun lirau arinya gati etar.
6: Bungiu, magumu cha ditibaru iha. eniaba arui hanile lani na richagu. Hisi ya tile buigi buibun, yene go ligile buiba buibun. Lige niki bubai, au le buibun yute, gibe tima ugunda ni bidum, zugu hau bibiru.
4: Arinya katiginye.
6: Buguya, abore mi, lidala kume seha, adaka kumuti ho, la ubuha bubadegi siebe.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Ahí, muy

0: Wadig me luma gen veyu le, la gumu chuban li la digni ubo. Kaisi la buru dunu wa ti dalere rubungyo, logo li sedung veyu.
1: Aba le mera rubungyo li da gesun lo di mari, logo li sedung veyu.
0: Ariyan wago ya ligi ya ti dalere rum, itar.
1: Mebe lugo jenidon fulashu le emera guago yi.
0: La udimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni, haba agrigia, hawa gichago. Hafrumi ati banya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige la ranse rubu ibu ingyo amu dan lunga yara abai lan hebeluru isi grige lido hemeragu. Lugundu adimure hati ibu ingyo lida gen le meha lariya gubai Davidi saragu dan lari gen tida lere rubu ingyo.
1: Ugunye, ahi agamba le lariya gubai ibu ingyo metara gata homo muhani gilu.
0: Ladiga, Lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragu ni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amu weyu. Itara linya luba iti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lung ti luba iti wafagun lung webeluru lidung emeragu ni ligia, Faladig liyan liyan aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulere rubuingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan agwati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa gwaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe lakuse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielun, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Hesu Kristo, le wafati ewon, logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Lige lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule insi habube nwon. Lugudeme habula nwon, idere kwa lawa me lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yugiti wada agen lun ligi ya bala wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi li lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu li figo guanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
1: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
1: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
0: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi honsun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wari yangu ni hun. Ani heri yangu ti lari yangu mfurangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan luma gen asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi ya igini le dugdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboro gon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani ile meri ngubai lebuguru Kristu. Marita goma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingi yu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingi yu. Grigi ya haresibi hama libe ilarugo uga abaye weyasu. Ha haucha hama libe ilubafu buingi yu. Haresibi hama libe sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abiruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hatara gunyenya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubwe iluagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi lumage buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gubwingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe. Lung lau hidire gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aba hidagen. Arufa da afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lung hamagwa lidu. Businti gutu wa lung haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Amada hama isun. Asufri ni luago, aba heresi biruni le frama selubai buingi hong. Dameha le frama selubai buingi ulun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwe ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, avraamu lao gurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawe hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate lao finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligie lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busine la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kata iligia. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingiu lun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu onguru guni. Ani emeni gini ligia inyugu wati. Jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nyin gweto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimu lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibide wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tigine kala lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liyewa lirubu ingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Malkisedek. Abrahamu gwana regule meha wagucha. Rulumuti li di si fare iti lun li dagen le laganye rubai hawai urue gule dan uribu. Segun li luru du Moisesi, fadri guha la diga wagun lewe lunti haguburahani li di si fare iti hama gen grigia li dage sumkate. Lausun haduhenyu hama la diga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan la diga wagun lewe. Aguburu halumuti lidin si fareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sigene luni ni aban luagun weiri kutima lan le abini abe sige laule abini rubwe. Jawada fadri guha eresi birubali ka lidin si fareti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubuingiu logo kei logo aban le vinwangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri guha la diga wagun ha aguburaha bali kada li di si fare inti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek li da aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu li da aba obu barilu mutiambuga Abrahamu la diga wagun ha magoro hongi nyabanya li da lugu budan le lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha la diga wagun levi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadirigu bemege ruwa lihamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansi runwa fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu lida agen la amu tribu Israeli na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria nguti Moises ni kata hawago dan le latimure hambo logo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lusunda. Ani ha le lariyan gube buingiu logo Jesu Kristu.
1: Aba fadiri buguya, lusun wanga, itera imelu kisedeko.
0: Umugu wati lubo iti binadi gumadi, le liluru du Moisesi, la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Lemeye wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahe ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinye ti da le reru buingi.
1: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buya lu sumanda.
0: Ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lue le frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lu sunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo ngwanarugu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari igia lidani lurudu aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadri me le uwa bayi mege iti logu lun sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudi ntima abo elida age sun le warinyo kubay loganihe ilaba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timatu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. sunfadire inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe se luma dagara gudun lun bungyo lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudun ni Jesu Kristu lubungyo luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowago mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi go fadiri go atagara gudutinya segun lirudu Moises fadiri go hagia hadugni hawadugrimai lumburi kate liyawar guti leburi siyalubai subuti wa muti logo iyawo la lugundu lubaba ila dugnu Moises luba buingiyo aba larinya gon buingiyo lun
1: adugu boitia sun kate isi iyawo tonta lufutu gombo lagu vulgu
0: gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigulau ha fadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiyo ani buiti mati ginye furama sele lichugu bai isari daradu ligi lugundu lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suina gubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gama lumu magunda atibuga buingiyo lau furumieti daradu ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi abati larian gutida lereru
1: larian ganyari habule mebungiyo lachilu gobeyo lunatudu iseri daradu amalina nabuda luma Israel. Mita apa yang kita rasa lena tetu bayi hama habu cegu, lebe yule nari tetu bayi hama bu, luna sadaro ni ehi tugiye, magufu li bukamu ti meha ni darada, lejeti ligi rupani ya hongua, ni nyelari ya bu, abule me.
0: Aniha darado le lumbay na duguni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lari ya gun, abule me.
1: Nichu kubay niluludu, litong hasanina, aba mena bulu ga nitida hanigi, au bati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria mu boi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le woi tima boi, adara. Ferudu na nuo boi, guriba ni le hetete boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
0: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lun longwe.
2: Hebreos capítulo 10
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Lidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagen hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lau duru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lun larita go gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa ruti bu adakara gudini ni idewese. Ruru kuti bu awa ugu gunu. Mabunda hati kulangwe adakara gudini gudawari bote. Niburi lau adakara gudini lagu figo. Apa ti larinya gu, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itara kaisi guru ilinia la wagu titambelenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
1: nyubi hatina luna duguni bugunda buingiu.
0: Mini la lira, Nyubu hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, Abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abalayunru loige lonwere buingiu. ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi. Laula dagara gudun abana gubo yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsu ina gubo lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani agara tole nube na gudunia hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wakorego. Nechi gubo yin iluru gudidu hanigi, aba me na gudun nilita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marito gudibi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribatile hadibuti.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Ligie luba iti nituhinu, la ulonwe kristu logo guruwa, gayara haliwebelu rumlido mflasule santu timaboy. Kuhige belu to meme lugu bu kristu. Darati yaba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesus wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo. Lige lunti lubae wayara fatun lubu ingyo ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye masansi ragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, wetoti malau ariha wamani, luagu jarafa lilan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha la wagunda larige wasubu diruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lumlagusera guduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago. Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longwe ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara du buingyo wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyo le ariangubai.
1: Aulilubu ila baincha bidini ngrigi. Aulilubu ila fayere gudu ni elu abu hafigo.
0: Arinya katiginye.
1: Na kusere gudu kwa yanumutu niye.
0: Fugi abu grige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Oseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu, ladiga haibugu luma kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamada kwa hama, hama haa uriba banya oseruwa niwa. Kuteme habutun meha haun haa furisi urgubanya. Higira kwa kudatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma baihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyambwe lagidarun huwe. Gwentoti, meferi dire humo ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamuga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri budu kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afa ngembi le lube liyabi. Madale sehe gubo isaragu tamu. Ahele nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigrige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire inlaburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagucha gu lagunda aruba i bungi uhao. Lau afinya ni, wasubudire ilogo bungi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihubai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihubai la digubu. Lau lafinya aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige laule la dagara gadubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarin he lereru buingiu, logo lubara ke boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu, wau ahin mafinye wabai luagu. Lugundu lun wayarafadu lu buingiu, gasu wafinye nu luagu, anihe la ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura, lau su marihin kili la gura, aba la digu ni le lubaibi buingiu. Aba la daragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu, dale la guwa rubai buingiu lun luligiru ni la gaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gine ibidi oga lun halion bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la diga la finye. Aba la gana un tida ankiapo ligia meme gine la digu bai isako le lira uluma hakovo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. Lauginye tafinye Sara, lausumehe waiya ruta, lutagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lutagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungaru la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle laru webeya le sinyaba ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wogu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi ute bai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingiu lun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichuguni Isaku lari gun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun Jose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufriru hama lumutu ni buingiu, lubaregien lagano buitu, tita luba urue to lanina figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufriru una buguni, luegien Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruahu le lumbui lichuni buingiu lung, lichiga ilaritagu. Lau la finye Moisesi logo buingiu, abaligiru ni Egyptu, manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, derek dagulita laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mome tubai uwara hama haa, Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetago. La hafinye, ganyi iti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe hafara wagun hilagu boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunwa. Luga yara abai la hagu yugun lidong aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hao. Aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamagwa, afara waguatia tau efei, rede itia eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi, ligibu ge buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu ina gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi gu hamu gagenye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya. Kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichukube buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
1: Naume girubadi huu. Migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
1: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadini. Kapati kayara hama agiriga diga nao.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humo afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye da guagata huma hungwa, lumu amu, luujari, arufu dahani. buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun ladigba lan buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu nile ichugu beluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyu le inyutumabwe hata animalugu lidon flasu sandu timati. Barilei adakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya gine bogu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufurirun wawagu. Lida ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Hesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeriboi atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikate ile aube lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingiu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingiu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingiu lunga yara abai lan nidin arihan madisa. Ayumura guatina lumbu ingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Hesu Kristo, litange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dobu ingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo, lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresi biruni, dimure le aburha nalibin hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Bine logu buingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Hesu Kristo lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
4: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
3: Harinya galule gudeme bay.
4: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gud.
3: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
5: Hisi ya lakirige bile di bungu, ke bisi yango bungua.
3: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru ntilu agu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magabara haba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafara haba.
3: Angel baiti madugu grigi agabara hani. Gama lumon afara hati. Midi tilawle lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabari da hugiya me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loy lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu. Magude me habu begin bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ain hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grige logo afin la. Ain madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento. Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
4: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidubwe.
3: Au warinya gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugubay. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugubay.
3: Afinye tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logo hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagule la dugbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara guduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bay la laukate le la dugbe. Itara lien lagufu liru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
5: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
3: Nyariya wagua tilogo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama regulagu la finye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
3: Niduhinyo, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungyo. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungyo la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu laulu. gama lumon ahe anihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lishu hau, lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sunlu uyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
3: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu luriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya. Ibide tisahun luago ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani la bungiu. Harita go tunsa luago malala le tariye go belerero bungiu luago burikatile. Hinsi eti sifri le lichuk be bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mo le lichuk be bungiu la duga tarenhe lerero bungiu.
5: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
3: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanyi dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
3: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamuti riha dairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi me bali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti ligea ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi me itinya hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. gagura su humaginye. Terebugu huguye me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigin Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufriruni luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha reidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabe, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humwe lagu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lubi ladura rulusunda, le sinyambi ladasairu, sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Ladiga itaralinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sungu manihi humagi lula. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profetegu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subuti ke dalumuti halani si firisandu homo guri yang hagia, le lube la sufri nene Kristu lubara megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subuti runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala suser.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Frisando

0: gufli hali le taniego billerenu bungiu.
1: Duble augo me vere se hama abunu mutinya, ligia li duble tima timat.
0: Aniega tiginye.
1: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tien luago. Feri di hagi ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. A gente huguia le finha vi logo Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha e seribidu tien lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanya hongua lu bungiu. Lumuti niya bungiu. A nua diru andu, lunga dumre ha logo buricate buiti le ladigbe bungiu. Le agure vi hun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buha li bungiu hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudun huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma Lusun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busianti bungiu. Luha diga neile lubeibei. Luhama ni chagudinia. Haibide ya wabanya au. Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livre lunha digi ni leburiba bei. Ubara gen lida. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadigi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu. Buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigi nti Kristu ni aba figo. Mayeha ligie ni aba wayasu. Alehanabuni. Mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itara hinya meha kei mudunha feri dihanyo. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: 1 Pedro, capítulo 3.
0: Itara ginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. kayara lamu gahayabi lung hafinyan luago Kristo. Luago rugu husa, lau rugu mengharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligi bugebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya bugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei gie, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagri dhama sunhu guya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
1: Lebuseti la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye. Wila dimore abribani. Maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Aduga lele buidubani. Alu halai terangiru abame la falabani. La diga gongi rumoti ya waboreme bubi hari chago bani. Agamba lai afori ya idundu. Anganya ha adugu bani uribati. Magoda ti bungi ha.
0: Kapagi ganyana la diga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunghala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Itala linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu, ini anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, ausung angeligu, amasung hibiri ubafu sielu, labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lunti ginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Cuento, vueli tihanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kadaba lu leseribidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lida, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, damele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahang anabuwa loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu lewerigu bahida. Ahin asufri raba ahida agien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni loegien le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahin ti asufri ramuti loegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, kesi abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida uweirigu nile lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weiriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
1: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, unabugu labuginye luga bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni weiriguni hung demele latiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadigu linya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusuda, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunu. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simão Pedro, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guia lá ni apóstolo. Na burra engara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbar agulha Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun le me mege rubai von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu ni Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi usun le frama se luvivon. Le buriwena mubribe eni weri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua. Ederege raguni ungua lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon ederege raguni ungua lubungyu, isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi nubai burikate lira hida le tima timati, mama bai itaraguargu higaburi, Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. a gente lê o abaicata e burilira lida. E tralinha que aba marihinti, o aba la chati tarihin. Guli e la logo tibaba li la binado li figo. Ligia lo beiti niduhenyo. Afa go haman lunhendere bugudumtima. Lau achoruni logo bungyu la agua robalun. Eni anua diralun, ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, ua la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruwe hawabureme wa salva ragule Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guaga da meme badin lubay luago. Aun susu budi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guaga da nun. Luago luwiyari I bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gdala li wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubay ti. Na dugu bay nuara te lu ibini lame lari gen hiladi na la. Lu sun wanda la harita gun luago burikate ile. Arufu da hani levichi gu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu la usun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wako. Ariha omuti dan lelichi gu bay bungi ugu chili nebesei luma uweri guni lun. Aba larien gulumala libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
1: Ariha dirai, lehisi ebeine, leaube ome bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha o gano ligia que se aba lampo, le durango ti lida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugo matou lani na binafi, lutarugo ngodago dun tau hanigi. Loginha sun katei, lunti hasubu dirunin, luago ua lani aba ganhara ati, la dari runi lanichi gu katei le buriha malibi profetego lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati ameha vuguri ya haguya lau hani hongua. Haguya, ke meha vuguri ya habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habe lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guinya añahi bañala hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai haduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binar uati ferudo na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagarunia mafio gati abaligirunia adaru valida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera gduninya uati ginya ferudo na lani ya bungiu hameha bababanya abalona hanigura hawagu girigi haguya. No era guñen le purchi a ben honga figo tien luja sacri ha. Hama ya sed grigi el labon a salvara. Si adi lumut meja guñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lum giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salva lumuti meja lotu. Aba meja vugiri buiti. Leweri bili dikere luagu livi ya hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri uru vagiri buiti ligia tidan lanigi, lularihini iluma lagambu ni kate buri vuriba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya havuriba panya, labu gea sufri uru ni luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalo urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya me beresi ni luagu lelu baibai bungyu. Arufu da hatinya magamba di tinya haha gana gohobanya. Barugu wa tinya hongwa. Me beresi tinya launi kata. Marufu du hagie inebe se hong bafu hasieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinya haduru. Ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itra haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra haya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen, lagubri hayuma haligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu natia, dale huwarudu huma lida hefedun, Agunda ralida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyin usen sulu ladigunin levuriba bay. Abati laden haba burigu, maniye gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti nya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya largu du ninya. Vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bei. Hamanin umale surubai. Sigu lau larigi en la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimurin le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
4: Agarabo hatubuir huswampru gularigi etagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bay profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le warinya go bay. Rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahin baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariyagu ne luriba harita guhon, aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugubay ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugni la bungi usun kate lida lidani lun la dugni wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua legwe tombei. La reidu yin bungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, e do renho risse tienu. Logo itra lien laba veio, luabune me que milurumo. Milurumo que aba veio. Mama amuga tia la diga la dara sara la gufliru ne bungu le forama selalibe, que si harita gun sarago. Gaguna surguti, habagirigia la diga mabuseruti lu le feri druniaba hadaginha. La buseru lu ha sacri ha sum girigia. La tiliru babeio ligia, lula giribu do abune me Jesus Cristo obo ogun, dame le magura buni vala. Que si la tiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu aguda le me watu gemeti sum kate le lidambe. Que si ti lagini chavoguba la sum kate itara, lun tilbeiti haruma la abagaridu terega guanyu hongwa lubungiu sum sum inagubai. Agora banyo humei la tiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agora ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu von. Uara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lia ginye laburu habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago buricate ile, lausun anihin burilan tida gie, henenguti gufaran da valan. Hatibide oga banya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi heyedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan. Itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
5: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma figo huahuma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesucristo luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesucristo ferudun ala, wafigo. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenyariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubali le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nya la aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu logo aba iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grigia le eibu gube lida luburiga. Ibidia tilun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahanyu, naburhanyu hun lugundu, ferudu nalali buingyu hifigon, ladiga Kristo. Agubrigu, naburhanyu hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristo, le mehani halibe lumagen frumia tida. Niburinginya, naburhanyu hun lugundu, ganyi huma lila, uribu logo mafu. Naburhanyu hun, nirahanyu, lugundu subudi huma lila buingyu, uguchili. Naburhanyu hun, agubrigu, Lugundo subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibe lumage frume tida. Nabur habai hun nibure inginya lugundo here huma ani rasibi huma lila rero mbuingi tida hanigi. Lugundo ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo hun misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundo uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo Nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitelaa, Laga ni Kristo. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lija wasubu dhulu li nilogo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan lan li narinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristo sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkata hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristo boy. Hagelaka ni kubanyo Kristo. Mafinyeti ya ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi engili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburhanya imburi kateri len hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, ani sifiri sandu le lichugubi Kristu huma. Memege runtu luboi amulun larufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkati hun, ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabu kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wain.
2: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili. Dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahin buingi. Ani inari ni logo lirahin wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahin hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badi wa lan. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba lan kailigia. Lugundo. Warihu boi itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo ho boi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kata ile figo boi ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma le logu lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luagu. Sun lubo itile lida abo yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo yifigo, marihi lagi li Jesus Cristo ibidi ngi li gin elu nirahunyu uwala eyedut aba grigi richagwati adugalu muti le richabai kaisi richagwala Jesus Cristo ahe tile eibu beli dan figo lani gumafi lugundu afigo di mafia luma gen frumi etidan abalia buindi re buingyu lo lagrin chaguni lo adgumari mafi Uwati niya ba le liru buingiu asigiru ti lidan figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubi buingiu lun lidan. Siyente la sigiru lidan figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahini banya buingiu lumu katanya la lirahini bay mafi. Lugundu frume gwerugu le madigun bali le buidubay o misi habu la lun liduhe luwaigin Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le Hagambu bwe luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubwa imafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubwa kai. Ani buiti le ladigubwa lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Hinsi ya tia waduhe nyuloege Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharun lungu vichugu ni wabagari hawagu. Vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani gayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibu gebuingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari irun wanigi duru wawagu niduhe inu gayara abai wajabi ligibu gebuingiu la uvemenigi inluagu. Logu lichukubai la sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awe lagundar lugumadi mbuingiu luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu agana watinya lida mbuingiu agana waligia mbuingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
5: Ni duhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye era huma haun sun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo Kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu grigi ligi. Agamba atin logo liabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kata ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiu agamba lumutiwa. Le mama mbo ilani gubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. ni duhenu hinsete nu lunti hinsego wa ma wa magwa lugundu luma ge bwingi ulebi isi habuni sunle hinsi habubi lero bwingi ani subudi tiginye bwingi ulu le misi habuti ibidi egili bwingi ulu lugundu isi yani bwingi arufu da lumuti bwingi visi yelu la ulona hani lero le abar guti ubo wagu kabagari wa mama galidagi ani ha isi yani bwingi Mama logo wagiela hinsi habubu ilubu ingyo. Logo ligiela hinsi habubu ingyo. Aba launa hani lirole aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubu ilubu ingyo itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama go. Uwa gilini aba arihiti bu ingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya go wama go anihi bu ingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubwe lumbu ingyu. Ani haa lebu bekayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingyu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingyu. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa lono hi bu ingyu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe logo liru la bu ingyu hesusu. La bagari dunya lida bwingi, ani la bagari dunya ginye bwingi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insi nye wama lumu bwingi. Isi yani bwingi, ani le abagari dunya lida isi yani la bagari dunya lida bwingi, ani la bagari dunya ginye bwingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insi nye la bwingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu kumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahu nyubanya buingyo. Ani sunha hinsi habubu nya lun aba uguchi, hinsi habubu nya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subudi wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingyo uon, ani adiga wa mwile lubaibay, hinsi nye hama ginye lirahu nyu buingyo uon. La digunwa le lubaibay buingyo, ligi ya hinsi habuni bay lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la lirabu ibuingyo ligira ugunye gayara la ganyi runu luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni wong. Anya hain iru wa gefenyati. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lunti tima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi logo lirau. Le larinya kubi buingi logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbai lirau buingi luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingi luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, Ugu ya le afinye bwe luogo lirau buingyo. Lun, hasubu diruni luogo gabagari huma le magumu jadit. Hemeni jitiwa logu buingiu, lugundu subudi wa muti logu aha wala amuri ha frume gwaru gukate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logu agamba lani buingiu wa furi edu, subudi wa muti jinye logu launabu badi wala. Ahi ari haba grigia logu la dikinya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lun ti la furi edu lun buingiu. Aba lichuku buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni, malati lu la furi edu nu alu buingiu logu figo ligi. Sun uribani figo, gama lumu, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logu grigia la le anigu balin buingiu kaisi logu chili, Mwibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logu lanigu wa ma buingiu. Logu labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logu nyibu halilan lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lilan gufurandu wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lidan aba luma buingiu. Kaisi lidan yendi wa lan aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingiu boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile titabwe wanigi, ani le lumbwe wama baila sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabureme Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi hareini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gweton te nitu, ayumara guwatu nabun lun, insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi eti dan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye buya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebai. Le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai. Lui heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigmari logu Kristu. Resibi humaime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
3: Turu waligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobu, numada gayu, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba, itara kaisi bu idu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loigin Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari do la uara go luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ragwagudutina, kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsiyati nu, buiti bouseru lida servidu nile badugubay hon waduhenyu loegi Jesu Kristu. Hon timaha lila na amuflasu. Abagda guatinya ligibugien adamuri nile jabay logo bisi habu hon. Adiga bay flesi le nu, idero banya laule emegeru bay. Luhasigiru ni hawaye sun.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Furitiña.

0: mouli, ani le rima be, ilat na meha, gamol mongwe ton rimat na lun sulda, ani ni ligeli owe ni numa, numa ligeli fulaso le nye hebe hilagwanyo, abul hebe lupe iti le barihu be, le gweto be lume le lube la suseredo, ani hal, ani chi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, lume sedu le busanu de lugolo, sedu warugu maha guia, sedu tani ligili si angeli, sedu ti le busanu de lu, avia sedu ligili si.
1: Apocalipsis capítulo 2.
0: Bobul galo angel le tina biligi histo Éfeso bo. Mania ga mejo. Itra li anania go. Aule hau be sed waru malina no ule no we. Le guia ei bu go be la bag na wa sed le bu sanu de lo le bol. Subudi muti son le hadego be. Subudi muti le der wa di marilu ma gura so. Ani subudi no muti lo sinala hafa go ni hau riba be. Subudi no muti lo hau che bo ma ya la ha ani go me lo apostolo go ma. Ani mama apostolo go hagie. Ani darihu mali luagu yehama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liu na huwadi marinuagu, magucha huga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasanstri higabu. Lausun lira, luago ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhum, luma buri kate lele hadigu bei, legi ya iliere go bei no.
2: Le garige irigu bei lula gambu, agamba leile la rinye go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
0: Agami lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombongi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumiru na bong, banya gameho. Itra lian nariya go, au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre hama haariya guma ya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha ugunu hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi uni ibagri magumu cha titi home, hafai iruwa hame.
2: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baro efe nto gagi lubon, to biango bon amana. Subuti nungu tinie luagu lida la fulahu la yin lupe ilala na laruwe hama mafia haganawe. Ani lau sulira, numa meme nyedun. Miru humagi leha fia nuagu, ni ipi ni lida le la farube antipasi leke febe buiti nuagu lida fulahu la yin lupe. Lenge lupe laguma liha mafia. Gamalumo, ani burikate hadiga magunta tina lau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafiko gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre to lidan ahoru hani. Anya higinye hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruta wa Nikolai te guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madiku huma iter nidu bahu wago madise. Aba menagainte guhama gurigi hadiku balibu li kati le tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
2: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
0: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi hon aba dhubu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluagu le ibidi ya tini kaa hon luidi ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti ya tirabon, baniga meho, itra lia narinya gu au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani nugudi kei bronze le ircha wa huwala. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau habura sun. Subuti numuti hinye lau hadugi ya la kate buiti huwe to loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria hukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nuna haba sufri ni hawagu, ahi kuberi kuhiger hatamu ni kate lebre tadagre. Italoba tasuk diruni sun ligirsi, la usubudi nani lebe aritamuni, no matebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahi bihati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegi asuku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafie. Nichu batinagi ama nunguni hawaru. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika mene hamei mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi muni nugu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamori kutaguni kesi sauti ya rule lau timu. Nichu kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
2: Le garika irugubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluan en le tita me ligi histo saro disipo. Bania gamme hon, itra lia nariya go, au le hau bilani bong yu sedu sifir go hama sedu warugun. Subuti numuti son leha dirgu bai. Subuti numuti lag hilani hinya la, lau son ariya ogu ala lagu niva huma. Aga gudua huma, rukuma eri lubri katele anihe guwa bai lubare ge longhe. Ariha nali lagu muwa na la leha dirgu bai ligibu ge nungungiete. Harita wa humai lubai telaru da ube hum, pala humai asakri ha hugu yame. Ano magago ton, nid bahu wago kei liabi aba hiwe ritulibidi on hore hum. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hadiya, hebu guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hum. Hagani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaro lubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aku dari gunubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra lia naniya gong, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti son leha dugu bai. Roa din apa benda darani higibu gie, le lasi aruni apa adoro. Datiga lau son lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Na dugu balunga yabi lani gumafi haye banya, harina gumanya lagu huriva ma, ani mabaga redurtia, keisi lani gugungi. Aba mena utara wagu dini higibu gie luha subituruni lagu gui lani muti nya banya, isi ya tino. Aida humali nungumati luga gura subuma, Iga nareitu batua lubai, lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu su upou lo ocha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bini abi, agata hakumui le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwai. Aganya nutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru tutigia ya menyingi, abe manaburu tani liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei gie iseri liri hawago.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angheli le tita abai ligilis to laodi seabu. Baria game hon, itra lia nariya gong au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madiletu, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, laukuitu la dan hon, lagu mamegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi gubai dimuni hon lung hagai hagolu le afinu howali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lung in hagai hadogu harutu numa, lung hadore gun lau hasurusu ha. Lua aya ni luhichu ni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate haubia me. Ana habena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau lidia me numa. Aganyi lutinya, nichi kubo ubaro hon numa guwa luagu lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nuguchi luagu lala.
2: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukate ile, aba narihi aba bena daragu siel. Le abitu mala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu ne habai nu, aba lari ngu no.
0: Wari banyahu, nana kudali kate lebre lube la susre don, lari kien buri lebo.
3: Lida ora likia, aba nere denu labu gelu bafu si firisando. Aba nari hi aba lala naru ihani, si yelu, ani anihe somu grigi anyu luago. Itra linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani, nyenye nwei gadri wei ya mutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uru iligia, afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa, geye gulau lala naru ihani, Nyeyo ngadri gata ya gabagariti ya Bui lao ago Dandu hakibu ge Tihanaga ya Lefrumi ya tihada ge Itar liye kei aba liyu Lehabia ma Itar kei aba bagas ugiri Leheru wa Itar liye ligibu kei hakibu girige Lehagadru Itar liye kei aba agi laha mahati Gadri gube hagia Sisi ngarino ilu ago kara aba hada ge Bui haya lao ago hawago Dandu bogu digie kei muna dage habiti Weyo gwari ya buhau akuwara ha
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge frubi tidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagite hichu kukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungyo. Lega bagari bai nusunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
4: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buunda baduge. Lau ginye buunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hoburan yu umutu lida luhobu le lonwere le nyubo ilu agu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sedu seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligida halau umala li reinti larinyaga.
5: Kakatina bo ilu ladaru nu libur luma lula teri tu niti seyu.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugu. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
6: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru nu libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nulibru tugu ya luho burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadage wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu nu liburu lu bahari duni tiseyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugi ya grige lau bita lubungi. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesari widulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wenya ya mutu hagi. Nyenye nu minyo nu angheli kwa. Hani ya lau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wene wene luma inebese luma tayo ni lumu ule hapa rubu.
3: Agamba numutikinye hani ya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiali. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
8: Ruwa la tengi huni, nebesi, uidi huni, luma bafa dule nyumba ino lala na ni luma lungu kumu kusula
3: aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia
9: itaraga
3: aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia aba hichu uweiri gunilu
1: Apocalipsis capítulo 6
3: Abad narihi dalela heiri dumani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: igamu
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumani mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma katanya gabagri tihagia
9: Igaba.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugun aba onwebu efe ilu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagambu laniye kwa aba umala lihamida kwagi ya kata ya gabagri tihagia.
2: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadagumun. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu hanari metia hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristo, labu ginyano latare, haniega lagu mala lihereti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me bagunse regedanya nile na kubo ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi
3: aba habihi dugu harutu aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi didale narihi boi aba la heiri duni mudu lisisi sei aba la dagaru aba ume buharaba kanali aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluruwa ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba imudu. Uwa rahama gumadni matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nunggu bu, luma nunggu dubu.
11: Hei bu, hama wawamu. Anak muda hama wawamu lari gila nunggu ilu amu lala. Luma lo ilangari menikanyi mudung. Dan tiga cilu hari luwe ni luwe yuri aganyi. Kaba tiga nyala lamandu ni.
1: Apokalipsis, capítulo 8
3: Da la heri duma limudung li sedu seyu le toaku bay liburu. Aba nyela manigu o sielu. Keiburi luagu di miyawur. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dagara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu, aba la sari lagu lubara kuye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa muru solida ge barana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego belu hita ime. gringo tu quien son ugu na itoña y bolida para na ligue. Aba libre un juro ángel el ifido. Aba teigo do aba onge bu waru como cielo ye. Durungo que aba toche. Taburi ha luago un luru al muruso lida que duna luma license y duna. Y gifi tiribe waru como tu quien. Aba la gifi dun luru al muruso lida que duna. Aba jove go sarago grigi a la diga li gifi duna ligue. Aba libre un hagadri ángel el ifido. Aba la grincha go luru al muruso lida que libri vei. Lausung hati hama warugum. Leo bole agri chakubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyab. Lari giyaba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariya gane ligia lau umala li hereti.
12: Fugiyabu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru noha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libre no hace el ángel el fido. Aba nanihi aba waruguma eigo do tu cielo y no muargo. Aba lichigun ligela infusule mebe habitu. Aba tadaru ni fusu ligi. Aba lafri do gumula linye ki kamalida gaba onwebu regi. Aba laburi gadak do ni gumula ligi a weyo no magarabal. Aba achila gun chagagaru lida ke gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habi chagagaru hagi ubafu libe habafu ago. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubai. Ni nuburi nad, ni nu tidibuwewe loidige hon gurigia ha uwabai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia lwagu saingi hatu. Itara liyati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumadari habai. Busea hagi yebe howegu. Gamalumo la dice tu bobe ni hawai. Chagagaru hagia, henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu, gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudua muliribu angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Suga frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
5: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru griga hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa gurige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri gurige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
10: Saraba amisura mundi templu bungi, luma latara. About the banyame, atri and la, ahudurogudi ni, gamalumu, mamisura abai guriru le bon udiboy, tibiti temple, la degadere wani hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni uguru gule sanwe logu biya vengi ya mati abamenona habiya gefetia taudogu ususutu luhapuri chiani hugano luma gebungiu logu nidu biya saa uru wavembe biya gefetia haguya hagega ya wabali biya titi mwewe to olivu luma biya lebu sanude lule ligivu gebungiu lela bule mesumu bo ahengi abuse luti latudu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge abame hago dunia haga niyo sunsui na kubayi itara tilobe wa furumye gwari lebu seti la dugu uriba tihon gabafu kia gefeti ya hagia luhadolo ni siele lumamu yu la huya sunda anihala bugi u adimure hayumu lugi gabafu kia ginye luhadugu ni duna hitume luginye asukari regudu ni kubo la usungu uye ni uriba ni sagu habuse runu dan mekumuha mali hawadi wali lagendo guba animalule afri duboilita gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagubwe abame herede rurubagu dida lembe rifumbe bu uguru gule Jerusalem le nyilubwe ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku abame karie mumie kirikia halida geti esun flashu sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hawebegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehaguna, ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi iligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia aba umalali here tisielu gele arinya kubayi.
13: Warihu mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu nudu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bayi ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibuengi uluma Kristu, larue ha ubou. Ani harue haba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala narue hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu yale suntiga bafu. Bugu yale wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutu ya hilagwain. Aba meritijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega kwanya bae hongu wapu. Ama sun hawuye rikugirigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
3: Aba titadaha nuli tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu nyenye itida di tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dilasali regu aba onwebu sei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. Lau hati labu nye tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba saini sielu. Aba omebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma di hani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagun lala. abatanura ha uri tuge lidung flasu makairo tina nyei lupai arase lila bongi ubaru tuba luton giru niwa nyei lagu milu biya sa uruwa wei wei lari gye aba nyei laba uri busiel nyei lupai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara yela siel aba lupai tila saganu onwe bu dragon siel gu le bina du hewe ligira le giri bay mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muwaru kum aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye
15: shabiha li asal baruni hon grigi ubo wago jiriha li larui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li leichi bu bay haduru wadun inyu leichi ganyan hapay haduru weyo ugu aria bu likipu ge wabungi ute ganyi hamali laulita mudun Numa lau ugandu le hapuri chiabai, manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home, gunda ala lumoi tiseli, gunda huma huguya le agano buenye, gamalu mfugi ya buha agano buenye uwa guluma barana, lugundu yundu la mafe humo la owe bu iganya, la duga sukudi lumuti lwa urusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon, lwa kufui wali lau buwogo, abalaiba hanuwuri tobuga agura habon. Gamalumu, abalichiku biya larina agila tu uri tukuye lugayara la taha marulido fulasu makaira wati diseloi dragon ligi. Lenye balubay tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Abalevera ha dragon ligi ya duna liumu lugiye tariki uri tukuye. Saraku duna kai duna churunut. Luye be, laduru gudunu ebe ini uri tukuye. Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tukuya, abalahore chumuwa. Abalachuru ni sun duna lea ligira gudubay dragon liumu lugiye. Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi again the gohama tirahi ha nyudu me laule lubai be bungi fala hama lugano de Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana
1: Apocalipsis capítulo 13
3: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi lichigu dis ligachu Nyenye ridi luwagu kaa ligancho luma iri burile au bai lanaba kwa ibungiu luwagu kaa lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luwagu aba lidagen lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita kwa liwungu. Wairi tihani ki sun gari ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, lago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligi ya, lo la dimone ha dimone buiti luo uwa luma lo lanaba guni bungi. Luma lo lagumadi ha, lago biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimone hati uribati luago bungi, anaba lay lili. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Lega rige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu badarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwaru gugye. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuwaru. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau bo gu bay lu furumi ti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigie onwe buburi milagu aburige da diwatu gemeti sielu ge lu muaru gu hagibu gerige aba le yedu ni hau bo gu bay lau buri milagu le ubai lichigu ubafu nu lu ladiga ni linyo war furumi guar gu monstru aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumi ya ti monstru lu tadimune ha lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyubiriginya rishitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu lan hereb. Lugia uala ni aba gayarati, la gayeha ni kata ni la lugurha ahi ua lumaku, monstru o li numero liri luagu. Pusiti te kate le lichuau, le gufura andati, aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia, sisi sa urwa ben sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawen gadir milu grigi luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyuba iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasalba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi yati idewe say nu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi uhu, rugu uye mewengu ilu, chinduza tanu la busa ya zidu. Utuko huma mule atiku pali sielu luma ubo, barana luma lise isi intuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
3: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
18: Le auduraguti lu monstru, luma tumliaba. Igira ligieme no da gudini wa liri monstru, luagu luo o le reverugu. Lato quei vivei le lanina, lanarime ligagni pungio, le lessero quei lidon li copona ligagni. Aba me la soffriru, lauato luma soffru ligibughe mutum, luma hagibughe anigu hasandibai. Lauare ruba,

0: Mayroon musto, lumatuliawa, nihon ha kawagubali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya kuwapa umalali nyubi tisielu geno.
2: Abur habile, fulese watinya ha owe tiya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lagu umala li here tilu le nyeibai ligibo kutuweri, laniya galo.
3: Dabu mbaluba gile, adiga chiliha da aluwa lubahani, adiga funali nadi.
1: Aba lasu kuragutu nu le nyeibai lagu duweri laluba gile muwaru kukia. Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, titage li tempulu bungiyo to sielu muntau gine laluba gile hamanatu. Aba lafri duaba ya angeli li tage latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu warun nule tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
4: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon laduga funa.
1: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagiye kama hamuga aba barana le bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigubo bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
6: Weriti ani buiti sunle adiga bali be, wakure me bungi sunti gabaf. Suruyu niya sunle madudu be, uwara uwa. Bukuye le nuwe te sunle asha. Kaba sa manufu de buwe kwa mungu. Kaba sa madimu reha buiti buwaba, bukuye le bie redi usana. Hayabi ba lila na sun fulasu, haba me hau dora ugu. Ladiga ani huwa liwa mkuitu la sunle madudu be.
1: Larigeti sun kateile, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempu lubungi siyelu. Fulasu le nyei lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempu lurugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi laguru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule li le nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu igei ha hama baya sedu angeli guagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba nagabu lariego aba umalali Here ti hon sed angeli guhagia tida ge templo.
4: Heiba atu ni sed kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wago.
1: Aba lidi frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wago. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sungha ga wago baliliri mausu. Hudugu wahagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ya ha ga bagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu buriduna luma lise zeduna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bai luagu duna.
7: Uwa regu ati bu lau baguse regu hita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bu. Bueto ati Berapa tadi begitu hong? Eres biru ni le hadi nabe.
1: Agama nagi alani yang aku loige letaru.
8: Ah, wabure me bungi le sunti gabafu. Agus sereg dadi blau isuruning luma ricagu.
1: Aba latruni hagadirang helikopu luang weyu. Aba lebih weyu bafu lu lacura dunia gerige lau lis. Aba hacura nu sungguh. Lau sunlera masakri hatia michi guhagi weyu guni lu bungi. Anapa goreng hamai bungi le gabafu be hawagu ige ha. Aba latruni hasenga helikopu luang lala mungfu. Aba lele denu weyu gu labu gen luburi. Aba beri hagara gunung geri yang hanya yang ladug hagari. Gamalumu ni itara masa siragu thegaburi luhigiru ni uri beti le nyaha adug bay. Anna bagoruk hamai bungyu lesye lubai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasis yang heli likopu luagu omwe budu na ufretes. Aba lama baydu lu nyaila umalu hasgara uruwe guha nyibi maya luige obo lenye gelubai labau chame. Aba tenari yang hafridu uruwa sifri guri beti liumu luginya drago. Liumu luginya monstru. Numa liumu luginya profeta le yebe. Itar hanya sifrigu uri bati hagi ya kai uwa. Sifrigu hagi ya mafia nu ha adagu banya milagu. Aba buri hafridu ondara guanya sun uruwe igu haubogu guanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le sun tiga bafu.
2: Goni gu humatia daduga sorni bay niabi kai liabi hiwerti aryo. Ulese wabay le agagu duwa nyubay anu haladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gay.
1: Abati hondara guniya uruwe igu lida flasu le giribay. Arum hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hased angel ilikopo garabalirgo. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwei tida templo. Lariyega. Aba yelaba lapiri hanika. Arichu ni lumu wayuhuru. Aba lahigi chumu walau aba harabakanali heret sigilau sun harabakanali le dagali be lumu genyin ama girike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahulu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gen wagu gringi. Hurburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringi ya bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanari mitu.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau ba sed kopu abalanie guno.
3: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusaragu duna bon. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeli ligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereperugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereperugu bayi.
9: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru masunu weye liye imbogo.
1: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haa luagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariya guangali ligia nu.
3: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude irubalinda gefusu le mebeha bai lubara gelidi ilido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyutida liburu tulani na ibagari, luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyuta uri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuwe ha. Aba hadage laruwe me. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi ha gumu hon la rui ha balabu murusu rubidan. Le monstru le meha gabagri be ani ua li guento li gen havidi be urubi gu la usun li gela aba hada ge sede. Ani lidi nye lido la gui cha wagu su sui na gubei. Din si ganchu le barihu be din si urubi gu ha magume saruki nye banya rui ha. Gama lumon habihi bahabafu urubi gu lango aba ora uara luma monstru. Aba labu harita urubi gu hagia hichi gu be habafu luma harubi ha luma monstru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon la gani rubanya. Adega habure me sun habure me ligia, harui tegien sun kurui. Ani hagani rubagien sun lani guha, lanua dirubanya bungi ani gufu li hagia luma.
1: Abagie, larinye gu angeli ligia nu.
3: Duna le barihibai, le gibo gubei tanyura horu, flasubri, grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru, le meme disi be urubigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heki bei tigrugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lung hadigu nile la buse rube. La huwara du lung hedere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubau.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapi en harumafia, haramu de guante de sun, abuye de sefri go guripate, hadi budinu ruhiyete, ane iere habute. La dega sun la necha negu, bacharu en lau divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luta tahoro. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lidangi luwende tausera utungu.
1: Abe tinagaa bulariegu abai umalali nyubiti sielugi.
2: Furika mababi loyenge kugile nanigu. Mafara hamato galida tifigong lumalida atabai chunua. Latika kibe kwa litifigong dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita adega hum amu, fai hum hum doble lo ileta adega bui. Ruha maba umini lehele timati, bia uwea fitum, figulo letichi bui hum ama. Sufri yuduta humum, keimene tederege u tumbo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, adega alia la tati da tanigi.
9: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nuwe aba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba yetuma lida salufuri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue itabaichu, aba me hariyegu.
10: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bay, lidar gumusu ora liabi babaychu.
1: Ayahu hatiagie alugur hatiye buriha ubo gubanya, gudeme go ligie uburu guligie hon, ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina le buri golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finutu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulas buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigie lu halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
11: Uar furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu sarago. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sun dan.
1: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida oburgu le heredro badise le hanufu delue habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
11: Fugi abu oburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. la utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasajero, madulugu, hamasung hana dagme banya bananaha abaherede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu abahaguaragu harinyaga.
11: Kasa meha amu uburugu itara beikei ome bu uburugu le.
1: Abahichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
12: Fukiamu Babiloni, lebe uime, disi enyaybe sunha kakune bain waporu. Barana, lauli disi, anilidara dumursu ora, kurio hua. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, bubuye sirbe, umahungui apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la dek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabi kaya aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego
0: itaraluba la radi de gudiniwa Babilonia uburu gule weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadaki mitie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu. Hama ha lani gubungiu. Luma hata suha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
10: Aleluya. Lani wa Mungu ta salvaruni. Weri ni ngombafu. Kadiga abasira kidaki na wani ni luma isuruni. Siadi la ruwe buhorto agadi bali na bo la utadalu kuri. Habu ya dalali hapara wa Mungu lani kitwamu.
1: Abaya hagu
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ugrigi, kamala muri saraguduna luma wayuguru hereti, agora.
2: Aleluia, gumese lua bude me puingi ule sunti pe kabafu arue. Gunda goma, wiwa malau gundani, rua kieme uedigu ni lu. La tuga chini halidani la mari etumugu. Aranse uladai, tauta daura gu lino to finu, haruma animiritu guya, minita lino finu gu. Ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
1: Abad lani kwa angeli nu?
3: Baburka, fulesi latinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mari idu mudu.
1: Abad lani kwa nu?
3: Dimuri buri inaru miti le lani ya kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia. Abad lani kwa nu?
3: Madruga baile, lupuwe mbungi au keibuguya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungu bahu duragua. Ugano lela nirubwe Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo. Abala sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali. Gumfu liti luma inarani. Ligia liribwe. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mulau hita. Lereno mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu lino to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afriya tu liyumu lugugie lu lachu wakunia necha ni kutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi choko lome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma lagu liyadi.
4: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara lida weju. Le agura kubai. Lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu lariniga
5: higo ugu ondara ko guma lu ome bola dina rakdu buigi ho guma muga hagu duru ebu guma timatinya ama budunya kanya tinya hagu ru gaba yu hausun ha awai habali hagu ru sun ha uyeru ku girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni burigiya kai waina mu
1: abad nari ni mosturu ama luru ite gubo hau hanigu ondara gwa yelu agenda go lomale wari be log gabayo haruti hamalani aba la dagr monstru uar loma profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibu ge monstru dauburi milagro ligia eye dalaya me profeta ligia ha igire kwa gido bay ho wolu labur du lili monstru hawa hudugo hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bayu lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
6: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larige, aba narihi aba angeli larayi nu sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira kituwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara kitu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumbaya lu monsturu ni tu liyawa.

0: migin hogi lo lichugo liri hereberugu olwagula harun aba nani ha saru lida ge owe nilu ya habagari do aba haru ha ora luma kristu logo milu irum aeti ha hibri hila guanya ma saru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai a saru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara bai lida furum yeti a saru ni lida ge owe ni mabafu tilibia ma owe ni hawago lubarege lira lufadiri ni gubaya bungi luma kristu aba me haru ha ora luma logo milu irum dame sgali milu irum ligia ligia me ligira wagdu mafia lidage la daruni aba me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eye denya ubafu brile gogo numa magogo aba me londara guni hani go lu wuribu ani gibe ba kai lisako te baran itra lien lubaiti aba hafridu sudara go hagia lidage sung ubo aba hege de guni flash lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi abai no le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielu gi aba lagu dunia sun sun ina gubai mafia dileye du balia aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu lenye hi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanyi ari ebubeyo gulo sunda abad nari hi aba ume bulala na arue hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba nari hi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubay. Segu leburu yubay tida buri liburu tukuy. Deregele muti ya barana suha wako bayalita. Deregele yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu ge.
2: Arie ba, agana wati bungi uhada adrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligie la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la dega sigha furumi ati burikate.
0: Abati larinya go bungiyo.
3: Ariha ba, adega dumuti sunkate iserime.
0: Arinya gatigiye.
3: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ariganyara ati lafiye nunu waluwa.
0: Larigye, aba larinya go nu.
3: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubali uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniya gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: aba nabri halabu lu bafu sifiri sandu. Aba la nengi nalwagu aba wubu wairiti ani inyu ligia. Aba la rufudini ome buburugu sandu dile Herusalainu. La rani nun sielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyu ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kada bena. Luma hiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyu. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyu. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri duusu lani Kristu apostolugu buruwa ya lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ilu uru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angheli ligia. La udibu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usunlu ya ridubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesumeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiju, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla, kada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburu guligia, lau tigolu harungo nga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La diga wabure mebungiyo, le suti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia, la irungo nga, luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungo nga lungo. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buruwe bayiri. Tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apokalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba duna haruma tinu. Leishi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida wa lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia. Nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Le tilubana seriwi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nyei lu labu gen la lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga dagaduba. Wabune mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba lariye kungangheli ligie nu.
4: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara tilafie runi wadwago. Ani wabure mebungi memele ichi gubaidimure hon profeta gu ona halladi na lu na rufudu ni lel numbo ila susere duhon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu bai kasu laulugano te bungiyo, le buru yu bai tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angeli le, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
4: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu, hama sun haa duga banya gasu la ule bolimu ni baiti da liburu to, lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigie nu?
4: Maramu da pae lugano te bungi le bolimu ni baiti da liburu to, la duga jarafali da lumla gu friru. Igira banya haa uribe banyalung ha sigiru adago uribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha yeti haa buidu banya, buidu meme hama. Ani grige haa derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu kaa aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega. Furumi yeti luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chogule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lida ye lim tingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu, anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nisi ya habuba ya luu eyera gune, herederu babou gudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudi ni sumbri kati le hontila na buri ligilisi. Au ladugo wagu urui Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariye gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana alida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
8: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oed, Rutu lugushu. Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, hau lamulenu lida danle hana wagube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Ekoniasi luguchi bai saliteli, salataeli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Otoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage dan ligia lumo lagiri hon wasalbara gule. Itere lien ligabri lagiri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
9: Jose la duga wagunga vidi, manufu de dabalu beresu dirunu Maria kesi gumani. Adega irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi li sangu liabi. Tagari diba aba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
2: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Pabagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
2: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun, aba le resi birunu Maria keisi lumari, magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire, aba lichugu Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo, aba halga daha hariaga.
8: Hageisa haru ite huri ule agura houbei, ariha omaru luaruguma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
2: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua rum honsun habu ti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
10: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga italia laburid ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge oburu gueri gutima tilida muole. La usun binira la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninya numutuni ha Israelina.
2: Aba tilaguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu daguarga. Aba lalaga dunia luagutima dan le tarufu daguaga le waruguma tungu hon. Aba tilona hania Belém, larinha gahon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
2: Larigea, hagambu ni aturihe te waruguma lereru urue, aba haudi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahu le. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anhele lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
9: Saraba, orube irahe leta usu luguchu. Anula hapa hau ehiku. Aba meherede lulieni, darime nabisa lulieni. Ladiga lalu ahali erodesi iragu le, lulafarune ilagu.
2: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinye gubai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gi.
2: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyedu, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha agano bai belen luma sun fulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irah ligia iteralien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
9: agabu ki lagura ha aba umala li rama la owe bu igari umala li ligia umala li rakeli doyamu bu harigi tirahi Obu serun tulu tamai kong, ladiga hilagwa hamana.
2: Lari ye lon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geyo Israelina, ladiga hilagwa ha abu serube ameha afarni iragu le.
2: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinye wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kateile, du lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruhi ha buingi.
2: Huang le, ligye le wago bai meha labirhe profeta Isaías itere.
9: Aga huwa ti, lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarako ma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo ladere gu Huang, liabi lagriga lirana gua gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai Huang lagu sarag hayan la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi seirun. Aba larinya gu hon,
12: arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu la masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abraham wagi ladigu narie hei hun logu gayara la ladigu buingi ladigu wagun Abraham lidage dibule aranse luharawa lo lachwa hon titibu wewe ani sumwewe le mabuidu tili chenwati abalagudun Aou, lauduna na bati serão. Arufu de logo a sacrihadu lá. Ahi tele lumba e linha binarigi. La bati seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu de noi dari lum, madina na ni luna nugnu ligei de lau. Anu e haru lichobuli en luhaburu. laruma da gdu bai trigu aba me lanu da hani lida ge saga di ma bai hal aba me larai duni trigu gudalai me saga di le ma bai hali lida watu ge meti le menyi ku chadi bai
2: dan le liabi bai Jesus u Galilea gya aba la tilre luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu labadi seiruni mahati ye bai huang labadi seiruni aba larinya gu Jesus u
12: au lumu bai babadi seirunino Bugu ya lubo inyumbu inu lun na badi seruni?
2: Aba larinya gu Jesus lun.
13: Itara luba gwento. Ladiga lun ti wadiga ni le lubay bay bungi.
2: Aba labadi seira gduni huang Jesus. Lari ge labadi seiru Jesus. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesus sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
5: Ani halere le hinsi e boinu, le awe ome bulanu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyi luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
14: Ahen liribu bai bundiu, saligo gdabai dibu le feime.
2: Aba louna bu Jesusu.
13: Tarinhare leneno bungiu, mamaru gubai tau feinha bagre de grigia. A bagre tu baginha lausun dumure le larinha gubai bungiu.
2: Aba tilanigani mafia Jesusu Jerusalém, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari regaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
14: Ahen virubu bai bungiu. Chubaba yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinha gubobugi hon lani angeli gulun hunigiru nivu. Hanegu batipu haha burugu. Lung machugera gulun bugudi luagu dugu.
2: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
13: Arinha gatugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
2: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun lumaburi luwairigu. Aba larinya gulun.
14: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
2: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha relereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beservida.
2: Aba ti ladise du mafia luwei, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai meh Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
9: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hameha lida bi lukuriga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bi lamunyonga. Lani na ovene. Arugonga lida mali hawa.
2: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laru en hapongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
13: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anun lunani kume.
2: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugun memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun galilea arufu de reina tida buri haligili si huri tolida boncada fulaso. Aba la puritia ni ugano buiti luago ti laru e habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago ba igrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria. Aba hanigu ni sun ha asufri he banya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wago ba in lagubri sifiri. Hagonwe ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba la rei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gya. Ida geburi fulasu de copulina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loegia obolen yenge lobo la bocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale la rihi balinha Jesus sungrige hagia, aba la wariri luago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba la gumesteru arufu da hon itera.
13: Ulese watinha ha subu di rubalinha luago mege humani lide habungi. La diga mene gobein hon lun rebelurun lidon la ruin habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watinha ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubei mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra bu hagia lun hadigni lugunda habungi. La diga líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watinha ha go deme ha bu banya. La diga go deme ha bu bay bungi yo hon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watinha ha watik mari do banya luago darangi lo. La diga lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watinha ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele ru bali don laru ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eiba hahamon arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
2: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
13: itara hinha keisalo hon lila na ubole, gamalomon ahin leferi dira salo lubasuan, Kabaki ya un hula, o alume hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa, aba me hadigre go ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu go le luagu te aba ubu sinyati la ramu dagon, furangu te lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi u lesi yelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarun wa bay ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligia lelu bay ishigu ti me berese ni, luago furume warga go madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hon gurige lun hadugu ni li bele la dugu bay. Nyura bay lanugun wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sumburi gu madi li dan lu aragun. Itara ginye la rufu da han, wairi bi la nungun wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wei yaso, ha wei ya rufu da hatinya li luru du Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe ha bungi yu sielu. Agamba huma li luago arinya waguwa li lame ha hon hagushe gu lu mafar han huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Gamalumu narinhare hon luago furume warga lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidi ya watawo, luago inyen uma lun mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latari, ba unyen, ababarite guni luago anihi lan kate lida furume warga gurigi bu ba. igira bai le lumbai bedebe hani nye ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigi emeti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nugu nibu ligi bugen lurudu, beluba lidon uwar ni luma, luago hei buguni wago luai le deregeru nibu lun agusere guduti. Le deregera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinya wagu alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi wargu lan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma, didas lanik. Abun lubaiti la figo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bongwe ni afrigo gudubati bu. Durubai, fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume warga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igre tu lumari. Ahi mama lubay la diga tagamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamare ditu wuri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agambad na ginye luago. Ariya wagu walame hon agucha golon agun fleron lau lel hariya gubai lau afinyo ni ligi bugin bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafinyo ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luburu te bai waru wai te bungi yo le weiri gubai ni luago hichego la daga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La daga furunya gwarigu amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logwa higibu. Ruya humile aba obo ulu. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maile. Baru humilu biya maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumu ilu, michika huma igine hanaga luagu le afure dehate huma. Agamba dungine luagu warinya wagu walame ha. Hinsi labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auriba bai auseruno. Itara luba lirahanyi huma hugu chibungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahi harigubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faya iti heresi vira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo yin lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
1: San Mateo Capitulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
13: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hiyun. Ligadame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau kaise hadiga ha biango banye gibu ligil sirugu luma umadaruga. Ageya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa bakate lungu demete, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le arihubalin le hadigu bai labugin libidin wa lishigu ba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lun hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lun harihini ya gurigia. Ni naru hao, luago lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuridun lu bungi yo. Belo mahirumu rugun, daruhu mwai mehu benari, aba mehafuridu lun hagushi bungi yo le labu gobo ihumanyin. Hagushi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishigu ba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanyo lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuridu lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu, wawuchi bungi lesi yelubai. Inebe wala biri, nyubi la baruwe ha, ladiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wasi yelu. Rubon wega fein to lani nasagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati lea diga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon awucha wakuni. Dise gudarigu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairigu bay lun sundan. Itarala. Itaralinya lubayti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginya haguchi bungi le siyalu bay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
2: Aba lariyangu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro, muruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaru hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hugia mehungwa, mefeha mamu kagirigia luagu hayundari ya la. Hugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen luagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligia kate. Legi nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tinyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lengen lube isinya la hawechen hamutiri magahe da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiweru tinya iweru kwa nyen. Ladiga lengen lumuti hirisi nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahen lube iti buidu lube bago harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahen sandi lube bago lida bai luburiga sumbugubo. Ahen lube iti luburiga lube lampu le bida bai Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linsia do ba aba hadagi lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi lishika me beresi ni luagu le aba. Sinyati le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau egini. Gebegi ugubu sugu tau daugu. Ariha huma hontu nur haha mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi timata sugu hau dunuru. Kage hida gen gayara be lishu gon bia ugu di laun lugu bo, ka lae be lanarme be lafa gon luagu. kawago hadire ta tuago dago. Ari huma ida linha la lawina mudu fuluri. La soma wadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nime hurui salomo la sun luendego, me vende ti meha la dagrago kei fuluri. Ainti dagwaga da lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye be lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ain huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere duna luma guwa. Buidiru guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige ubu wa guginye.
13: Michika huma haduro amu. Michiku wa lamu guginye hiduro. Latika keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la ro baginye lishiguno wa hiduro. E au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarao ti hongongli. Migru humei meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dikugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafen luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahilubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi alichi ga hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liludo do Moisés y toma halibro profeta go. Peluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri di wawu. Tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burura linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gujia tiya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna dagien itra hanya kei anima aligo ganyi tiya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu. Nabure me lunhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chi bungyu le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusa raguduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabure me. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go bainha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mui guaduto la diga luago la dubu tabunua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungulu muti le nubaybay. Aba uguri bidio gwa tau ligia. Le abu nagubay ligibo gu sagon. abalinyabi wohuya inyura duna fugwa garabli tuago muna tuguya malanari metaburu ha.
2: Dan lasu rubay la dimre ha Jesusu, ma luweiri hani grigye laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tiyala luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubay Jesus loige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesus, aba larinya gulun.
14: Nabureme, abu busien gayarati barei dagwagadinina.
2: Aba ti laguru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
13: Busentina. Areida guaba.
2: Kei larinha gu itara, aba lareida gu sandi tiligia. Aba larinha gu Jesus lun.
13: Maringa baitia nikaun, nyudur gu baruvu da guabun gu lu fadri. Rubei mei debe se le guagu bilarinha gu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu areida guadi gu la.
2: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
15: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
13: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
15: Nabureme, madindat nalu bebelu runubion. Arinha gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lera ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba luliabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuwe lula dugu furme gwegu katei adugalumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba nariye guhonha afala rubali.
13: Ninari hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma aburamo isaku luma hakobu. Lida haruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
13: Baiba bubion, ladiguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dubai sunle le lagunfuli ruleme wago be ladimure profeta Isaiasi dale larinya gube luago Jesusu
9: barulu kuti basandi gidale bagari
2: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geye gulao aba lichu gudimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati luduru du Moises lu Jesusu aba larinya gulun
10: maestro Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba luna bu ni Jesus, larinya galun.
13: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uvergote. Madarit na ni halia bala na bala shagode in nichuga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
10: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
2: Aba luna buni Jesus larinha galun.
13: Falaba no guento. Igra banha hilagua nha lun habu ninha hegeburi.
2: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugu di barana tida ugune. Larumu giati Jesus. aba hagago dahani lani discípulo go aba harinha golu
10: wupure me sefu bawa wadibira gua
2: aba lona guni larinha gahon
13: kasa wa hanu budeta logo tafinha hugu ele
2: aba lasaru aba ledeni halu garaba liluma barana aba lagalu madu aba taweri duhanigi aba harinha go
16: kata isawu grile agamba lubalen garaba liluma barana
2: Dale la chilleru bay Jesus lo bafuru gu duna agero gadarana
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Yeah.

0: sani. Gak malu mo habo nyendo lu bisyo ni buha butu agu. Tago yugo ba.
1: Aba Lazaro Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sandi tu, dusu irumu tau lo lese ha hita ti dagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatung gorego.
2: Lahuru gula guru, tagu la dairagu, narei daguba.
1: Aba lagara ragu Jesusu, aba larihino, aba larinya gutung.
3: Ragu bagurasu niragu. Arita kuwa di bula duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia abatarei dagun. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahu ha aba la rinya guhon.
3: Uih mayage mou egiru irahu to tarumu guin.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru duba ilida sunfulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agua reina itara.
4: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
1: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiluru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon.
3: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
5: Aha, afinha tua wabureme.
6: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
3: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu geye gulau. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun.
7: Marihi nyahagi divalipele, hageira israelina.
1: Harinya gati fariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligilisi hurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruehe nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagudeme dagulun. Ladega nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
3: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana ragi meitinya lun halubaha.
8: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heyi nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
9: anya hati abani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guhon.
3: Maliha gidu nsa lagu leme hala diga bai David lagu apa adan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwara banya luma. Aba lebelu nutida luma bungiyo. Aba leigi tida ke finto sa grubu ntu mon lubon yebe leigi nu. Ni ligi ya ni hawara banya luma. Fadiri guruginya nulu heigi nu fintu kuya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bai Davidi, ligibuge bungiu. Adi maliha agidu tida liliru du Moisesi luagu na dagi miha mafadiri gu tida luba bungiu lida luweiru e mera guni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weiru guti sigu tau luba bungiu ya. Kugu ya, uwagi ligufuranda humani le larinya gu bai bungiu tida lereru. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuana da homani, madume hatan hamuga uribati hawagu gurige ha madugu mayani kata uribati. Kabafu tinagin yaule uwiriga rewarigatil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiru emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebel rutido haligili sihuriyo. Yenye aba uguri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
10: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu dolido aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luweyu emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
3: Tuleba ibuhabu.
1: Dan le latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseogo. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani katen yenla. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru lem hen larinya guba y profeta Isaías.
11: Aniha, mi bu en lena nua dirubay, u la seri vidun nu, le gisya bay nu, le au bay nagunda, li nyamungi. Michi guba y nani sifti nilua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay nda guba, maguwaradun, Maren chubai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu meme. Itra meme lupa darime adiga lali larume ha le uora guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agen. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen banya. Aba harinya gun.
12: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gun.
13: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri uribat yen la saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
3: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, laguni chikuba. Aha yakin afani raguwa lila na aba uburu go, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Aringa gato luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guburibatinho. Ahi itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu luha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bule igua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guburibatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lilan larue ha bungi humon. Ida lubagi yaga yara la le belu nwa ba gurige lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuago, au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu ya rubai. Hanasa hewe hugi ele, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le bui bai tida anigi ligi ya lenye gubai iyuma. Gari gale bui du bai kate bui te lenye gubai ladiga tida yin la lanigi wu bui du ni. Gari gale uriba bai kate uriba te lenye gubai ladiga tida yin lanigi uriba ni. Nani yang hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son gari gage febanya luago son timuri mala te le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusara guduwa. Ligi ya barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdo Moises lu Jesusu.
9: Maestro, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu day luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga kelerederon honase urwa weyu urwa ari buloragiru gu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garuwargoti, lida numuwa ha uruwa weyu, uruwa aryabu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehichi gong haduni uladuga sansi kwati hagabri nini vena, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru li dan luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu li dagi ya lidisi age ubou lu tagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uribati li dagi aba gurike ya, aba ibuganya halaf li dan fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, abalanya gulungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dale lagiribu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi ababuna to malato, abuita hoa aro, aranse roa. Abati lidi, abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigur lao, abahebelo rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada abali sigur lao meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ya uribati ya halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu wa lu Jesusu,
7: anuha buguchu, hama bamule no ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
3: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya go.
3: Anyaha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nyubanya. La diga furume wari gule diga tilugunda nugu chile sielo bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
8: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kai hagibe da gugrije le nyain lubai, aba ladi no tido aba ugune, aba lanyuru, aba herede rusun grije la ruduna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu, aba lariago,
3: nyanyi aba abu na guti illa, aba lafru do abu na gu, ida afru hai na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heginye. Libri aba labru halabad nago dubu le nyin lumuti uwa la sarago muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ron keiti malag le lubay, aba loon. Aba labru han libri ilo, labad nago on hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa la luma, aba lafarono. Nyenye lida gen, abru hati lida on muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesusu.
12: Kasa wago badimune ha, hon grigye lao hempulo?
1: Aba larinya go hon.
3: Huguya, subudi go dalali bungi son kate aram da wati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichugu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredaru kama marihiti. agamba hama ile naninga kubwe abahere deron uga kufaranda hama kama hamuga magambu utinye awagu la mufli raleme halaninga kubwe profeta Isaías dale laninga kubwe uguya agambu ba kama lumo uba kufaranda hama harihu ba kama lumo ibitye bai hon kala lila bai le harihu bai ladiga dele ruhanige gurige ha daruha lilau hagambu ane daruha ligine hagu ahi hamuga mitanati arihati hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni ha hon ahi ti hugi ale nani gubai uleisi watun ladiga arihatun lau hagu agamba huguya lau harige yugu Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadile abu habu lidon uma, Abaliabi mafia, abala sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ile le abu rabu ilidon dubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegin uganu ligia, aba hachugeregu. Ile le abu rabu ilidon hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, Wiri tu mati hafudu luagu kati le lani na ibagari le Aba le yedu ni irisi ni Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi Gamalumo ilo le abri habu ilidu umuwa buiti Itara linya kai gurigi haagambu bali ugan Aba kufura da hamani Aba hichugon aba aluba hon ni buiti Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luagu aba Hibiri kele ichigu bai uruwa wen, hibiri kele ichigu bai darani.
1: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale lawenu mudubu iturigu aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Liya kinsa la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Iger kubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya guhon na dagime itinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagira guni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bouchon, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
3: Itara linya arui hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kata ele hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ele lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
14: Na tindere haba lau hempulu kum, na fura guagu dube kata ele buri meha aramu ta guaba ikum, luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus gridia habion, aba lebelu rumunadon, Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
15: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aule uguri garo uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi halila na larui habungi. Hiduru uribati agia gurigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. alubaha ni ligi alagumu chumba yubau. Ha alubaha banya angeligu. Itra kila buda haunu wa hiduru ulibati abalaguru wa waturu gulu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumba yubau. Aule uguri garo warigati. Nona ha banya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadugu banya ulibati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duba lile lubebe bungio. Aba mehami lidon keyuweyu lidan la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe ha ni lelani na siyelo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sunle luma bae, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiriti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sunle luma bae, aba laganyha ni pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no esen hetin laron beya. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Hayabi banya li gulu hafani ru niya ha buidu banya hadagin ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubay hayahuwa ha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalaga dunia Jesusu, larinya gahon.
3: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya gahon.
6: Aha, uabureme.
1: Aba ti larinya gahon.
3: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufura ndalani luwago tir aruwehani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabureme muna, larei dahale anilida gyele larei dubai. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiliri lagayro, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
5: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu wa ule, idaliasa gayara lubali milagru burile aduga.
2: Hiroga sarafu angile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lumo, Judas. Yagin hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
3: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giri be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma banya.
16: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Gusinyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gya misro houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinya gotun lo finyu. Luago lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba titarinya gotugu shutun. Lu tamuri ha ni labu lugu huang le abadise habay. Lu lichigu tun lida aba asiyad.
6: Aba tamuri ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kei ariyaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misro houtia. Aba lariyago lu lichiguni watu. Aba lariyago lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. aba lichiguni watu irahi tuguya, aba tichiguni tutugu shu. Aba tihayabi lani guhuang, aba haniguni lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndaina li lubai, aba hariyangu lani Yesusu disipulu gulu.
12: Dar galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, Ona baya grigi ha, nidha mamu galido bulirahi fulasu ya rafa agayi ha, heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Yesusu hon.
3: Midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haringu lon.
15: Sengiri gini onfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Yesusu hon.
3: Baruhu ma ununya hon.
1: Aba laringu hon grigi ha, luhanyuru luwagu hidro. Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba latengiro ni bungi toago aba ti laguba chaguno fein aba litigo no lani discípulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia haute kimule lari gia aba habuncha gedo du sufania tau to irago sangue no milo uguria egitia bogudi hawe uria ama iranha Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo ahin rogu loba furugu sun aniha la ona he grigi agu lasuru launa ni aba lamude ro labu go lo agu ubu afure de lubungi dale lagunye dubai yenye Jesus labu sun anugura ta ogune lamida dun aba lafara halugudi barana to agu gune ladiga tubara yen la garabali Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
12: Ufio!
1: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gagura su humaoi, aule manute du humaoi.
1: Aba larinya gu fedro lu.
17: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba laringu Yesusu lu.
3: Igabuti.
1: Aba larairu Fedru tida geogune. Aba lagumeseru ebuka lenyehin lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
17: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulu.
3: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu gwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
15: Inayru ni luagu lirau bambungiyo.
1: Aba hahinyurogu ni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la, aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai, aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladagragu, sun ha aguru baru arei dagwatiya.
8: San Mateo, capítulo 16
1: Aba hodi fariseugu, hama saduseugu ariahe Yesusu, Lu habur gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
3: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, Subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lilan li dani asalbaro ni. Gurigi uribatiya, muwara tiya ha, amuriha tiya sayni luha fiyanro luagu awla anugu bay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu du bay amu sayni hon luay li sayni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragu bay disipulu gu luma Yesusu lo bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, abati lariengu Jesusu hon.
3: Gonigu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa riengu hama kwa.
12: Ladete manigu oma fin, lariengu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba lariengu hon.
3: Kau wago hatihere da luago uwa ta fin huma, logu watiginye hafinye, uwa gilikufuna da huma. Marita com ruia toago sangu feito na fani rebon rata sangu milu wagunia, loma atrien la faninha tau igre gotu. Bleguado vunasa toi cedo feito na fani rebon rata gadro milu wagunia, loma atrien la faninha tau igre gotu. Idelinha me fen rubei logo mama la toago feina dumreha, da lenerinha rubei hon, lum raun igre gon hongo loi halebi ni fareceu go ramassado seugo.
1: Aba gun furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fin laringa hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. Laringa hon.
3: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba haringa.
15: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguye, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
18: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguye.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
3: Fulese watibu Simon, lirau Jonas, la diga mama la sobu dirag duni aba gurigi akati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, lafara guduba cielo.
1: Abati lariengu Jesusu hon lani disipulu gu lumariengu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tosun lanigi.
18: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siyati la suser dukati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
3: Dise ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruke wugur.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la fala runina, bule le katenye la. Awanda le sun luwuye re sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuwe gine, ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwa rahama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau lua guanyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigote.
8: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibuginya. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
18: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubuse,
17: adiga oge me irwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
19: Aniha nire lehinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
20: Sarahuma, manufu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
20: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu.
15: Guento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatien lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
20: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan obe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larinya gu lumo.
2: Mabureme, gudeme la nisagudbu, gome dihati, uiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu, Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
1: Aba lon nabu Jesus ularinya ga.
20: Ligi ama finya ti, gurigi a wuri batinya. Atri bay sa dalu nere de roho ma luba ga yara la hafinya ro nuagu. Ida mes sa lagu mucha mafinya ni lehi da bay. Baru hu mai irahu ligi a nyaho.
1: Aba ti ladeng ha Jesus ulun sifiri wuri bati ligi a. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligi a. Luma ge ore ligi a, aba larei da gu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba hali gu duni harinya galun.
12: Kasa wangu siyan wabani sifiri uriba tiligia sagar.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Harinya gu balu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligie. Uwabay ni kata hasyeno ahin ibiha hubay afiyan ni letima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibugay na habay uware lobo wagu galiliha, aba larinya gu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lidage onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu hamalani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedru. Aba harinya gulun.
15: Mafai hati sa humaistru tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu Fedru, aba larinya gulun.
12: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedru munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedru lubarage gayara la ladimurehan. Larinya galun.
20: Dele barinhi lun le Simon. Kata yaha gubraha banyo uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedru lun.
12: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugu, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirugu bai lu bafaye ha wa woguwa, barubai aba me bafaye runi.
8: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulugu lumo Jesusu. Aba haligaduni harinya galun.
15: Kata isang wairi guti mabai lida laru eha bungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba lari agon.
20: Ninaru hao, luagwanga la miyabi lo hitara don keirahinye, mebelu badon lido laru eha bungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lo itara baila kei aba irahe, ligia wairi ti mabai lida aru eha nilesi ya lubai. Gurugi agine le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute abba hadage hai seri genyabu nye lida hafia nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurugi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi laa, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafio gati. Manega humani ya bahate ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago hariegu nyin la hani angelu gu ligibu nugu chin le sielu bai soma da. Ladega salbari le feri di halibai niyabi au le uguri garau warguti. Ida liya harihi ilu. Ahyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada gie. Maligru banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahonti ila darira, choru ti luagu gundabu ila tau sigu hau sun hama ayuru da gubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru ni aba hata angi ya una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbuno, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru ulu. Ahin adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obia gurugi haun lun son la lariya waguti, anyahin hamamoga amuga fenti luagu. Ayo madugu gasu hau, abame bariyangu ni lun hadamuri ya finyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luagu lela hagura gun ya ubo wagu, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun ya ubogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage ya ubogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lida niri, anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu, aba larinya gulun.
17: Nabure me. Atri boi sa waiyo so la digin nibiri aban uribani nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Maniya gu tina bun dari la sedu wai yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya digi. Lige hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogu musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nso ba nuba, na fayru be sonle naduwe rubibon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani laduwe runi, Aba ligira gudunni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadiru. Aba lari gudunni luwegien ligina, aba lagumesero achokre. Aba lanyen gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gien, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran so ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni laduwe ha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati ferud na numuti sunle badu e haladiga ba yumro gono luti e begin e gudeme habu ba lul boba ke gudeme habu na bon abala ganyi du uro isarago abali chingu du mure lu hasufre le gudoni musu ligia dari la fairo ni son la doenha
1: abala suru jesus oriengen na
20: Itra lo bagin la duga nugu ci bungi le selbe hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lani.
8: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba li di Galilea gya lo lobo wagun hudia le loe gya obo le nyenge lobo labou che weyo li biti hordan. Saragu haya gri gya afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harinya galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
20: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan lela dugu balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari. Aba mehere daron ke aba rigurige. Mama anya lobe ti biyama, aba riganya. Lige mon lobe la fani ragoni wogure le ladona wagu dobe bongiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
10: Kati wagu la renga li luru do moise si lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumo mama liyame ha furume. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regale ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
10: Ahi itara linya lubi luagu tugu gri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginya no umba nya lishi ka bongi ubafo. Amu ya gwenda rugiti lebo na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gu banya no luma ke hagara hon. Hibri adugu wa rugiti hon. Hibri reidi itia magamari doga lo hedere gara gong hon kwa sun suina gu bai lo heseribi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhan yin lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malun la furi eidu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenhan hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Igira huma lun hayabi iranhan yinno. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhan yin, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhan yin hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahe busembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
0: Kate iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
0: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi yamu na mege irupai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Ahin busen bubay buidu ba sun suina gubay, alugra bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demetin. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biyabi aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
20: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule belurun aba risi ti lidon aruwi hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti malan la sigiru aba kameyu lidange luhuyo aba agusa. Sigiru lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi duhanigi sarago, aba halgu dagun hamogo hariyaga
12: kati ti gayara bela salbaro
1: aba lariyagu ni Jesuso aba lariyagu hon
20: siyati ha salbaro gu guru gi hongo ahin bungio gayara lomoti son kate yaduga
1: aba ti lariyagu Pedro lu
17: wabureme wagia igira wamali sunle meha wamambailu wa falar nibu kaba samibiha
1: aba lariyagu Jesuso hon
20: ninarin hau Luago le dan lame dan ligia dame isere la son kate dame le na nyuro aule uguri garo urgo ti luago nala yaga ta sielo lun naru e ha lau sun nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu ha lau lun ha gusara gu dunia dusu gu bailani Israel turibu sun ti ha igra nyaba ya haba o ha mulenu o hatunu o ha guburugu o ha sanigu o ha mua nuaigia eresi birubasa uwe ya sulawu Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya haa furumia tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
8: San Mateo, Capítulo 20
1: Abalarina gu Jesusu.
20: Italina arui hani lelani na sielu, kaya balabure meishari le Afritu baibinafi gwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafiye. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafisto itinye magidurugu. Aba laniyegu hon, heiba ginye nadagimi inisharirugu. Aba menafayiru niye lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu furiligye ladanru uru wa rabon veyu ligye meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyu, aba ya lini paru kirugu, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinye nyingi. Aba laniye gu hon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gu lon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laniye gu hon, heiba gena dagi meini chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniye gu labure meishari lon habu ti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge haa tatiru banya agumu honi. Bagumu chame hama haa atatiru banya furumi. Abati hayabi haa atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiruru bayi hadani haa atatiru banya furumi. Abaharito agun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagine hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni hasenso, abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luna aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu. Mafu nagia luwagu fayi iti luwagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara liya lana busenro. Maricha tinafunagi ya lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
20: Kailubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe derege runina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
20: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
2: Rinya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Kayara ti san hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
1: Aba hariyagun.
15: Gayara awabai.
1: Aba lariyagun hon.
20: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbi na wanduni, uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbi nishiguni, liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hablaría.

0: तो हनी जी अब हरिया गोलू हेसूसो
1: इदलिया सा तास रुबी ती दबु इगु तो इतरली फुरे से
0: अब लरिया गो हेसूसो हो
2: निनार हाउ आहु अफिन लेगु मुते मामा रुबी काते लिबेले न दुगबी तो ती दबु इगु तो गयारा हुमा अदग गयारा बि हरिया गोलू वो बोले कि दबा यागे दबु बबारा न हो अब मैं लसुसे रहतो सों मेगी ये काते ले हमुरी हा लुमा बुंगियो आहे अफिन हुबे हिबे हुबे
0: Abati lebelu ru Hesusu tempo lurgu, da aniha lubei arufu da hanyei. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba harinha gu lun.
3: Arinha gabai won, kalabiriche bai luba daga ni kata ile. Ka ichi gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinha gu Hesusu hon.
2: Nal gadan daga aba kata. Ahin hau naba, aba menarinha gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Ka una abali huang abati seha. Bungio o de Wugunia.
0: Aba hagumester wa dimre en hamago aba harinago.
3: Ah, wariaga, logo bungi la ona habali, larinago un kalawagma finha boilu. Logo hona hala wugunia, ou ser guadi wagriga uribola de afinha tinha sum mutu, logo profeta lá.
0: Aba ti harinago lu Jesuso.
3: Ibidia ti won.
0: Aba guinha ti larinago hon.
2: Marinago nubei guinha ti hon kala au bafo na de buricata ilé.
0: Aba larinha gu Hesusu hon.
2: Na bagu dagwa aba akate hon. Harinha gu himen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinha gu lo aba hata gye. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gye. Aba lidi uchi le rihi le aba, arinye ga ina le ile meme le rinye gubaibuga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le, la rinye ga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Arinye ga humaiti no, kagi hada gye biyangu ba yadugu bali le labusen robe uchi le.
0: Aba harinye gu,
1: le furumi ati.
0: Aba ti la rinye gu Hesusu hon.
2: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon laruin habungi sugu hau. La daga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinha no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gomati hama horu afinha ti lon. Huguya lausun ariga humani sun lira masan siragun ti higabri lon hafinha ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harig duniya na dagi mitinya musu hagiya ulese hame aba afar hume aba hilagu bai chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibe benira hon tale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa ani haba le resi bire yalaga Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalig daha Hesusu larinya ga?
2: Dami ati liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitin hagi.
0: Aba harinya gulun?
1: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
0: Aba tilarinya gu Hesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati. Abure mei adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerenya gu behon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugele weiri gu belida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki haa edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti wagu ti leigwa daniganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiru gu hama fariseo gu hempu li burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni lu agu hawagu la la dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige. Ladigu afinya hama grige lu agu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aniya ka huma hon wa misuro houti luago waranse lila egini. Afara gudana ya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibuneti. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya a misuro houti ya gas. Aba lidi aba hadagiye li sharirugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Ha hibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Abalarinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lumari. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya luo hamisira houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisira haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buiti ya hama uribati ya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Abati le belu nuruwe ariha ya misiru houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha akuni hamelari.
5: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
2: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon larui habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariha ga lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei. Ladiga nikata la luweri gugrigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
2: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
2: Kayyawa le lau bai sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, arinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bulei watan, ladiga le bidinye toagu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. mamari don haba michu go hamaya me hasani go lu marie kaisi mamari don hama angel go cielo aiti luago sara hama hilanya lunya habagari don malinha humagili sale la niego bi pungi go anaru go hon la rien hare au lu pungi te bei avramo lu pungi te isak lu pungi te jacobo itera linha lu beiti ai hamuga hilanyo hanya lu bei wuguni hagia lu sunda Maria guti hamuga bungi luago habungi te la La diga mama habungio te hilago anya bungio, habungio te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Da le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba laria gulun.
1: Maestro, Kasa goma di weri gutumaba ilida liluru do bungio?
0: Aba larinha go Jesusu lun.
2: Hinsi ela babure mele bu bungio te bun tau somba neg, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha goma di le weri gutumaba I, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Ani le libia ma lida weri gu ni le nege le, itara linha. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungua. Bia goma di le, Lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gu rigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha gu lun.
6: La diga wagua Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linhati lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
4: San Mateo, Capítulo 23
0: Abati larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha arufu ta tinha liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wago duni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinha gu bain hon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bai, ladiga harinha ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madiga tia ni kata lo hitera gu niya gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gu bai hawago. Hadiga ni son kata lo harihi niya gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gu tiranha ni gafu lao lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lo hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga da ne lupi doaga yu baru li da egini luma halau le hala weri gu tinya tida haligilisi. Pusenti ya luon habusura gong gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Luongi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aba habu, ani aba argiye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me luon laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu yin habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai lue hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu hama uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furiye gule migine gu tilu bungiyo. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu gahumuti muwa, afa ya hahumai barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadiga ni agurigi hagi ya lunga dina ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugui ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi gu titimuri, ahi afi na tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolu na templu, anala lira nuti la lagun fliron. Ibide o linha hao, marihi, kagia weri gutimabai, golo o di templo todugu bon, lun sagrou bai la golo. Arenga tunguinha luago ahen la ichi gagurigia de umure lu la firon luago lataru, mala la lira. Gamalumo ahen la afiron lago kate le adagara gudua bai luago lataru, anala lira, nuti la lagun fliron. Ibide o linha hao, marihi, kagia weri gutimabai, Kaite le luago belataro o di lataro la dugo belinkate ligia lon sagro belan. Le afino beluago lataro, mama regunye luago lataro lafino, lafino yaginye luago son le ligibo belataro. Le ginye afino betuago templo, mama regunye ginye tuago templo lafira. Lafino yaginye luago bungio le agano betida. Le ginye afino beluago cielo, lafino yaginye luago lala bungio, luma luago bungio le nyuro beluago halo ligia. Ugiabu guhuri arufu tahtinya liliru do Moises hama fari sogo, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungio. Ani mebele sinatun lau arufu tani le wiri kutema belita liliru do bungio. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagambadi. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu kahumei me hadugani le libiri. Ugi adonti hatinya marihiti hugi ele, As hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugiabu guhuguya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lon harita gungurigya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uero luma siya dole hachibu bay bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduwa fariseogo marihitinya. Aruma guda humei uero luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginha la ruma do bogo de guinha libite. Fugiabu guhugui aruvo da tinha liliru do Moises hama fariseogo, piango atigibu. Itrahinha keio moa ho lea fende ho te lau harute bogo de guinha libite. Uende te larinhin, ahin luragir guguin buin linha lau rabo hilanha luma son luuyari iviei. Itrahinha, bogo de guinha ribite, ma lubuidu hari hino hakibu guinha gurigia, ahin muna de guinha ribite, buin linha lau marasu alugo luma figou. Fugiabu guhugui arufu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugini le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari lumon sakarias le lirago berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu haba la duru huwagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chegwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu ginya taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, Capítulo 25
0: Aba lerinya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun hadunra gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariyei. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti yang habu dengan lau gasi bau dengan loile lidan bayi halampu. Keisi te ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sunggu bayi, aba harumugu. Keibri luagu amidi ari abu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani te adari, furihu mairesi birei. Aba hasarong sung urinya niburi gini hagiya, abah aku meseru aranse hei halampu. Abah ni aku hamaran seru banyak, honha aranse banyak. Ruma murun sulit nge higasi wong, ladu galenya aku cawalampu. Abah ni aku haranse banyak hon, siati. Ladu galogo bay wong, logo mehon. Hei bagu bay lenya lu bay lalu rahwa agai ha homamu ke hongu. Dante anyangra la hamaran seru banyak agai higasi. Lige liabin adari, hati aranse banyak. Abah beluru luma lidu marie, abah ladoru nu bena. Lari gini, lagi hasil orang Hebrew uniknya ni buring gini hakiya, abah hari ni wabureme, darab ibena wabah, abah lari ni aku hong, ni naran hau ibit yatunno.
5: Abah ti lari ni aku Yesus hong.
2: Aga aku dua ni homa, ladik ibit yatun hong kabala weyu, ni kabala orang agiri buda, awle wakuri garu wargote ubau wakon. Itera linya aruwehani lelani nasiya lokei abah wakuri. Le dan le be laranse han lo ladugo weya solido amo fulaso abalagu ro hon lu musuni abalishi guni lisenso labugion haria han roti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadage keibri bia milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo hawadi go marido ni abate lidi lo agon lo weyeso le musu le recibiru be sengu milu fiadre abaluadi go marido ni Abalaganyeruni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resibirube bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibirube milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun li yubudiri nyen. Saragudan lari gien, abalagiri budun I yubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabin le resibirube sengu milu fiadri, Aba ledere gruni lun li yubudiri la u sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resibi rubay biyan milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yubudiri biyanye milu fiyadru bichi gunno, aniha biyan milu naganyeru ligi bogun. Abalarinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke I gunfli bubay lidan le murunsu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha, ke imon gunda ba uwara noma. Ligi liabi le resi birubay milu fiyadru, abalarinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbe, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti lebani. Aba larinya gun iyugudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta haau lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun, Londala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwe, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichugu ba laun lun, abame ligira gon lun, ahile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagida ruwa ba lwe. Musu ti mouniti le, fui hume ilidun luburi gale lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, awle wuguri garo wargati ubo wagon. Ni abi bakay uruwe geyegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luago nala lao uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kay la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyi ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungyo lwege banya nubona. Nariya ga mehon ha lwege banya nongwere. Igo ugu, uge lebini la libe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni learanse la lube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladga dale nalama chubay, runtun eigi ni no. Dale magra ugu nubay, runtun duna no. Dale ibu ganya ha nubay keichi ludugu ti, runtun muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtun dargu no. Dale na sandi rubay nyututu arihana. Dale na daru rubay nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiyanu. Wapure me, ida buka gie wariha bulau ilama apa wicin wai gini bun ida buka gie wariha bulau magrebo apa wicin wu dona bun ida buka gie wariha bu kaishiludugute apa wicin wu mona bun o madora kunga apa wicin wu dago bun ida buka gie wariha bulau sandi o furisirgo apa wodin rihabu apa meti nani go hon ni narun hau furime guarga kateleha dubi lun apa hada gena muleno kala luna bumbai no gie hadugai Nani ga meti hon han luegen bayan no bona. Dice human noi, uge le lumbe ha sufre no lun sonda. Ei bali don watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani gu. Le duga na le nalama shu bay, mi chuntun egini no. Na le namagra gu nu bay, mi chuntun duna no. Ei buga tina kechi ludu gu ti mi chuntun tun muna no. Mege tina da gu mi chuntun no. Sangi tina, da wa au, mi di tun arihana. Aba meharinya ko uri batin hagiyan no wabure me ida buga gi wari ha bulau ilau mo o magrabu ke chilu du gati o madora guga o lo sandi o furi sirgo lumi dere guamani bu nanya ko mehon ni nar hau lago furu mi guare gna kate le madugo hu behon guri gya kala luna bu bei madugo hu muti gi yan no aba meti houdi ha mafio gati lu ha sufru nye lu sunda ha meti rishago ban legi bu ge bungiyo Aba me houdi sielo lo hagundaro nye lo sonda.
4: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgo hama wugiria wairigo te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lo hafalo ni Jesuso. Aba hanigo ni grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia, aba la rihi gu hon.
8: Afigo uhadin, lau medere gero aba uguri maduru ti lulonwe.
0: Aba harinya gu lon.
9: Kamia gele uama, buge lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
9: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba haworadu, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigi baikate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chile luma udan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
10: Baruga kutidarandi mursu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inaria nuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
11: Bugunya saharu etabai horiyo.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
2: Buguya guanari gu arinha gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
11: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guari ga adanriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
11: Kahabu serube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
0: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha luma riyariya galun.
12: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri gu tia hadon gridi ya lun hamuri ya ha lun lafuri gu barawasi. Lun lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba lariya gu hon.
11: kahata ge biang be hakusar bulu ni gira gudu hu
0: aba hariya go
13: barawasi barawasi barawasi
0: aba lariya go pilato ho
11: kabat na digla ho jesus leu be lariya go krist
0: aba ho na go sungu be aba hariya go
13: dago be lo agu guru
14: aha dago be dago be agu dago be
0: aba lariya go pilato ho
11: Kati uri patla digi be.
0: Aba ti ma haguara go arienga.
13: Dago be lo guru. Dago bola. Dago bola lo guru.
0: Dale larihi bali pelate lo ago sian la la digi ni kata lo digi chagago. Aba la mure haduna. Aba la chibuni luhobo agibu ge gridia arienga ina.
11: Mama o lo be narihi lo lo ngiri maduro tle. Kuku ye lo harihi lo.
0: Aba harinya go sungridia.
13: Wagi hama warahi. Wanego ba frumi ya rugwari guduru wa wongu lwa gulongwe.
0: Aba ligira gaduni pilato barawasi. Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwa guguruwa. Larigye, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sungfudar gugaya gulo. Aba hadere aba dago funato luago. Aba hichigo aba ridi loti hiyo labulugo. Numa aba maburu luha burugo le longwere. Aba tihahu drogo ligibugo. Aba hehera halao. Aba haria golo.
8: Kabaga ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasuere goni. Anige he maburu ligia. Hichago ilabulugo. Lari gie hehera halao itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosure ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, Migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
15: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la kau na deure.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyein lubei laringa kala lidurube. Itere liya aburihoni ligia.
11: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
8: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudulu li da uru weyu, salba go babungua, ahen li rubu bai bungiu, la riba loige guru.
0: Itera lia gie hehera ha habu tigu fadiru gu hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
7: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, Rarila loye guruwa, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwari tia haa, daguwa baya luagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariega.
16: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibai agambuti, aba hariego.
13: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, larige ladidure guduni, Tau diwain garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatun, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
17: Ingira bay, wari hal ya hinyumbi elia sasal baray.
18: Wari ha hinyumbi.
0: Aba ya ladigi Yesusu aba agua raguni hereti. Aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian muruso. Inugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou ha dubu. Aba lahure chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan haribali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
3: Inare ni, lire ubongi ugirile.
0: Yenye no sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye dena lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lo lichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lo aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
3: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga la meha ye ti ligira, Damele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweruhe lugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba laringo Pilato hon.
11: Baruhuma fiu sudara, heba choruhumai umuohu le lubui duage huarats.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luago bai umuha, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe luwe yure merago ni ani aruga de ina linya weyu di maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
15: Manufu de da buma, subu se titu luagu ala uyena Jesus sulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariya guni, ido u marihi flasu legi ini, lupa ili chudu. Aba mehidi fuese, aba mehariya gu hon lana disiplu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa galileo, nyei batarifi.
0: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
16: Manufu de dahuma. Heba avisara nyanani gulun houdi Galileo, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai urinya, ligie houdi hadage sudara ha onigiru balinya, aba hodi uburugu aba habah daguni le asustere dubai hon habutigu fadiru aba hodi abutigu ha adimureha hama wugriye weirigu telida hafie hurio lo rebeluru hamo lido aba uarani aba hichugu sarago sensu hon sudara aba harinha guhon
6: harinha game logo dan la leun hala arumugariebu aba la haya bilani jesus discipulu aba hibero hanilugu ahi la subudira gumadi matikatele wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugula nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni suda rahagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagyan, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
16: Rula li son upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na son fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugu chile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu ta hahuguya me hon, luka kamba ti haman lu son le uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
9: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
18: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
19: Nona hanyin nona gilebu baragi. Lularan se gani uma luba biago. Agambu o tiago umala linda fulasu magenda bati larinyaga. Aran se uma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
18: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri han luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu in la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba hen labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
20: Aniti bai aba le gaba fatimati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au, lau duna nabad sarang, ahi legia labad saribadun lau sifri sandu.
18: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasareti gine, fulasule lidan bai limuaha Galilea, aban labad saruni wan lidan duna legiri bai hordan. Dan le lafri dumbwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba larin hiin lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielu gi.
19: Uge nero le kinsie bini le aube ome bulanu bunda.
18: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu biyamwein veyunyein hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyein. Lari gien, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
16: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
18: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba anlarinya gun hon.
16: Higa ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi no.
18: Aba higirunu Haseni furese furese aban houdin luma. Abati leibugun Jesusu murusun ya. Aban larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aban ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha ideregubalinya aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon. Lao ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
1: Kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaret, bia bia san luba gri shugunewa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
18: Aba ladenga Jesus ulung, sifiri uriba tiligia larinya galum.
21: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
18: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamagu.
7: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburiba tinya anya gamba hamuti.
18: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, halau tinya amu nyeguen rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din lue uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagu lun.
22: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
18: Aba larinyagu hon.
20: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe, apurichi hanamu gaginye nyeny, ladega lun lira niyabi ubowegu.
18: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi haina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigia sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
7: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
18: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
20: Pusentina, arida guaba.
18: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengie lari ginyegua arinyagaina lu.
20: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arita guati bula.
18: Aba rigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hong sung grigi. Ligi a lebu bay lasinyeru lan lerederun Jesusu. Furango lida ni aban flas. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ge sung flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
18: Atiribe yularigie aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigie luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya baruna hagia aba uguri le deregdali lugubu kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe.
21: Ninao, ferud nawali bifigon.
18: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure heitara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferud na la figo loidige bungyo.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon.
21: Kasa wagu hasaminaru heitara, kate ti masa mene gubi larinyo wagunwa lu sandi tile. Ferudu na wali bifigon o larinyo wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwariguti lu ferudu na nafigo.
18: Aba larinyo wagunlu sandi.
21: Saraba budabu mbubarari baiba bubiyo.
18: Aba lasa anu sandi ti lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingi yo ariya gaya.
2: Manihi nyahagi di wakata yitra buritika ile.
18: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba la rihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, la gubura hoa lisensu gumadi, aba la rinya gulun.
21: Falabana.
18: Aba la sarun lebi, aba la falarun. La riginyeti, nye nye Jesusu eiga lubinye lebi, nye nye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dale harihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
7: Idalinya salegu imbe kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
18: Dale lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
21: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
18: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu hariyanga lungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
18: Aba, launa bunia, Jesus.
21: Gayera tifunage hayuna ruwa misru houtien lidon aba mariye, dalea nihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata houtu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, ta heri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati maba heirit. Me serunga tuginya diwe toy serigi ri lidon aba age weru le binada hali la diga tabou shogu pe diwe i seri weru binada dame le tinyuro. Feri di meti diwe, feri di me weru. Ligi lubaiti luti teseruno diwe i seri lidon weru i seri.
18: Logo aba lue yuri emera aguni, eibugi na linya Jesu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: La banda

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati hachilurun heriko, danle afrideina lan jesusu, lidage flasu ligia hao, lani disipulugu ama saragu grigia, nyinyi aba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Danle lagambu boi luagu jarafali lan jesusu, le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
2: Jesusu, ledega wagu davidi, gudemi nabun.
1: Saragu hanya ada ingat yang lun lama ni cuma lagi ya tuma lagu arab.
2: Ledega wagu David, gudemen nabung.
1: Aba larara magun Yesusu, aba larinya bu.
3: Wahu malun lun liabi no.
1: Aba hagu arun lun marihin tiligi ya, aba harinya gun lun.
4: Ragi baguras, sarab lagu hanya bu.
1: Aba lacurun ulida, aba lacubaru, aba layara fadun lun Yesus. Aba lalik dini Yesusu larinya galung.
3: Kaba bu serubai nadungu bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
2: Moisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
1: Aba larinya gun Yesusu lung.
3: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
1: Ledan oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidi larigi Yesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilu Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubo libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
3: Eba li dan lirere aldo le wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyaho. Ahon alugudu wakala uwagu haduga ile, haria game lagu buse lani Yesusu. Lagu lagu jugudube ila furesa.
1: Aba haudi, aba hadari iruni burigu ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
6: Ka haduga bai, ka me hafara gadai burigu le.
1: Aba hauna bunia kailarinya gu Yesusu hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Yesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Yesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigu ni Yesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
3: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wugiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lidalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba lebelurun Yesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, larihini Yesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betania gine, aba lalama chun Yesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga umama gililan lidani tagindu. Aba tilariyangu Yesusu tunu titibu igu ligi.
3: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Yesusu templu rugun. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi gurungurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu dhaha hong.
3: Lariyangu rebungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungri gya weiritu hanigi la.

0: aule la rufu da boy dans les lagunye dun boy aba lafri dun Jesus un fula suru go gin la ruga binafi aba la suru Jesus hama du sulani discipulo go lida gin meme umaligi aba hari hinu ti dibui go logo sahala lumagin tilag aba larita go feduru logo bugale asusere du boy aba larinya go lun Jesus
1: maestro ariha bantu ti dibu igo to biena go bugunyaru Sanha.
0: A balarinha com Jesus honra sungo boi.
2: A fim arrumar logo bom guia. Ninaran hao. Logo furume guarga lá le arinha com telu. Uobu le. Guedaba yaguinha. Dabuba barana hon. Ahi ua lube li logo a fia nitida la negue. Ani a fia ligue logo lagun fliru balan le larinha com boi. Etara loba. Ligue a narinha com boi hon. Logo son la le hamuri haluma bom guia. Ahi a fia rube logo recibe arrumar li la. Etara loba. Tamele hafuri e dunya la, anyani he lubai ladega aba grigi hon le misiati hon, ferudna huma ilungi en ferudna la no hugu si bungi le siya lubai. Ahen uwa ferudna huma, uwe baigin en ferudna la ni hugu si bungi le siya lubai hifigong.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale eibugi na lubai, Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gu fadiri gu, arufu datin liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
3: Ka ubafu badagu wa isunle, okaichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu, arinya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nerengu behun kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huwa ngabati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
4: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bongka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lung Jesus.
4: Ibidi eti won.
0: Abati gien laninha go Jesus hon.
2: Maninha go nobe gien hon kala augo bafo na duke kateile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abati lagume son Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu. Aba laninha go hon.
2: Nyenye me ha aba wuguri abu na gutitidi bu bebe li shari rugo. Aba la yara go lau. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa kon tira baybait lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalo aluba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hama gie na dagmi tinya. Aba riga harg dini musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gon michu tinya ni katalon. Aba yalona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomu hong oura aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagme itinya hama huwa. Ani halen lube libini alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da ha, Jesus.
2: Kaba tiladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letarinyo bilerenu bungiyo. Dubule meha au bay, Mebere sen hama abu nagutinya, legi alidibu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, Lungharinya gudini somu kate le gayara tihichu gulidurun lao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
6: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni abala dega ni katala lueri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo ginaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu waru itele romana onima buidu.
0: Subuti ilmute Yesus logo binya wala hagib. Abala rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma abala lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni abala ligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
6: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari du hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti harinya gu lu.
7: Maisturu. Aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyiga. Ligia me asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larigye Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le guato la duga le bini tau ti lena no bungi hon ni luago ti lo bafo bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba, michi con hamanya me hasani gulo marie ke si mamari don hama angeli go cielo. Ahin ti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisés luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu go ti durungu muti. Larin hare lo. Au lo bungi to be aboramo. Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita la niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liyabwi lubarun aba laligiduni larinya galun.
8: Kata isalida ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
2: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligere gynye abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ya la bibiri bon ke bisi ya kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti lwe biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia lu.
8: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginya hisi hama wabiri gu wongu, kaisi wisi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lausun wadaga rikudu lu. Luma sun kata ile agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madise adibu lue lila na ba laruwe habungi.
0: Aba manigi henyala lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gu bayaruhu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la dugu wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba hagamba hani, biribu nungrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lon haibu gwa tau dau wa dururu tu, loma lon labusa roguni wa hon uma da lau sarago inebesei. alwa ha hamuti halo le halo wirgu tinha tida ha ligle sin huriyu luma lubui duaga ubaru lida adineruni geda ha mutu ha ban uri ha hilanya banya umari hawai luti ha dora gun lau sun lira aba ha dugu afuri tu nele migin guti wiri bai ha sufri un lago sun le ha dugu bai
0: loga ba weyu nyuli ha su templo rugu tigibu nga gafu to laga isensu ari ego hicha ha grige sensu tido gibe ten risi tinha ichu ku tinha sarago sensu e já tinha bem abafiquei aburi to hilar umari abatichu ku bem gawa no tido gafu tugui abalagoa no Jesus hon lani discípulo lubadun abalarinha gun hon
2: ninaru hau lago gibe ti mala tichu ku uri to sugo hau son ha ichu ku manha sensu tido gafu to la duga son ha guia lida gele igre ku bem hama hichiga ahon tuguia lau tugu de meruto mutisun le tuma beluia betavimadon.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen lan Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada age lani discípulo gulun.
7: Maestro, ariha batun tubui duwa templu, luma buri dubu le auba ita duguwa, malanani me buri.
0: Aba louna buni Jesus.
2: Ariha gu hinha san lun tanari me templu to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sun le.
0: Aba ti houdi, logo wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Tanti le nyun linya lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
1: Businti valu bariengu nivon, idame la la susre da sun le tu templo to. Kaba saseini logo chiluha li la danu la gufli du sun burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
2: Goni ge huma, me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itiha harinyaga me, au Kristu bai, ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida sarago fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Gonigi kwa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida burihaligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gumadi matinye luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igie. Itara luba gayara la hadimu le hanuwagu hagibu gen. Lubana ke lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon sun nechane. Dame ti le hanugunu wa lun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nara gubai humei. Aniyaga humei le larinya gubai bungi hon lida ole ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere gerubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go, agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara guniya hilagu bai. Iere go duba lun sun ubo nuwegi, le hafa go ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gu mewurinya hadagayna telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya haguraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, luma malagu nuburu gu la susara da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusara dugi li luma gen la diga ni bungi yu ubou. Masusa no tutiki ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba eseforuti. Gama lumo, la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma. La diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawogu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani hayani me, hadiga basaini luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyuhuma, ani aganali hon lubara megiyu. Lido me veyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun cielo, aba meti narihinua, aule uguri garuwer guti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba menona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, ta megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubana gen homi gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. A gente vê o luma ouro, né, lube la susero do som catele. E bidinha ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha cielo banha, ni lun lirau, bungi rugunha le ukutile a subo direi. Lunti lubei ti aran senho huma, a kago duanho, a furei da lun bungi. La daga e bidinha ti hon ida mela la chilira ouro ligue. Itra luba kei aba uguri le nyudu bei luago aba weia su disete. Lubara gen la furei don lubinha gen, Abalichi ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruu ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bibena lun launi giro. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi ya ti hun kabala awra na giri buda. Ahingunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari na ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
9: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abati ebi aba uri lao aba budeni bui lao ibiye le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibiye labulu gu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anye imbanya aba harinyo gu hamagu.
8: Kame sale feri diru ibiye emet ile. Gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinso lu hidera ugu gudemetien.
0: Aba hebe chumi. Aba larinha gu Jesus.
2: Iger homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligudu ni disipulu gu Jesusu.
10: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luwegi ne egini le lanina lueyeru ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinye. Aba meti haranseru ni egini waba nyei.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kai larinya gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye du bay, aba la chiluru Jesusu hao du su disciplu. Dan ti le, luagunye nulubay dabula, eiga aba la rinye gu hon.
2: Ni naren hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bay noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg daguwe, aba harinyang.
10: Au funa san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du sugubai. Le eder tu leiga fei numa lida asiedo. Nidi lubai ti, au le uguri garo urguti, lau le tenye gubilere rubungi no au. Gamalumu, fugiabu ti lea lugurtina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
0: Dan le anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fei luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinyagai.
2: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinyagun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Ni darun hao, lagu matun digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu siyelo.
0: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, la digatariya harelaren ru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidagi oweni, niti bagali lea hubaragi.
0: Aba ti larinya gu feduru lu.
10: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ninaru bau, arie bumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
10: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachiluru lidong aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibuga afuri de lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara luboe. Masufuri irun lani le lumbwe la susere du lumu. Lida aura ligi. Aba lariya gu lida la furi edu.
2: Bungi baba. Gayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la keina busero. Keila papusero.
0: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba lariya gu lumu fedu.
2: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye me loi haigu wa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po. Debiliti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Arinya ga ina meme le dimure le larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumu ga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba lariye gu hon.
2: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidiri gali shiluhali ora luna derege runwa aule wugui garu warigote ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufu datien liluru du monsesi, hama amu gugurien weiri kutia, lida hafinye huria. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
8: Leugur lena churu ligia. Aba me har gu dunia ba me hanig.
0: Itara linya lubai ti dan le lachin rubai. Aba la yara fa dun kuda si lu hususu. Aba la riya gunu.
8: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba har gu dunia hususu. Aba hanig ni adur. Kamalumu. Aba lalu gu junu aba hada ge. Anye be elefante. Aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inu kumabe. Aba tilariya gu hususu hongri ge hagi.
2: Kawau hiabi tau efen luma webe luha nugunin adara kama hamuga hiwerutin. Sabi nha weyu huma na templo ruvarufu da hahon, madar hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflion lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harugutini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gun luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larudiri gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu. Luga yara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubay. Gama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyu asaru tiyan harinyag.
8: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba an larinya gu lun Jesus.
3: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe buago.
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
3: Bugi esa Kristu bai le liru bungiu. Le lupa ila salbaru ni agri gali da agen hafigo.
0: Aba larinya gu Jesus u lun.
2: Aha. Aw, ani huguya ari hubadna awle wuguri garo warugoti nyulwe ngel longwe ne sunti kabafo ari ha humi menia bili na dueri sielu gi
0: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu le liganyu aba lariya gu
3: kam wo bu serubi luli chugo fe lagu gueto agambo humuti la nabo guni bungi la ulerenu idali hari hi luli do
0: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau likibu, abule serewe, ariye kati. Ariye kabaike kala kayo haboibu wago. Aba buri hakayo waha sudara likibu wago. Nye inyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabe. La letarihi bali abachara guwala rigurugu watu, aba tariye guni. Aba tariye gulun.
11: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun Fedro larinya.
3: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
11: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun fedru.
12: Inari ni. Dui aba hada gien. Ladiga gali le na buguya. Itara linye badimure hakeha gien.
0: Aba lagume serun fedru. Inyara gua luma afinyura.
3: Ibidi antigirige la wago be hadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba ti larita gu Feduru logu le larinya gu boibuga Jesusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyasu. Be yeda gu banau urwa weyasu.
10: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Larugan binafin, aba hondara gu habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. ama amu wugiri ha wairi kutianlida hafinya huriyo. Luma sun hibri linyo hangi lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudu ni pilato Jesusu larinya galun.
13: Bukuya saharu etapai huriyo.
0: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulun.
13: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu guti.
0: Mwona bu memeti Jesusu nikata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira guda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu luu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
13: Usea tisa luu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagutu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
13: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haru ite huri.
0: Aba hagua ragu.
12: Dago bay lagu guru.
14: Aha. Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
0: Aba larinya gom pilatu hong.
13: Pati huri pati la tugu.
0: Aba ya hagua ragu.
12: Dago bay lagu guru.
14: Aha.
0: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari jeti launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa gudini tau aba degu funatu. Aba hadudu ni aba rigi lao ikidili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
12: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine hehera halao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gu luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguri wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulidong aba flasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lun. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gabala hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunuwa lidunu unyei.
13: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengine bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
6: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uru obeyu, sefu guba bungwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heera han habu tikufadri guhama arufu tatunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
7: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luegi guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwara luma. Amitirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya agambuti aba harinyagu.
7: Agamba huma, laguwa helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen aban mudusi tau diwe darugutu aban lichugumi luagu aban wewe aban lichugumu lun Jesusu ula churunu lariyagati
12: igira wama ingweto waria ahi nyumbi eliasi areire gudei
0: abatila dugun Jesusu aban aguaragumi hereti aban longwe abatahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu Da lagambu bali abu tisudara romana le rara bilikibu ke Jesusu laguaragu ariha le italian la longwe abalariyamu
15: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria kutiantisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere guhamuti tameha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dun weyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun laru in hapuingi utawusun lanigi lila na fulasu legiri bwe arimetea kaiti luweyi lulubwe aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubwe pilatu amuri ya hilugu Jesusu uo gani murusu anufude ilida aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bwe logo hilala Jesusu Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalug duni ahi inaru ni lubo e logo ilala. Dale larinya gubo e lun logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribu ilue yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Abati harinyagu amagua
11: kaba sangidre dubulo ke luben riumuwa
0: da harinyi be uwa lila unwe bu dubuligia lita lubara aba hebelu lidon umuwa aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tau aba gonu arutu aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
16: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Ariha huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luagu umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwee na nyeinye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tiinyati, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari gine Lazaro Jesusu lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari gine, Aba larufu dago Jesusu lungu hon bia hada gen ha meha haibu kumye luma. Haudin ya arabun. Aba haudin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, lige larufu dago Jesusu lungu hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
2: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tiyan luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tiyan ha siyadiru ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyan nuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tiyan hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arigda hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hong. Lawon sun lira, ishiku bai haha bo hawagun sanditian, aba me harai dagon.
0: Lari ige ladimure hong, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luigin longere buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaruni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani choru gudale uganu le apuri chihaboi lau milagro lebure adugubai.
9: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesus. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigubai. Giben agarike ocho tinha haburu hakate lebri la dugubai bungi uaganagua. Afaguati a haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adaga humaisun le lubaibei, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
17: Manufu de daba Sakaria si, ladiga gamba lali kwenji bayumarugu, tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirimi, tagwinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye bwenjo, matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sikri sandu luba ye mbara ke lagu ahu. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ye Israelu na luka bunyo te. Lidi ba luba luba kure me lau luba fu luma lani profeta Elia si sikri. Lu laranda la gubni ha gubni muhamai sana. Lu gine hafune de lungu ha mabuchi habanya luka gama di banya lana. Itara luba laransa runiya luba haresi kuruni hapore me.
9: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
18: Itar bagi na choro ni kata ile. Au tau su numari, direbu gu gadiwa.
9: Abalariya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au, lubuin buinyu. Ligia una hapole na dimara hapun lu nichu gu yugano kuitilebo. Gueto, ima fiero gu kwe wago le nariya gu ipungu. Beredara merelo ga, darime lagu rahu birewe. Lagufle bakate le lidane dana.
9: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahi Sakaria si. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi du Sakaria si templu rugu. Aba lidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du Isabeli to lumari. Aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati. Tarienga ti tungu rugu.
11: La digi nye bungi ulubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
9: Sisi hati larigen, aba lohu na hani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba uguri giriti Jose, Lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalariya gutun.
17: Fulasi watibu Maria anihi abore mebumbu.
9: Daleta gambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata lugu dago tungwa kalau wagu labusura tu itara, abati larinya gu angheli ligie tung.
16: Manufuda daba Maria, flesi ladi bubunyu, pataga nada abame bagaradu abairahu, abame bichu gu Jesus luau, wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagu arunyu. Ani laru e gitu bayi wabuane mabungyo lita lubara laru e hadawidi le lagucha. Lagu madiru bayi Israel lu sunta ani magumacha di bayi laru e ha.
9: Abati tarinya gu Maria lu angheli ligia.
11: Ida lubahi ala susare dukate le. Ma mari gidi nagu.
9: Abati laria gu angheli ligia tun.
16: Ya di pasifiri santu guago. Aba me lubara guni bulbapa bungyo le inyo utmabe. Ligia santu bayi lubayi irahle lubayi bagaru dini. Jiran punju lupa lagu aru. Ya di bidu heto Isabelle, dagai naru ki lausu wayarula. Itra linya lupa iki. Tome ha wago bo hari ega wago sinyalat tagar itu. Ani hei sisi hati dagai le itu aga. Laduga uot ni kata nasa rubungi.
9: Abati tanya gu Maria.
11: Lidamu na bura me bungi unugui. Aduga leile baninya gu beinau.
9: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
11: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
9: Abatitania gu Maria.
7: Rutu nuwani uweiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Naduga duga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abala dugu ni ha unabugubanyalu wairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti lau ilago. Ahin tiharisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
9: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate lela dega bai bungi utun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
11: Uwa baliri.
9: Aba lariyagu tun.
19: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
9: Aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibei funasa irahu le, laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
9: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagumeseru harinyaga.
18: Alawha wamei wabureme le habungi ta Israelina, laduga nyubi heliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange laduga wagu David le meha lubuen itraliame frama selani bungio hadage lanigo profeta
8: luma ge meha bina duda logo la sal barbadi wala hawai waga niyo luma hawai sun ha yer habu mayo itralinya gudem ha bula bungi hon waga chak arufu dalei logo mabuli dagun la loi lidara don le sandu bai ani hale meha lariya gubai lu wago shi abraham logo le sefur badi wala hawai waga ni lugayara baila veseri vidunu manufu de lau uwanani Derege kwenye wagie mwongwa lu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga daba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu, Hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
9: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2
9: Lidon bugadan ligia abalarinya go urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburi duwa. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo waguhudea lidon fulasu le giribai Belen, Lenyi lubai laguru hoa Davidi, keile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari dun, ani dagaina nyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru duni tigirahma nyi, abatoburu guni tida lagai, abataruna gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu. La daga uwatila ubarun hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielugin hon, abalarungo gadagudun, loerigu bongi wau, aba hanufu de dagun, abalariagu angeli ligia hon.
20: Manufu de dahuba, la daga nihe yoganu buit nanugu hon. Lepuna besara bukunda ni hong su grigi. Luangu agro hoa lila aba salba la gule hong unye la gaira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le narien goi hong, atari rupai rahu li ya uburo kutida lage, rong lida haika gile ibia ni.
9: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichugu uweri gu nilu bongiu hariaga.
21: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana.
9: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
12: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
9: Abahodi freshe goina, abahadariru numaria luma hose, luma irahu, ronli da hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao dagunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihibai, ladiga lasuseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba leresi biruni seini tuagu lousterun. Aba lichugun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Muisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu,
20: sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luabureme.
9: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagubai lariyanga liliru dubongiu, biyan wagagwa obia la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wugiri Jerusalem giri ti Simeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon, ani ar-
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inari ni hon ha mama banya huriyo. Ruli geme weri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du la negi Jose, tausun Maria, laulera lenya guba y Simeon luagu irahilen. Abati la bini runia Simeon abalarien gutu Maria toluguchu Jesusu.
1: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumbe gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubeikada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashurutu tuagu buani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, Lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abata giri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunjina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
3: Kame sabaduge kate inlewo unira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kate ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubay hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirel Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Luagu lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kate ile itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
6: Agambu wa tiaba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba. Labu incha wa gudiba, sun flasu wa yate. Sun rubu larari da wa gudiba, uma burile segebe, lasu da wa gudiba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
2: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gung hon.
7: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun ruwe.

0: lanir me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu ga yara la lari hi bui du logo san si gwali la higaburi maria ga huma hi na gwa la diga gwa abra wagi la diga ni narin hawo logo ga yara la la diga buingi la diga gwa abra mu lida ge buri dibule aran se rugin harawa lu tachu guni tidi bu wewe lu magin lila gun sun idi bule mabui du tili la chuguba aba me lagu du
1: abati harinya gu giri ge hagi lung
2: kata iti lung bai wadigni
1: abalarinya gu huan hon
0: le bian bai simisi lu ti lichu ga ba lung le uwa bu niya ba lung le gai gi bai lu ti la fare ya gu ni lu ma le mai gi bai
1: ni biti gi ya agu bur hatin ya lisensu na gumadi lu habadi serun abaharinya gu lung
3: maestro kata lu bai wadigni
1: la niega huan hon
0: magubura ho huma loge le lung bai hagubura hani
1: Arinha gatinha guinha fio sudara golum.
4: Agia vagia, cagia lubei vadigani.
1: Laninha gahon.
0: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagu duha, areto goluma alug da gohongua, ahi huan lubei cristubei. Abalarinha gohuan hon.
0: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumon. Anite boyaba le lumbe la badi serunu la usifri sandu luma la watu gemet lije kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nu adiruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarga ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, Dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
5: Ukuya nirelbe, le hisie veinu, le aubi nagunda.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, Arita ugua ti luagu liru la Jose, Jose liru Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanangani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
7: Ahindiregu bai bogiu. Saligwa gudabai debu le feyme.
1: Dariga Jesusu lun.
8: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. abagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungio.
1: Larigi abala nagini mafi Jesusu lu agaba wubu inyuti, abala rufuduni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aba, abalarinya gulun.
7: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon, ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu baiti ahu durogwe nigibugin, bani bai sun gubai.
1: Abalarinya gu Jesusu lun.
8: Dice banoi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo bungio le babure me bahu drogua ani lurugo baginha peseri vida
1: larigen aba la nagani mafia uburugo Jerusalém aba la waire gudni tablugo templo aba larinha gulun
7: ahin lirugo bai bungio chugo babungo yage lungna bu la de gatarinha harelero bungio lona bai bungio la ni angeligo lunhuni giruni anugo bati bu haha burugo Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinya gu Jesus ulun.
8: Tarinya hanyaginya leren ubungiyo, mau cagu abai abure mai lebu bungiyo ten.
1: Tanti lema dai halim mafia kabala lui ya di ocho guni ladega lu Jesusu, abalegi lu nilungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon lagu lidasun fulasu legeyegu bilau. Arufuda atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasungrige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili sihuriu lida lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha tida leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías don dan leladan rubarun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
8: Anihi lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni ugano buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigiye.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
8: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimureha tiyati sungu boibuidu luago Jesusu, weiriti hanigi luago lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
9: Mama sale lire hosele.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
8: Subuse tinu luago hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babongua. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uno. A de gabaginha ya bagaira.
1: Abala seguiro de mure larinha ga.
8: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada agen urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba to aga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le siriana.
1: Da leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weiriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
10: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niha besa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirabu ipungyu le sandubay.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
8: Maniba, furiba lidagia wagure le.
1: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agin mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu agu.
9: Kaburi sadimure ile, adimre tu grile la guma di lumo bafu hon sifrigu wori batia aba hafridu
1: adimre ho ti buidu lago Jesusu li da som fulasu abati lafridu Jesusu ti da ge haligi li sihuriu aba li di lubion Simon sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya aba hajuma no gulu Jesusu lu la reida guagdenu aba lelu mucho Jesusu toagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru toi li da meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lu larey da guagadinya. Abalichuguni lu habu hawagu kala abahadagye, abalarey da gufurume guarege sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababari haguaragun itara.
10: Buguya lirabay bungiu.
1: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati en hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, la dega subodi hamani luago ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
8: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru en ha bongio hon lila na libiri fulasu. La duga lun lira non na hoa.
1: Itara linha lidin apuriti reina tida abri haligli si huriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veio, e em Jesus lara laguna legire bei genesaretu, abati hayabi sarago gerigia dari, luhamur doguni, la duga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguna imala tu beyabu, dariguanya esen retenti dagen. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei la rubeya, abatilanyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hon grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalarinya gulu Simon.
8: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
11: Maestro, nadaga me hadi vasunariyebu. Eni manyungu tiva nikata, kama lumu nke buguye lubeyariye gubali, wagura.
1: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangubay uguni, dariye belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
11: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
8: Manuvu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiyaha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
2: Nabureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
8: Busen tina, arey dagwaba.
1: Ke larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
8: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liludu Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigia luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyibitia lidage lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumon, madari ti enhalie ge bela rebelura, la diga kibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagu boy, abalaria gulu sanditi ligia,
8: nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
12: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo li gabri la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
8: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun, ferudu na wal bifigon o di saraba baybuga. Narugu taliti hong lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
8: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu lautuweni anigi.
13: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
8: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
6: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinya ga Jesusu hon.
8: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
14: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
8: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
8: Uwati ibu guti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu le lueyu remera guni ibugi na linya Jesusu labad na gonadu hamalani disipulugu atu heina hagia disipulugu trigu aba hefer heni lau haabu aba hegini lila aba tiharinya guhada ge fariseu guhon
14: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni
1: larinya ga Jesusu hon.
8: Maliha gidu sa luagu le ladigu bay Davidu luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nigun tidagin fen toh sa agrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya nu laye be lun banyan heigin tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
8: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba waguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luhadari luli durung, subudi lumuti Jesus suka laharita gubai, abalarinya gulubu giri le hilali bay uhabung.
8: Saraba, rara mabawa kibuginya.
1: Aba lasarung, abalararamu, abatilarinya gu Jesus suhong hibiri.
8: Nalag dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweire emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidarun.
1: Abatilarinya guniye Jesus suhong geye gubayin lahu, abalarinya gulubu giri ligia.
8: Tulebay buhab.
1: Aba latuleruni, aba laregdagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alag dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus uloga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga dubai, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribay, Simon le meme feduru. Andresi de la Mule Simón, Santiago Luma Juan, Felipe Luma Bartolomé, Mateo Luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le Afa Gubeilu Hawanseru Juriu, Judas de la Mule Santiago, Luma Judas Iscariote le Alugurubali Jesús. Abalarariru Jesusu, Hau Luege Ubu, Abalarederu Hau, Didaba Fulasu Wasati, Nyinye Nugin Sarago Grigia, Nimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguguin Tiro, luma Sidon, sun grigie ha, hayabien luha gambu ni la purishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinye, alugatia sun grigie haguru luagu Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
8: Pulese watu hugia le kudema bay, la diga hani hale la ruin habongi. Pulese watu hugia le afagu bay ilamo weto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugia le ayahu bay weto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garuwerguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayeru waho sielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Fugiabu gu hugia le risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia ha kimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugia ha aher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Fugiabu gu hugia dan le hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun, afurida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu, ruba iginye le abma loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon, furime warige le amuri hatibuma ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma, le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nya hong, insi da hong, ka buiti haduga bai lau lira, la daga ibi ni gafi ga utiyan, itra linyagi ya haduga. O ahun la adaga buiti hong rugu ha adaga banya buiti hong, ka buiti haduga bai lau lira, la daga itra linyagi ya haduga gafi ga utiyan. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan, ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya gafi ga utiyan hama gwa, agura banyu hagi ya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, la duga ba hon kai gubirigo haduga hon amu.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
8: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo, uwa tini aba disipulu weirigo tilwe lu maestro. Ibi ni ahin lagumusha laturia ha, itara rugu bai kai lu maestro. Italinya gayara buban lelerara ifi lelida bai lagu bibriya riha, ani masandi bumuti durusu lelida bai bago. idalinya gayara lubai barinya gon lo bibiri sagane ilira ife le baguru gubai ani masandi gumutu duruso le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai duruso le baguru gubai furumi gayara lamu gabari ni lira ife le laguru bai bibiri bui dulu basagarone uwa titidi bu wewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi bu wewe uribati lubui dulanli sun titidi bu wewe subudi wati lagulin matu how to eagle wagon hiyo ni bebe tuwege guribiyo gurigi le buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate la buiti titambe la nigi gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate la uribati titambe la nigi laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma kasa wago harinya gal wago au la habure me bai ani madugi humuti le nu bai bai narinya gali hon idalinya la le nyubu bai nu ani adiga li le nu bai bai Itra linya ke yama wugure le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaibai. Itra linya ke yama wugure le abu maru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubai.
15: San Lucas, capítulo 7.
16: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, Luha yumono gulu Jesusu lu lidi arido guaga de ilumusun. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumono gulu tausun hanigi harinya galu.
9: Gaduna ti lu bidara guni ufisile. Laduga hinsia ti walu. Ani ligia guana rugu abu na guaga de barun waligilisi.
16: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumada gu arinya ga lu Jesusu.
17: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi ufurme gwerig katei aduga lumuts.
16: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
8: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
16: Danti leha chili rubai ugiri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti nai, uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dalela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dalela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
8: Mayahu wahaba.
16: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, Aba larinya gulun hilali.
8: Irahu, bu narinya ga saraba.
16: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu arinya gina.
18: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
16: Arinya gatinya ginye.
19: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutuni.
16: Aba lagambuni wakate ile, La dugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti lagu waru hon biyama hadagien, aba louna hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
3: Lone he diwa huan le abadi seha bai, Alig dabu ahi bugi lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahi lu lubai wagura bu amu.
16: Didameme ora ligia,
1: Arei da guaga da ti Jesus usarago grigia, di da ge hasandi, luma ha sufrirun, luma ha da ge sifirigu uribatia, ariha ga da ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti lania go hon.
8: Ei ba, hania ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arei da guan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ya guan ya la hilanya, Luma luagu lichigu uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huang hongirigia lariega.
8: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira ya nula haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, egia onagale lewa ubeitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, uagili profeta wirigo tilue Huang hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabutima bai lida la rua inha bungio sugulau.
1: Dan leha gambu bali sun gerigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariagun, luagu richa la bungiu, laulariagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gerigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
8: Idaliyansa hagabiri gurigi halani natanle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diweng. Ariyaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya biar oleh wugiri garau wargiti. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari yang keluargu gay katina, kata tinugu ya. Ani keluargu hama dana kafiku tiya hama aku berhati lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuti hamuti keluargu buidu la lela degu bay bungi lau licu lau.
1: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Abah lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, lania galungu orugu.
12: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
8: Simon, ani aba kata ilu lania gu nipo.
1: Lania ga fariseu.
12: Aria ga bainu maistoru.
1: Lania ga Jesusu lu.
8: Nyanya nubian wuguni ya, doa itu yang sensu luar bafuri deh hati. Aba hatna agi ya doa itu sengu san denario, le aba dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi, aba ferud nalan ya furi deh hati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino, kabag ya hatna agi yang hinsi habuti malu afuri deh hati ligi ya.
1: Lani aga Simon lun,
12: lida narita gun, legi beti mabai ladu eh ha.
1: Lani aga Jesus lun,
8: Richati le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larihi agulu Simon.
8: Ari agubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubai bun luagu aruhu dalani luwei ni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahinti gari gale mi beti ferud na wala, mi beti insi ni larufu don.
1: abati larinya go Jesus tuuri tuguya.
8: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro hotiya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
13: Kata isa wugari le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalarinya go Jesus tuuri tuguya.
8: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
15: San Lucas, capítulo 8.
1: Larigue kateile, nyendeti Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu, nyendeti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
8: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugura gu niyo asugritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libiri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchu bay uwar luma. Kama luma, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti, tan le lawino mudubay, gen ligia buiti la lubahon kada ila ruti san ago.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti,
8: agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
8: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lui bidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
8: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungiyo. Ila uti le aburha bai lidan uma. Agia gariki hagambu bali lereno bungiyo. Abaliabi mafia. Abalagidaro ni tidage hanigi luma finron hama. Masalbaron hagiyame. Ila le aburha bai lagano gondubu. Agia gariki hagambu bali lereno bungiyo. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale aburha bai lidon hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso ababule idena hamali ladega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti laluba hon hadagin. Ainti lila nadale aburha bai lidon mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
1: Aba laniya go Jesusu.
8: Uwa tigurigia ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati, le bihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadu lun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
3: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
8: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hamai lelu baibai, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
8: Kemu lobafu rugon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugo, aba lagume seruduna ebelu hatidon aguni, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
9: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: abati Lázaro Jesús abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala gal mugadu abadarangi lula sunkate abati larinha gu hon discípulo gu
8: havesa rafinha
1: abahal gudagu hamagua lau anufude luma tuaini anigi harinhaga
11: kati funasa vugirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
1: abahachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibuge galilea dan le larani ruboi Jesusu abali abi aba vuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li vuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magano ligia tidamuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali vuguri ligia Jesusu abalahu duragun le gibuge abalagua ragu lariaga
10: kawagu bametera nomo Jesus lhe era o bungo da inha gutimabui. E um raguati na pulo, mas sofrer a tudo banina.
1: Larinha gubai itara, la diga laguma drinha em la Jesus o sifiri ligia, lulafri do lidagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau geringri, luledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagadani sifiri lidom flasu magairuati. Aba larinha gu Jesus ulun.
8: Kabir.
1: Aba larinha gu.
10: Lehio, liribai.
1: Larinha gu bai logo ligue la liribai. La diga gibe hama sifiri gu guriba tinha ha ebelo bai lidon. Aba hamuri ha sifiri ha guia, lumo Jesusu, lumo na halani ya mafio gati. Kanyinha no la sarago buiruhu, eiga logo aba wubu. Jerafa, aba hayumuno gu sifiri ha guia lun, lulon na hania ha don buiruhu ha guia. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri do sifiri guriba tinha hagia loi buguri ligia, aba rebelo rohadon buiruhu, aba ti hagurogu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba habur halidon laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani a buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gurigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenin lubai Jesusu, Aba hadari ro ni wuguri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau da guni lagu tilare ida gu wuguri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wuguri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba larinha gu Jesusu lun, lulerederun, larinha galun.
8: Girebu babobion, aba me babahu da guni son le ladugu bai bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu da guni ladugu bai Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Tane lagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabin aba wagiri giri tihairo, Aba hada ge tabu tiku haligi lisi huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumro gulun lulidi lubiye. Ladiga aba reguyon liru kebri duusu irumutau tonwe. Dan le liabi bai Jesusu. Aba hafalaru nisaragu grigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau lau lesen hanhita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida guagda. Aba ta yarafa do lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti larinhagu Jesusu.
8: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arinhaga logo maguru no ala luagun, aba larinhagu Fedru hama libirigun.
11: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algo da hagi di bukala guru beibuago?
1: Aba larinhagu Jesusu.
8: Guru alinuago. La diga sandita na lafri don ubafu ni danginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu tun.
8: Nirao, arida wadi bu la diga bafinyoro nuago, baiba adarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba larinha gu lu hairo.
9: Hila abira, mabereza digie ba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinha gu lu.
8: Manufu de daba, afinya riguba aba metari da gumbira.
1: Dan lela chili riboy Jesus ulubi un hairo, migiru tilu hebeluru amu luma, lo idige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahutuguya, hayahunya sun hanyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesus uhon.
8: Ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
8: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
15: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Ronía Jesusu, la nidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
8: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Por mi guarda como no toñe en lo muti hachilura, rey de Juma ni daril hidi en lida que fulasu ligia. Leñe lo muti merece biruni wa Juma, dame le hafur de lida que fulasu ligia, aba me hafur de ni cali que luegue en jugudi, aru da Juma mo que luago magunda Juma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre Juma ni a que hadari regon hongo.
1: Abati hafur de un discípulo guhaguya, aba heibugu ni sun lirahin en fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tinha luagu sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha luagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da ge oveni. Aba larinha gun erodesi.
17: Au gonargu ou naha baya dure ili chigu huan. Kati funat le wago bay nagan aba labaha da wago saragu kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hajon luagu la rui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lun.
20: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinhega Jesusu hon.
8: Ruhu maigini hon.
1: Harinhega lun.
9: Sem grigui ofen wama, hama bia udra. Hawa gubarigui jida gai em haigini hon su grigui ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinhego Jesusu hon lani discípulo gu.
8: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fen tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larinhi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinya nu lani disiplu gu, diseru lui, aba larinhi gu hon.
8: Ida linha saharita gongurugia nuau. Katana sa segon hagia.
1: Aba harinha gulun.
9: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gu hon.
8: Agen huguye. Katana gya lida harita gu.
1: Larinha ga Federu lun.
20: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni ka un, aba larinha gu hon.
8: Na sufriru basarago, au leu guri garu erigote.
17: Hanego ba na wogani ya wairi gu tenlita hafinye huri yo. Habu tiku fadri go. Hamaruwa ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa ba hilagu bay. Aba menasaron lidi angi owe ni luagu luru wa weju.
16: Lari gen. Aba lari ya gu hon sungu bay.
17: Lebo senti la falaru ni na. Bule ilai kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Radega le abu senru te le sefru ni libagari. Le feri diru bay. Ahin le feri diru ti libagari nuwe gen. Le sefru bay. Kage ho la longu riga lagan ironi sungu bau, ahi eferi dira o laguni chagun la longu. Le anuga ti busiga na nuwago luma luwago nereron au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao, luwaganyahin la hata gen hayaba nyo kwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
16: Kibri vidu veyu larigen, larinyago ni Jesusu kata ile, Aba la muda iru luago aba avubu afuri da lu gungiu. Bari lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le anihan lubai Jesusu afuri eida. Aba la munye dagu ligibu. Aba taharu du la dauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, luma Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba la rungu nga weri ti hau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
20: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
16: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bai, Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lida age duwiri ligia.
4: Aniha nilu, lehisi yabainu, agamba humei le lubeite.
16: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
21: Maestro, flesa hi abubanu, ariha bay niru le ligi erguyen bay, ani aba sifiri uribo ti luago, dan le lariguduni aba laguar aguaguduni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liumluginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
16: Abaloona bu Jesusu laniega.
17: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uribati. Atribaisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai belo yaho.
16: Danyebele lidi irahu ligia lung. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini, irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubay, lau luweni gu bongi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubay Jesusu. Aba laniya gu hon lani disipulugun.
17: Agamba humay kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle uguri garo wargati ahaburugun nagani.
16: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luhariya gulun, lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
17: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bayhida, ligia wiri gutima bay.
16: Abati larinya guhon lu Jesusu.
13: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
16: Laniya ga Jesusu lung.
17: Neberi dira humay. Ladiga le mama bay wagani wamagyanyay.
16: dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus u sielu, aba larig di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba lona ha lona gale luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halo ha muna luba, mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem, dan le harihi

0: Ia babu senroni. Terege la le nugu chin son kate ino. Ua te ni aba subudi habuti kata na la loidigia nugu chin. Ua te ginye ni aba subudi habuti kate ina la nugu chin noidigia. Hama ha untia na bunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha. Honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kate le harihu bay. La daga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go. Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto. Gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyei.
1: Aba louna bularinya ga?
2: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani, lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaninya gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ateligia, Larufudu ni lagu buidu la lalagi dahan aba larinya gulung Jesusu.
2: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galung.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwa yasun aba harigudu ni hiveru tiin. Aba hiveru hani sunle luma bai tumaladawra gung. Ulese hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme umaligia. Dale larinya bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba la sigiru ni leibugun. Sigiligi aba hada gien la duga wagun levi nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe. Aba la sigiru ni leibugun. Aba ti la sigirun aba wuguri samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun lilugun burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia, aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bai wuguri le, ahabu agastar amu loi le nichi gubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubali luago libri lan le uwe biliwer hoa li dan barita gun.
1: Larinya galun.
2: Le gudeme hebu bailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chiliru lidon aba liriru fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu lutagambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Wiri ti teteniru lu tu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya ga batun lu tidara gunina.
1: Aba lo nabu Jesusu, larinya ga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gamalumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gustarago grigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gube labu gen luburiga, Lagan buwa bali dan larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawai grigi ha gabafu banyan lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biyan gawanu, Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulu ubeya bahu da lali bungi aba aba. manu de da huma lo baiti ge begi tun su go hau sarago du noro nariya hare hon lago sun la ha go fesaru tin hakibu ge guri ge lago nani go hama nariya go bakinya lago nani go hama hakibu ge lani bungyo angele ko aha ya hariya go bai hakibu ge guri ge lago mama hama nani go nariya go bakinya hakibu ge lani bungyo angele go lago mama hama nani go furume guare gle ariya go tikati uri bati noa go aule uguri ge rewer gati gayara ti ferud no wala ahile anabago ti sifi risando sinyati ferud no wala damele hanigun ligibu gion luru du lu hago sero o hagibu gion la tabu te go haligli sin hurio madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haniga damele la chiru ora lu ha dimura ha la rufu bai sifi risando le lu bai harin gu ni hon
1: abalarin gu abahanda ge grigi hagiya lu hesusu
5: maestro arinya gabalu nibu ganya lu lichuguni ni fara nu lidage alaga
1: la dienga Jesus lu
0: kagye ichi gobale na ke agusere gututi o ke ya farin hati hida
1: arinya gatigien itra
0: goni gi wa huma hungu lo igadu wo la duka mama lo igen libe luma ti gurigi la bagarida
1: abati lichugu hemplu le hon la dienga
0: nyenye meha aba wogiri risite aba lichigu lichari aluba huni buiti abati larinya go risiti le longu rugu kaba safuna na duga ibidia ti nu halia bala na reide sonle na luba habai abalarinya go subudi nal kaba la na duga na guni chaguaru son na reide gle ile aba mena duga amo weina mutimato aba mena reidu ni na luba haluma sonle numa baitida aba meti narinya go nuni gua buiti da bon anihin sarago kati reida nyubuma lun sarago da emera guaba houba gurab gunda guaba Gamaluma ularinya ga bungi ulun, uguri bidio wa tau, bowe ariye buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya ga tina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Kebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sugur tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, ou da lomutia bungio. Mebegi timato funagi sugur hau dunur. Uwati ni aba hidagi e gayara tilishiko ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugni le mene gubai, ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ari huma idali ala lahusin fulur. Mawadi gemariti, Mahucha kon ligia la doura kon, ane lausun lira, ke narinya kon nihon, ni mehe urua i Salomon lausun luwende kon, me wende tun ti ke aba li dagien. Ahen ti itara linya lubay, la doura kwagudu ni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ane haruga lagu dunya, hugia di game sa madura kwagudu la, logu atafinye hugia le. Madihiri da huma lubay ti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata, la diga lirahan yu ubole, Larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumei lubai ti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lausumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humele humate, hiji ke mele begi hongu demetin. Laulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu tasiyelo. Lenye lupa isinya lahe belu nuhibe rutia, uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nyuhuma durungu hilampu, lupa nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena lupa, leora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribu du ubawa gon awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
6: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niña que wabure me Jesús su lun.
0: No furme aguare que onigre te conflete. Ufana da ligia. Le ligro be li yubdire lon larihe hautile na luba. Lo leiga que dunia li danda. Fulese wabi musu le ladari dube li yubdire agunflira lau luadi kumari dan le la chilura. Nenaren hau. Logo lixi gube lan li yubdire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahen arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubdire. Aba me lagume sono austena yan hibiri musu. Al labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni luwe riage ya baichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le, subudi hebuba ilun, kala labusen rube liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le, la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba la dugu kati leburi lunti la baichun luwegin. Ma wairi ube la baichun, le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabia aduna kwaguta watu ubowogu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luwegin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugo tina darangilo, fari ngwa una nugo bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luwagu lirawu. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirawu. Isani tuwagu tuguchun. Idinyu tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyu.
1: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, Aba harinya go lagu lahu ya lan huya, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinya go lagu laro ga da lan, anilige asusereda. Biyan wa tigibu huguya le, subudi hamu ti lagu ti ligabri la sansere go dan sielo luma muargo. Ka wagu ibidinye lubei lagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubei ha subudiruni kate le uwara wabai hungo. Ahinya goware gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu gion agu sergu duti, lele derege runibu agu sergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyingien darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, abau dago lu Jesusu, Hawagu wugiri ya Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ng Galileena hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agi ya disi vidu hagira haawe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timalan hadunu suku haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, haawe gubaginye sun huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin yariha ahin ginye tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwagu idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyeni luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafu kata gindu itara, ahu magindu, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali. Nyi Jesusu arufu tatida haligi lisi huriyu. Nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu ladiga sifiri ligie. Sinyati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. La de galarita guagada no Jesusu, de da lueyuru emera guni. Abalarinha gohongrige hanyibanya.
6: Ani e sisi weyo lida dimas lu gayara la luwadi gi marini wa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lu lagara ni hon hon. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinye guwabude me Jesus ulun.
0: Biangwa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugun bagaso o hilugun la buriku lun hanuguni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu. Regular mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lu muti funage ye belu tare da wagwagu dun li dan luweyir emera guni.
1: Dan le laniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tishikubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi run sungubay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgren. Abalarinye gu aba wogiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma lu gayara bela hebelurun lidangye. La diga kainarinye gu nihun, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me tihagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia bahayahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Hugiye me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen haa gumbo honi banyagwen to. Hagiye ba furumi yatia. Hame tiye furumi yatia banyagwen to. Hagiye ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
2: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
1: abalarinya go hon
0: heiba hania ga melu wuguri bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguri batin hada ga gurigi are da kwa da au me sandi tin lari ga haruga la sora no adig mari luti na sigiru ni no waya sun ugunya haruga luma lari ga haruga la diga mama luti lafaro no aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
1: Abala yahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayo tirahin labu nye taruna. Mahatun, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuliru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene, abati lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wakwagudun aba wuguri lidan luweiri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida wakwagudni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gulun farise ugu.
0: Furume gwarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weirigu timabanya aba laniye gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidu agay ubaru nyubu in lien aba ya misra houti weiri gu temati boy. Aba me liabin le a misra habalu, la ringa me bon. Rubu ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu a nyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misra hun, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le a misra habalibu, la ringa me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gu temati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyubu nye lagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu te lanangu lungwa, weiribu ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigu harisitia. Ladega hamisu rahabadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misra habanya hagudeme banya, a siyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga siyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula, katele, aba lariye gulu hesusu.
7: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesus ulun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisra ha sarago girigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha ni lumuso ariye ka ho amisra ho tiyan. Keimon aranse li son kate. Son hagiya, aba hariye gu lwago siyan la houdin, lariye ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Lariye ga aba, aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu, Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Laringa ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi. Na le lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba laringa gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay. Banunga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Laringa la diguni, aba laringa gu musu lun liyubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilariye gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari ron luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. Ladiga nariye hane hon, lagua baila niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gubila le hisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari wanarigu sigur nao. Legye manuguti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribila lagasteron lularihen ahen kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladega ahin lisi ga ebu, lari gien me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, Aba melona ha ariyanga lun lu mawuri bo ha hama. Lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubayti, furumi gwari hitagin, le mignuti sun le lumabay lun la falarunina, sinyati nani bayla disipulu. Buiti salu, gama lumun, ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun lan, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidira gudoni muwa lumbu nagwo. Fuiba rigalime, ha garigiri gubanya lu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñe gatiguin Jesús hon lani discípulo.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñe galun luago la shagaru yela o nigru tiligi yali risi. Aba tilagua nun liyubu diri lun. Aba lariñe gulun. Idaliñe sa katile ariñe wago bainu buago. Ariñe gabainu idaliñe la leibu gu buadigmari. Ladiga masigi hedibu o nigire inumege. Abati le rederon o nigiri tiligi ya saminara, lariye ga lungwa rigu, kabati nadiga gwen to lariye gidala lani yubdiri wadagman noy, mereti na luna wadi gumari mua, ani nibusi garit na luna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunying hama eresi biruti na habiye, dame ma wadi mai hadina. Abalona ha hawagu ha duwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Abalalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyin ba duwe runi ni yubudiri. Abalarinya gulon, duwe numuti sa barin garaba. Abati larinya gon, oni guruti ligi elon, anuha bigara dan, nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyin ba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da adiga ba aba luaguru gadru wen abala subdiruni iyubu diri luagu chula lau awni giru tiligeya lida liga buri ladugu nikate
1: abati la sigiru hesusu ariega
0: ariega tina lubiti hon lo ha yusuruni hirisi le oboguna lo ha dugu buiti lo dame la lagu mochu irisi ni lo nyi hama erese biru tonti da muna tolani na sonda le gunflu be lida le mi bebe gunflu be ginya lida le gi bebe le marisha ra kube lida le mi bebe Marisha na kube iginya li na legi bebe. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubaule. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amo. Kabagia ichige le hani guana riguhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirugo. Laduga liere gu duba aba lun. Linsia deme aba lun. O uwara bailan lun aba. La nuga meleaba kei ni kata. Sinyati le seri vidunwa lu bungio luma lu irisini.
1: Agamba guhanya fariseugu lu sunkate ile. Aba hehere ha lau Jesusu. La diga hinsi la sensu hon. Aba tila riegu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nha gibuga gurigia. Ahinti bungio subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigia kei kate weiriti linsi hong. Iere guti lu bungio. Luma gyan li luru do Moisesi. Luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungi. Ani songu rigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru nla, aba letera li dagen li luru dun bungi. Anhon ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legin agamari dutu aba wuri to igiro gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru guto benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Luagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenyeha behi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere ituagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, anihin abagudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumure hahon miyabi hamamu gaginye lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu Abramo lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga. Larinya ga Abramu lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anihi bilaburi kati afuiga gudutu gurigi. Gamalumon. fugia buguru gele afrigo gudu ti amu. Bui ti mati hamu galun, lun la gurun barana hon lau aba du buguranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya sulia biarinya gabun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
8: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi abahida gen ariengo tilu lumusun, dale lagiri budon arabu gien, lari gela woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugu nile uwa ube larinyago bungi hon lun hadugu ni, lun ti harinyago, musu mouni tiya wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawago tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abaharedago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago ala, abalagiribu du lenin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligi, abatilariengu Jesusu.
0: Ma disin ya no areidago tinha, aganya ge hahibiri nefu. Aniha gubayri gulu bayi terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniye gulu ugiri ligia.
0: Saraba, bayba arita wadi wula diga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Marihi bayi. Marihi wakubayi aniha o anigita. Ladiga lida linari kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati laniye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri ga aban weyu. Gama lumon, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ke lari hin, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufri lun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itaro lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi aule uguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luagu le asusa rubai tun lumari loto, le aluguti le sefru libagari ya ubogu, le feridi rubai, le feridi riti libagari ya ubogu, nuwegin libihu bai ibagari magumu chaditi. Narinhane hon, luagu ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: dan le hagan bubali kate le aba halig duni hanie galun
10: halia basala suseda da kate le wabure me
1: la rinye gahon
0: le nye lumuti luku buhilali nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su wanda, me feidi rahamamugai, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba wuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari, saguayo tidi lumon agusere goduti le, Lulichi guni tiricha tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu dan, mahati ebe leteni rutun. Lari gien, abalariye gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
1: Abalariye gun Jesusu.
0: Aniha alariye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ha yumra gutin lo ari bu ve yugo la lu du ba funagi lu ba lo no bunia nari hare hon la gu lichi gu bela hari cha hon ani badara se habai gamalumon da mele nagir bu don aule wo guri garo wer gati u bowa gon na dare ru ba funasa afia ni hada guri ge ha u bowa gu banya
1: ruyati Jesus aba hempul hon ha arita gu banya la gu ri cha gu ha mali gi ge bungi u anaga ya amu guri ge kai ni kata la niega
0: Aba hodi bian wogani ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayuna ratina bian wei asu lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada san le belu ritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fari seo ligia. Ladiga le anagu ti lungu wa weiri, unabubaila nungu, ahen le unabubaila nangu lungu wa, Wiri bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lu hayabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi yu, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
11: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
11: Gunfuli tina lau sun le luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dogun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasi gurin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
2: Kati ti gayara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasi nyerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
1: Larinye ga feduru lun.
8: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani du su disipulu gu, habu gua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem kwento, le nyemba lubai lagunfilira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo vergati. Hedere geru badna hon ha mama banya huriyu, hehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina, lari gien aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalali gudaha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
12: Jesusu, latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
12: Latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu mpun.
1: Aba larinye gulun.
12: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigu ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali kati le. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibeti egrige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, aba la wari rutuwa gaba tidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Aba tilarari ru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimure ha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba laringu lun Jesusu.
13: Nabureme, nichi galamida le nua boi hongu demetine. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundun, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia niabi bayu bau wagun awle waguri garu wargote. Lunalu hania, luma luna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadai na alila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, lunharinye gu lun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagiri budun lagairon, danle lachule rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye nukala aba. Abaliabi le furumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibwa gun bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyi tina sengu weya suligibu gumbi senso. abaginya larinya gulun bagoma dihalida sengu fulaso abatili abi aba abalarinya go nabureme ani habi senso arida no mutiti da aba pakiti laduga na nuhu de boy laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha reidi tibulau kate ile mamadi gmariti buluwago aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba abatilarinya go uruwe ilo musu uribati luago guanari go berenu na gusere gudabu kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumadi luago reidi ina lau kate ile mamadi gmariti na luago aluba hau lenye lumuti mabu na guna kati wago michu gububali ni sensu bankuru gumba luhamuga lagamu don dale na giribu don
1: abalarinya go honha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lwe ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinya gun lun
0: wabureme anihi hali disi luma
1: abalarinya gu uruwe
0: narinya hane hon luago sunla le gamati li chuku balawun lun le mamati ibi nile luma bai lagida ruba lwe ayete naganiyo haye be mabuse rumba ya lun uruwe na baruhu mai nyanyahu afara wa humanya hilagu bai nigibu ginya
1: Laringen laniye gu Jesusu kate ile Abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan le chilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala ringu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginebe. Dan mele hechilu rinye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, abame hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, Aniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke lariengo Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afarega de burigu, aba halaga dunia laburinha, hariega hon.
7: Ka wago hafarega de burigu le?
1: Aba houna bunia, hariega hon.
14: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba ti hanugani lu Jesusu, aba hichugunu hadara gula naga wagon burigu, aba hawaira gaduni Jesusu luago. Kei awain serein na la Jesusu, atule hei na hamon hadauragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe. Hariaga.
15: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapuremi. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lun.
16: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama nisha ha. Lagu wara hapa labu di dubu nuago.
1: Dan le lajara fa dubu lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahu ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga kama lumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun suwe na kubai, migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungio asal baron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro nia ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida leneru bungio. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, Capitulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, Ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutiye lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
6: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandu ginye aba kate, au nabahumana. kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luago luna halabungio, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luago huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, luago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabaudagu aba hempulu legibe bailanikigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, lari ginyan abalaha ya hanir lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gon, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga. Nona hali nira le hinsi ya timabe inu hafu ga inebe bei hon abalona hani. Dale harini bali abaharini gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga. Wafara ali hilagube wagia lamu ga laburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia abahafa runi hilagube.
1: Abati laligu daha Jesusu ulariega.
0: Kabati ladiga labure meichari. Liabi iba abame lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagube. Aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
2: Masusere dalamu ga iter.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitita lereru bungio, lenye lube larinya ga. Dubu le me aube mebere sen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purume uwaru gule chugere guti luago dubu ligia, lanyoru duguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago hawagu tila hempulu lelarinya gubay, gama lumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinye galun.
16: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. Ladiga masunwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalariya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aru da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bay luago.
1: Hariya galun.
16: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri lariya gubay. Hagibu ge grigia. Weriguti haningi lao louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyale sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
14: Maestro, lariye hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma. Chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, lariginye maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, maria iti uguri hama urinya. Ahin lidame dale lubi liabi, uwa bai amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni lumbalun hebelu no sielo agana wanyin lun sunda mamari do banyanyin micha ha hamanya me harahin lu marie laduga mome digi aya me gurigi sielo itranya me ke angelugo lirahin hanya me bungiyo hasaranya lidage oweni moisesi guanargo arhu do lumut logani la asaro ni lidage oweni lidale labur ha bai libugru bubu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego, boom.

0: au itra ninha rida kele eseri vidubai. Uia meha uara banha numa lida noucha wagun. Liga nichi gubadun lu haruiha kei lichi gunina nuguchi lu naruiha. Hegiba, gura huguia me luagun nidabu la jagata sielu lida naruiha. Nuru huguia me luagu buri lala urui lu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Arinha gatiginha wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadina buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
1: Larinha Simon lum.
2: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulano me buma.
1: Larinha Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, luago lagun flirubala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abarro duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinha guhon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinha.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furidu lau ere. Lede dehati laruga, lui, kama hamuga onwebu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furidu, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinha guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
2: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba larinha gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinha gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina, gama lumon, aniha hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugu gu watu, aba terederu arinha goi, aba tarinha gun.
4: Luma nye buga ginye Jesusu grigia le.
1: Aba layeda gu Fedro, larinha ga.
2: Ibidinha tibu grili gia no.
1: Maluti loi gie, aba ye larihini aba larinha gun.
2: Hani gu ginye bugui.
1: Aba larinha gu Fedro.
2: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora lari gie, aba ye larinha gu aba.
5: Inarani logo luma nye hanyay la, u grile la duga galilea na gie.
1: Abati larinha gu Fedro.
2: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu, abaladigre gu wabure me Jesusu arihe luago Fedru, abalarito gu Fedru luago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, de ye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigri bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligi bogun, arinha in hagaya.
5: Kei buge la Kristu boy, le profeta, arinha go boy ge kalaga yo boy bogu.
1: Aba bari hanabuni, lau haniya gu sarago amu kate. Danela ruga du boy, aba hondera gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligi bugi unha damuri, le linyu aga ilurudu, aba harinha gulu nyi.
6: Arinha gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinha gu hon.
0: Anha narinha gu hon luago au la, mafinha badono. Aho nalu gu dagua, monu bu hubadna migra gu dun humaname. Narinha ga aba kate hon. Lumagia guen to, nanyura au le uguri karuwar gati, luenge longwere bungi yu le sunti gabafu.
1: Aba ti halu gu duni sungu bai.
6: Bugia luboi tilirayo baibungiyo.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinha gu humali luago aula.
1: Aba ti harinha gu.
6: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agamba wa mali liyumu lugugin.
7: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinha gu.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Kristu baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe la.
1: Abati larinha gu pilatu lun.
8: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Buguya guanare gu arinha gu bali.
1: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logo ugiri le.
1: Abati maharinha gu here.
6: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga i chilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kate le, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugri ligi. Danti leharinha gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihi ni Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu ni kata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagia lau, abati hadaura guaga duni, taudongu, vendegu tu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hon.
8: Huguya nukbali ugrile nu, harinha ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinha gu bai luago. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luma ligira gudu aba ada riti Fedrugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: afara bai le,
11: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, luma nwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
12: Dagu wabe lau guru.
13: Dagu wabe lau guru.
14: Dagu wabe lau guru.
15: Dagu wabe.
1: Aba larinha gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
8: Katu huribati ladigu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai. Na baicha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara gunu lagu guru ha. Here tihagua raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini le habuse rubai, aba gubaiti ladigu ni Pilatu le habuse rubai, aba tiligira guduni ugiri le habuse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba tiladera geruni Jesusu hon, luhadigini hagunda lau. Dale hodi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti simon, liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaniya gu hum.
10: Wurinya herusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabi hagaradu, ama ginye ha barahin hanyabu, ama ha mata gutahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu bahawau. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le didu hili, kabagya madiga hama, lau le mabwe hali.
1: Baritinye ginye, biyanga farahatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, idon filasu le giribwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga farahatinya hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, abalarinya gun
10: nugu che ferud na banya laduga ititi ti ho kala hadug bai
1: abahahore rusu daragu ubu nuruni luhari hi kabala un hada gen tere dera ladura gu hesu ninye nugrigia ariyagwa ninye nugie gumadi matinya ehereha la uhariyaga
6: salbatiamu salba golagi lungwa ai naruni lubai lagu lige la kristo bele la nuwa dirubai bungi lula salba runi grigia
1: Ehere hatin egin ezu daragu lau, lau hayara fadu ichiga bini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
8: Ahi, haruete bubai horiyu, salvo gobabungu.
1: Nyeti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
5: Ani ha, haruete huri.
1: Abala nabuni aba hadagen, gafare hatin hadao guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
3: Ahi, mbuge lubai kristu gui, salvo gobabungu, salvo babame.
1: Abala denha leaba luloba la linha galum.
11: Manu fude tibu salve bungiu. Bugu ele labu gebe yaba meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungua sufriru. La diga vofai haya luagu le wadugi bai. Aheti ugri le. Madugi ti ni kata uribate.
1: Abati la linha gum.
11: Jesus. Arito abati no agu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
10: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu waragu Jesusu.
10: Nugu che. Derega numutu. Nuwani buha purugu.
1: Kilarinya guitara abalome dan lelarihi bali habu tisu daragu romana le suser dubai abalichu gu uweri gu nilubungiu lariyaga
13: inarani maduron ti boga ugari le
1: sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le suser dubai abahudi nyingi afara haina hamai hani gugu ahanya sun lumada gu hesusu hamaginye wuriya ha nyimbi banya uwara luma galilege abahere derudise arihi burikate le Nyeye aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyo wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aba dubu, lenyin luboy uwagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, Abati hemera agun, didaveyu le hemera guagle, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
7: San Lucas, Capítulo 24.
1: Veio de março, a barguiri buduurinha logo o morro, biná figiu, barina ramai, e bien le haranser boi ramogua, da le retilir boi, mama lilida lubara, dubule lida o morro, a barrebelo lulidam o morro ligia, madari ramuti lugu buabure me resunhe, suntia nhahalanhe, arita gohagei lafuna, ligie harihim bien ugurinha, rara harugabu, tau dago mirito, keiti rabuli chogulau hagibu, unabum, buin lau anufudei, a barrarinha guvuganinha hagueirão.
14: Kawango halo helegriu na paihata helai, ua tia sara lirida gaoe. Rita gohuma logule me helegria no yuhum dale kalile angri me. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hiri garu walibuts. Luot na ledere garu haha hongu kafigu tia. Aba me hata ngore logu kurua, aba me lasa rurida gaoe ni logu liru awe.
1: Aba ti harito gulagu dimure lelaninha gubai Jesusu, Larigue hagiri budun lida ge umuhu, abahabau da guni sun kata ile susur du boi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinha. Dan le harinha gu bali brikata ile hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, ma finye tinha hon. Abalafuri du Feduru, abalidi eiba aguena lagu umuhu. Dan le larihin boi lurageirugun, gamisar garunin uwali ugubun. Aba lidi lubion, lau tuwenri anigi, lau katei le larihin boi. Logo meme veio ligia, houdinha bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sun katei le suser du boi, sunti adimure reina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati laniya guhon.
10: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gena huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalariya gun.
3: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le, buguya gubai rigihada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati laniya guhon.
10: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
3: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israeli. Urua veyu gueto, luegen la suseredu kateile. Gama lumo, Wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abahdu gomo luagu ariha hama anheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abati laniye gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiyan lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia lunti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi unu luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna wagu da isun le taniye gu bi lerenu bongi gu, lagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
3: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada, arinya galei tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba haragudani umalu hagiribudu uburugu Jerusalem, lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagdagu ni, Bian wugiri hagi yale susir Dubai hon umada. Luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesus ula dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha, lwagu brikate ile, lige lachi lwagu Jesus u hagana guon, aba labusuru hon ariyegi na.
10: Darangi lwa hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lwa usaragu anufudei, harita gu lwagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesus u hon.
10: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li lwa wabi hafinya tida hanigi, ariya humei nuhabu luma nugudi, au memele, guru humana. Magriguti panto, mabuligia anati ao.
1: Dan lania gubale lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugondani luma tuweri anigi lehawagubay, abalaria gu Jesusu hon.
10: Anisa egini huma ya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibugine, sunhagui. Larige abalaria gu hon.
10: Leasusneru dubay no, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buruwa yu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya gu hon.
10: Buruwa yu linya lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lida ge owe ni lwagu luruwa we yu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon son gurigi ubowa gu, Lunha sakri ha lunha ferud na wala ha figon. Lagume serinya apurichi ha niligia uburi gugi in Jerusalem. Huguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona ha bai sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti, rede huma ya uburi gu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
1: Abatila nigini in Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chi lubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubayti lagume serumu bay sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichigu bay bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagudu bay hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyenye meha aba ugiri lona habungio, giri tihuan. Le nyubi bai, lu lichu gufe lwagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungirigi ya lidagi. Mama huan le, lu bai larungonga dagudu haugirigi. Aba ugiri ligia le, ona hau bai, lu ladimuri haba la lwagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungirigi ya ubogu. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi nirahi yebungi yu hagia mama luagu agura huu hama kei furumi guari kukirige o laula nugunda aba ugari Lirahin habai bungiyo ladiga ladiga niya lirahin me. Leti dimurei bai saligwati ugiri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi biru bai lumagia bungiyo uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abarugiti. Le buin bai lau insia ni luma inarani. Adimurete huwa luagu. Aba lania gu.
15: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
5: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage lueri dirisi ladiga lumage Moises ile resi biru aliluru dubungi aiti insi ni luma inarani lidage Jesu Kristo liabe wagil niaba arihi dubungi dire le abargu bay le yarafa bay tulanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha lania go bay huwa da bay hona ha huriyo ha jerusalem na fadri gu hama ugani ha da ge ladiga go levi algu dei katinila abalania go hon fura
15: mama o kristu bay
5: aba eti hal gu duni
3: tata buti profeta elias ibuguya
5: Daniel Gahon.
15: Ua, mama au.
5: Aba ya harinya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
5: Aba, larinya gulon.
15: Mama ginye au.
5: Aba ti harinya gulo.
3: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara aba ibaninya gulon buogu.
5: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gulo profeta Isaías.
15: Au umala lile aguwa rahabai li dan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liyabu waburemi.
5: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulo.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha.
5: Aba larinya guhon.
15: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu imba narigi. Wugiri ligia, madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
5: Sun kata ile lida, pulasu le giri bi Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
15: Aniha mudun le launa habe buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyahan nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nariye le wairi kutisugu nao. Laduga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
5: Ariye gati gie huwa.
15: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ya le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la liraibu ibu ingio.
5: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasu gini Jesusu aba lariye go.
15: Aniha amudun le lanua dirubai buingio.
5: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariye go hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigire go Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba lariye go hon.
10: Kaharia habai.
5: Aba hariye go lo.
3: Maestro halia baganao.
5: Aba laniye gu Jesusu hon.
10: Igo gu harihe.
5: Aba hodi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligie luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligie. Andresi le lamule Simon Fedulo ligie aba hada ye bia ha gabu wani le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubarege amu kate aba lidi Andresi Alu hei Simon Fedru le libu ganya aba lariye gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
5: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligibogu. Aba lariye gulo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
5: Laruga aba larita gu Jesus. Lidi lobogun Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
10: Falabana.
5: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
11: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
5: Aba laniye gu Natanaeli.
16: ani hang funagi Nazaret na buiti.
5: Aba larinya ko Felipe lu
17: higabu bariha.
5: Dale larinya Jesus la yara fadunata na eli. Aba larinya ko
10: ani ten aba la duga wagon Israel le tema tema. Uati yego au lida.
5: Aba larinya ko nata na eli lu.
2: Idaliangi abasubu diruni.
5: Aba larinya ko Jesus lu.
10: Ariha no muti bulubare ng loguar un Felipe bon. Tan le tabu guiñati bulati di bu igu.
5: Aba ti larinya ko nata na eli lu.
2: Maestro, buguya lirau boi bungi, buguya harua itaba Israelina.
5: Aba larinya ko Jesus lu.
10: Pafino boi non la dugar ko narinya ko bon. Lago ariha nani bu tabu guiñati di bu igu. Bariho bati kate weinu muti mati loile.
5: Ariha ka tigia Jesus.
10: Ni naran hao. Lago hariho bai na sielu darago, anya hamelani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugin aule lirau uguri.
7: San Juan, Capítulo 3.
5: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
2: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
5: Aba larinya ngu Jesus ulu.
10: Ninari ubao, lagu lela magra hoa yati, siyati lebelu run lidon laruwe hapungi yo.
5: Aba larinya ngu Nicodemo ulu.
2: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagu rahani?
5: Aba larinya ngu Jesus ulu.
10: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, siyati lebelu run lidon laruwe habungi. Le agra hoube hadagi agubrigo hagurigi banya, itra linya ligaburi keisi hagaburigurigi. Le agra hoube lidagi sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu bu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itra ke lafuno garabali lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi yeson ha agra houba nye lida ge sifiri sando.
5: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
2: Ida lubasa kata ile?
5: Aba larinya gu Jesus lu.
10: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidia tikata ile bon. Ninari ubao, la ule la wa subu dirubai, liga la wa dimure habai, gefen wa gia luagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubai hon, ahi mafinya hubai nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, no iti gia aule lirau uguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihi tia tuwago, itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afinyo riti nuwago, meferi dirun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
5: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
10: Laduga wairi ti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo, darilun lounahani lirau le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba nguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau larugon ka. Laduga kati la uribati hatagu bai. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hon, aba hadisatun loi larugon ka ligia. Loi la subudirunu wa kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lu lita hama larugon ka lu larifino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungiyo.
5: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasule giribe enon, jarafalunu salim. Laduga nyen yela saragu duna. aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru lubarege la deiru huwa la sutere da sun kata ile abati haguma seiru hadange lani gu huwa asige ne luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ania ga lu huwa
3: ari habasa maestro ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordang Ligira lemeha uwagu bai badimuri hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
5: Aba laniye kuhuwa hawon.
15: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubayi lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lubayi gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hawbayi luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubayi lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubai gya nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hawbayi luba. Lida amba marie adari taubayi ladari. Leti lumada adari le nyei bui agambui wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itala ninyan ginyeti dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyei bui baisiya lugin au genyun sun gregi. Ahin le ubo oguna lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luagu layanu. Ahin le nyei bui baisiya lugin au genyi sun krigi. Logu ginye le ariha lali bai luma le agamba lali bai ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyegu. Ahin ti le afinyeru ti la chowru bai logu inari ni la le lariyegu bai buingi. Le launa ha bai buingi u, le reru buingi u ladimure ha bai. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi u lani sifiri lu. Hinsi hati le reu buingi u lu, ruha liginye ubafu lu logu sun kate. Le afinyeru bai logu le reu buingi u, Kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai la finye nu logu lirau buingi u. Mabagari bai libe I bagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu haru gba liganyu buingi u logu.
7: San Juan, capítulo 4.
5: Abahagambo fariseu gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu huan. Abagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu mole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
10: Ruba morusu duna no.
5: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
18: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
5: Aba lari ya gu Jesusu tu.
10: Nuhamuga subuti bani ya deo hanile lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
5: Aba tarinya gulu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme haa wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
5: Abalariye gu Jesusu tu.
10: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya duna le nichu gu bai, ma sandi rin dugi ya lime magra bo. La duga duna le lu bai nichu gu ni lu, gese en sebe lida lu lichu gu I bagari magumu cha titi lu.
5: Aba tarinya gu lu.
4: Ruba I duna ligye nu, ma sandi rin digi ya namu ga magra bo, miabi nugu ya me ya fusu ruga dabura duna.
5: Aba lariya gu Jesusu tu.
10: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
5: Aba tarinya gu lu.
4: Mamari tina.
5: abati larinya go Jesus tu.
0: Binaran lau barinya go lagu mama riba. Tadika seng hanya wugunya umat yang baganau. Ani mama bu mari le umat bi baganau go eto. Inaran ni le barinya go bay.
5: Datagabu bali wuri to katile. Abatanya go lu.
4: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nkugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbwe nye ila wahuduragua lumbungi.
5: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Afinye bano, lagu anita bila dalu hahuduragu lumbungi yo mindiga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lahuduragua bala lubungiyo lau sifiri luma yinarini. Ladika itara linya labusenu uguchili lun lahuduragun lun, sifiri bungi. Ani hahuduragua banya lun, lunti hadugini lau son hani sifiri luma hanaran.
5: Aba taniye gulun,
4: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu de besun kata ivon.
5: Aba lariye gu Jesus utun.
0: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay buma.
5: Ligeti hachilu ni lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bay. O kalna wagu. Layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
4: Higau gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasan ligia Kristu bai.
5: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laninya ga hon.
0: Anihin aba egi ni numale ibindi yeti hon.
5: Aba ti haguba seru disipulugu, alig dagua hamagwa, aba haniyago.
2: Mafu nasaba rinhi egi ni lu.
5: Aba lariyago Jesusu hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwadi ngumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariyagatun, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au nariyahane hon. Ariha humay nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fairu waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaibi larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
5: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luwago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luwago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na le nye lubai Jesus aba hayumura gulun lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
8: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligia la Kristu baile la salba hubou.
5: Biawe yu lari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo ngu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gunu Jesusu Gwanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da lachili ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira ladiga madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
10: Hugu yaha umarihi seine luma milagro mafinyato.
5: Larinya ka wugiri ligye lo.
2: Keima ufurese, lubara gen lome nirag.
5: Abat larinya ko Jesus lo.
10: Giribu babu ubiyong, arita kwali birag.
5: Aba lafinyan wugiri ligye luagu le, larinya ko ba Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba harinya ko lo.
2: Arita kwali birag.
5: Aba lal gudunia, kala aura lagu mesele lira arido. Aba harinya ko lo.
8: Gunya rela dengar apa rabu mayur lagi darah biru uluai.
5: Aba lari tak guni luagu ligi ala orang lari nye gun. Yesus ulu luagu arik dagua lila lira. Aba lafinya nu luagu Yesus. How soon tila naluba. Ligia libia masai ni le ladug bay Yesus. Dale lagi ribu dua bay hude agiye lu Galileo.
7: San Juan capítulo 6.
5: Lari gye abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gye duna le giri bay Tiberias. Sara guhaya giri gye afala ruti laduga. Hari hini buri milagru le ladugu bay. Lau larei dagwa gudunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agwa ba wub. Aba la nyuru nye hama landi disipulu. Dali gye jarapa lilue yuri esefunu. Le hafedu huri. Dalari hebe Jesus luago sarago haya la griga pala biti abalaria gulo Felipe.
10: Aleba sa wagani haigi ni hon son griga ha.
5: Laria go bali lira lurgu la gambu kabala laria ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Abat laria go Felipe lu.
17: Ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada son griga ha.
5: Abat laria go Andres abagi hada ga discípulo. Lele mule Simon Pedro no.
19: Ani haba ira huya. Anu hiseng fe luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grege ha.
5: Aba tilarinya go Jesus.
10: Anya go ma hon song belu hanyoro.
5: Ye en hawana seng mil ugonia bogudi hawi unia hama ira hu. Keiti nye nye la sarago sagadi dina flasu ligia. Aba hanyoro. Abat lanu gunu Jesus ufei luha burugu. Lari gye lichugu etengiru ni lubungi. Aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun haa nyumba. Ligye meme ladugar hao udura. Ruina le sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesus ufei landi disipulu gu.
10: Abuta hafumai sun le igir gubei meferi dinu lamu gani kata.
5: Aba habuda hanu. Aba habuncha gudun duun sufaniye lau tife fein le igre gubay tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigye milagro le ladug bay Jesusu. Aba haniye gu.
8: Inare ni logo ni hala profeta le me halu bay lebi ubo wagun.
5: Keiti la subdiru ni Jesusu luagu busay hama hanug ni lau ere lu hadug ni uruwe me aba lidi labu gwa luagun wub. Dale lagunye du bay. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi na gutido aba ugune. Aba hagume seru ahi rohuwa lo achili nu kafaru na umu. Buri galiti machili ti Jesus hamu. Aba lagume seru garabali afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu osisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuagu ugune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu de dagu. Aba laniye gu hon.
10: Manufu de dahu ma. Au le.
5: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mflasu le nyihi lubai houdin lida murusu ngor. Laruga aba harihi grigi haa eredere bai lo bafuru gu. Luagu nyudu halabu ga disipulu gu. Tida ugune ito nyibu. Ani tugu yergunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti dali gya, abatiabi gogune uburugu ya Tiberia silulido aba flasu yara falule nye lubai hei gongfein larige letengiru Jesus tuagu. Dati harihe begrigia luagu uwala Jesus nye nilani disipulugu aba hadi nagutido ugune ipuritugue. Aba houdi kafar na umu aluhai. Tale la chile lubai lubafurugu duna aba hadari nu Jesus. Aba haniya gulo
2: Maestro, ida buga sambi abi?
5: Aba larinha com Jesus o hão.
0: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakim le dun halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche gu buri milagro. Madihere da huma luago eigi nilega gu muchadete. Alu a humayu eigi nilelani na ibagari ma gu muchadete. Lige eigi nilel lube niche gu ni hão aule lero wuguri. Ladiga rur alibungi ugu chile upafu no lo niche gu ni ibagari lige.
5: Aba tiharinha gu lo...
8: Ida lupa sawa diga luo di laule lube ibibungi.
5: Aba larinha gu Jesus o hão.
0: De la busa en rubo y bungio, no hafiñaron no hago aule luna habay.
5: Haría gati lua.
3: Cabagie seimi gallara barufu duon lu hafiñaru buagu. Cagie kata y badigubay. Oja mutumeja wagucha gu feinto giribo maná lida flasu mageira bati. Keitania gu nilereru bungio, ogu dalmotin feinto cielo guineto.
5: Abalaría gu Jesús hon.
0: Ninaren hao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo getu tuguye hon. Nugu ti ichi gubaron fein cielo getu totima tima tu hon. Ladiga fein to lichi gubungungiu. Tuguye to arari lubon cielo gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
5: Aba ti harinya gulun.
8: Rubu fein tuguye won sun anda.
5: Aba laninya gu Jesus hon.
0: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubu iti numon. Malama duguye alime. Le afinyo iti nuago. Mamagra budugu ya limegia. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya tu lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi kubanya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halichi kubanya nu. Lumsaragu darugu nani ya lida age owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa rubai leuna habalina. Lun sun laha nugut na kesi lirau bungio. Afin hagia nuago. Lun kabagari hama le magumo chadite. Ani na sarago du banya lida ge owe ni lida lagumo hon uweyu.
5: Aba hagume seru huriyo. Agulu liha luago Jesus laduga. Larinye gu luago ligie la. Feinto arari rimon cielo. Aba harinye gu.
19: Mafunage Jesus le lirau Jose le. Subudi wamuti lugu shi tumalugu shu. Ida lihati larinye gu bai. Logo cielo que lá, lararira.
5: Abat lania com Jesus hon.
0: Magulu lu humano ago. Sinhati liabi ni aba numon, ahi mama lubei lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagum hon vei. Larinha haretita libru toherero profeta go. Larufu taba bungi hon songu bei. Son lubei ti hagambu pali bungi ugu chile, furente hagia lumagin, nyubu itia numon. Mama hamuga tia luago nihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinyin arihe. Ni naren hao. Luago lela afinya ti nuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au fein to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu fein to mana li na fulaso magaira wate. Ani lao son luwuye rihi lagu wate. Gamalumon. Anu ha fein to arari rubon siyalu gen. Mawen gu hamamu ga ha eigi tinya tida gen. Ao meme fein wima tutuguya to arari rubon cielo gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari du basun adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu. Nichigu be lunga yara be lan ha bagari du gurigia.
5: Aba ti, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, aba harinya gu.
6: Ida lubasa leiga gudini le lugrigu guanarigu on.
5: Larinya ga Jesus hon.
0: Ninaren hao, lagu ahon la meigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humi menita, mabagari dubadun. Le egiti nugrugu, gura lei nita, kabagari ti le magumu chadite. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu, uni le tima tima ti nita. Le egiti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguye aba luma. Itra kei lona hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguye lida gen. Itara meme ginye le eigi ti nida ginye, kabagari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon cielo ginye. Houtin haguche gu fein to mana, lao sun luwuyeri, hilagwa tinye. Le eigi ti tida ginye fein to labagari duba lun sun da.
5: Lida, adamari daguni, tida haligli sihuri yu to kafar na umbon, larufu di Jesusu kate ile. Saragu haya hada ginye, hafala rubali Jesusu, dale hagambu bali, Arufu dahani le. Aba hani ya gu.
20: Ene gu te arufu dahani le. Kaba sa ahara lu?
5: Aba la subdiruni Jesusu luago. Hagulu lehe la. logo kati ligi aba la niego hon
0: choke ko gudal muto san lira kaba hamuga funati asu sereda ahana hamuga hariha au guri garo wargati amude re nare gon sielun leme hen nu bai furumi roti sifiri ipagari ahin ugrugu me begiti nikata ani sombri kate le nanego bai hon lani na sifiri luma ipagari ana.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Luma.